0: bisa naik kelas. Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI BM Tahu Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
1: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
2: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
3: secara nasional.
2: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
1: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
4: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
6: Jemaah haji wafat telah melakukan...
7: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
6: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
7: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu waktu Indonesia Barat kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
3: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
8: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
3: Ya, sudah dengar. Pada hari ini, Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pindrang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
11: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
10: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
11: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
12: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
11: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
13: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
11: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
14: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
15: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran

ratu atau yang secara medis dikenal dengan istilah fagiopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshou Katsuki The Japanese Journal of Clinical Hematology menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Pi'ah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBB P2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBB P2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP je mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBB P2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan nama.
0: Ha, pandai awak Pi'ah. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBB P2 ndok lah.
0: Ha, ndok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Selamat pagi pendengar, senang sekali di pagi ini kita bisa kembali bersama di Dialog Interaktif Ranai Menyapa edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Pagi ini kami mengangkat topik tentang pelindungan nelayan di tengah ancaman troll. Ini berkaitan dengan kejadian beberapa hari yang lalu pendengar ya, di mana ada nelayan kita, nelayan lokal kita yang diusir ya, mendapatkan intimidasi dan ancaman juga dari kapal nelayan asing yang menggunakan troll untuk menangkap ikan di perairan wilayah Indonesia pendengar ya. Nah, selain mendapatkan ancaman dan tentunya ini akan berdampak juga ya bagi kerugian untuk ekosistem laut kita juga pendengar. Dan pagi ini kami sudah bersama dengan Bung Chairman, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP. Selamat pagi Bung Chairman.
1: Ya, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
1: Ya, baik sekali.
0: Sehat. Dan kami juga bersama dengan Bang Rahmat Wijaya, Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna, yang kami yang bergabung bersama kami di pagi ini melalui sambungan telepon pendengar ya. Sudah bisa kami hubungi juga. Halo, selamat pagi Bang Rahmat.
2: Selamat pagi Bang.
0: Apa kabar di pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Mungkin saya langsung pertama ke Bang Rahmat dulu ini, Bang Rahmat ya.
2: Ya.
0: Ini terkait dengan ancaman kepada nelayan kita oleh kapal nelayan asing. Ini mungkin bisa diceritakan lagi nih Bang Rahmat, gimana kronologisnya kejadian yang terjadi pada nelayan kita pekan lalu.
2: Siap, Bang siap. Rahmat. Jadi kalau ancaman dari troll ya Bang ya, ini sebetulnya kalau untuk kami nelayan Natuna bukan hal yang tabu lagi. Semenjak tahun 2020 kami selalu dihantui oleh troll, kapal asing dan juga kosga dari beberapa negara tetangga seperti Cina, Vietnam dan Thailand. Jadi kalau untuk kronologis kemarin memang kita berebut zona fishing. Jadi fishing ground nelayan Natuna, kami mencari ikan di situ, mereka juga mencari ikan di spot-spot yang biasa kami menangkap. Jadi mereka merasa terganggu. Jadi mereka mengusir nelayan Natuna dari spot-spot yang memang notabene banyak ikannya. Dengan armada yang kecil, nelayan Natuna ya terpaksa pergilah dari situ. Dan ini bukan yang pertama kali, Bang. Ini udah beberapa kali dan bahkan nelayan Natuna diusir oleh coast guard mereka, bukan sekedar sesama nelayan gitu. Jadi kalau sama nelayan masih bisa lah, paling kita minggir di radius berapa ratus meter. Tapi kalau udah coast guard yang ngusir, ya kalau nelayan itu terpaksa balik, putar-putar belakang mereka.
0: Oke, baik.
2: Jadi seperti itu. Ini bukan hal, kalau untuk kami bukan hal yang tabu, hal yang biasa lah gitu.
0: Jadi mereka bukan hanya mengancam melalui kapal nelayan ya, tapi menggunakan coast guard juga Bang Rahmat ya. Nah Bang Rahmat ini,
2: jadi kalau kapal nelayan hanya bersinggungan spot nih, jadi berebutan fishing ground lah, berebutan spot mancing. Tapi kalau coast guard-nya kita memang tak bisa masuk di arah kalau saya sebutkan di sini mungkin nelayan paham di lintang 107 udah nggak bisa masuk di situ. Harusnya
0: koordinatnya ya Bang Rahmat.
2: Iya. Iya. Harusnya di situ spot-spot mancing kami dari dulu. Jadi sekarang udah nggak bisa masuk. Masuk di situ langsung diusir suruh pulang.
0: Bang Rahmat, ini spot fishing yang Bang Rahmat sebutkan tadi, ini masuk perairan, masih perairan kita kah?
2: Masih
0: ya?
2: Salah tadi 006107 masih.
0: Oke.
2: Jadi kalau di situ harusnya abu-abu sih. Maksudnya zona internasional, jadi siapa bebas di situ. Jadi sekarang nggak bisa lagi, Bang. Kita ke sana sudah diusir. Juga di arah timur ke arah ke arah timur, kita masuk di 04.10.11.10 udah diusir oleh Coast Guard Malaysia. Jadi harusnya dulu itu memang menurut peta yang pertama yang dari PBB itu masih masuk wilayah kita. Okay. Tapi kalau bahasa kita Natuna nih, mereka makin lama makin mepet di sepadan loh.
0: Makin karena mendekat memang gitu ya, makin
2: mendekat pengawasan ke kita yang kurang dari pihak-pihak terkait. Jadi mereka sekarang pelan-pelan merempet sampai jauh masuk ke dalam untuk sekarang. Nelayan Natuna udah dekat sekali sekarang nih, paling radius dari pulau laut bisa melaut 120-130, lewat dari situ pasti diusir.
0: Bentuk ancaman atau intimidasinya seperti apa, Bang Rahmat?
2: Kalau dari Coast Guard, ya mereka memang usir, memang digiring lah. Kalau kalau ancaman kekerasan memang belum ada, tapi kan namanya nelayan biasa berpas-pasan dengan Coast Guard, ya mana lawan kan gitu, nggak imbang. Yeah. Mm-hmm. Kalau dari sesama nelayan Vietnam ataupun nelayan asing lah yang troll itu, mereka cuman menghalau aja, menghalang-halangi gitulah, menghalang-halangi. Tapi kalau yang Coast Guard memang diusir kita, dipepet, diusir, diarahkan balik ke arah pulau besar gitu.
0: Baik, pendengar, kami sampaikan juga ke Anda yang ingin bergabung bisa bersama kami ya melalui telepon di 0811 7033669, atau yang ingin menyampaikan pesan juga melalui pesan di WhatsApp di nomor yang sama. Saya ke Bung Chairman dulu ini, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir. Melihat kejadian ini seperti apa tanggapan Anda, Bung Chairman?
3: Iya, jadi kita sangat miris ya melihat kondisi ini yang terjadi sudah puluhan tahun menurut saya.
0: Sudah sering ya?
3: Sudah sering. Jadi memang sejak 20-30 tahun yang lalu, kejadian ini sampai hari ini ternyata masih terjadi gitu.
0: Okay.
3: Ya kalau dulu mungkin zaman Orde Baru atau terakhir 2004, 2006 itu memang kita bilang resmi mungkin kan, karena memang kapal-kapal asing yang masuk di wilayah kita Laut Natuna rata-rata memang ada orang Indonesianya juga.
0: Oh begitu.
3: Ya jadi kita nggak tahu pasti itu dulu apakah resmi atau ilegal juga, cuman lebih terbuka kan, bisa sampai masuk sangat dekat 1 mil dari bibir pantai, bahkan bisa istirahat di pulau-pulau kecil kita. Nah, sampai sekarang juga belum terselesaikan gitu. Sekarang kalau dibilang ilegal, kita juga masih bertanya-tanya apakah memang benar ilegal atau memang ini ada izinnya, karena terlalu masif dan terlalu berani gitu mereka masuk di laut kita di Natuna Utara terutama. Nah, kami melihat kalau pola pengawasan kita Indonesia masih seperti ini udah puluhan tahun, saya pikir tidak ada salahnya kita, ayo kita diskusi gitu, kita cari jalan keluar, mungkin ada solusi yang lebih efektif untuk pengawasan. Nah, selama ini yang menjadi persoalan adalah kita mengawasi Laut Natuna punya keterbatasan, punya ya tidak mungkin 24 jam dan laut tidak mungkin,
0: apalagi kita apalagi laut seluas ini kan.
3: Ya, tetapi saya pikir kenapa tidak kita adopsi, mungkin di negara-negara yang lain lebih punya sistem pengawasan yang lebih baik gitu, atau memang melibatkan masyarakat nelayan kita yang menjadi mata dan telinganya kita gitu. Okay. Justru saya melihat kenapa tidak kita duduk bersama dan kita bicarakan sistem pengawasan yang lebih modern. Ya. Nah itu kita melihat contoh di negara-negara yang lain di batas wilayah. Karena kita bicara pengawasan dengan pola kita hadir di sana, aparat kita yang hanya aparat kita yang mengawasi dan mengusir nelayan asing keluar, sementara nelayan kita tidak punya kekuatan untuk berhadapan dengan nelayan asing yang memang lebih besar kapalnya. Saya pikir tidak ada salahnya untuk mengadopsi gitu. Kita mengakui kelemahan kita dan kita rubah sistemnya. Kenapa tidak kita pasang ranjau-ranjau troll di lokasi-lokasi lumbung ikan nelayan kita? Itu kan banyak hal yang memang manfaatnya. Pertama, menjadi rumah ikan juga. Terus melindungi troll dari lumbung-lumbung ikan kita. Terus itu juga sebagai patok batas wilayah. Yang seperti disebutkan nelayan sering mengeluhkan, kenapa pihak asing selalu menyerobot nih. Dulu masih spot mancing kami dan masih laut Indonesia sesuai dengan UNCLOS 82 kan. Ternyata sekarang kok berubah? Kapan berubahnya gitu? Atas dasar apa gitu? Kapan PBB menetapkan itu laut mereka gitu? Yang nelayan tahu sampai hari ini dan kita tahu, kita masih berpegang pada UNCLOS tahun 1982. Ya, lokasi spot-spot lumbung ikan nelayan kita itu ya memang masih laut kita. Contoh kasus kemarin terakhir itu 37 mil saja dari pulau laut.
0: Dari pulau laut ya.
3: Sementara ZEE kita kan 200. Sudah berapa ratus, 100 lebih kan? Iya, 160.
0: Iya. Jauh sekali itu.
3: Nah, jauh sekali sudah masuk di laut kita. Nah, kita udah tahu ini. Persoalan kita dari dulu kalau kita diskusi dengan aparat kita, dengan nelayan, selalu masalahnya kapal troll. Nah, kapal troll ini kan bisa kita pelajari. Mereka menggunakan alatnya seperti apa. Ya, kenapa tidak kita bukan memikirkan bagaimana mengepung mereka, mengusir mereka, tapi bagaimana alat ini tidak bisa beroperasi di laut kita, terutama di lumbung-lumbung ikan nelayan tradisional kita. Saya pikir itu lebih cerdas sih solusinya.
0: Nah, Bung Chairman, tadi sempat Anda sampaikan beberapa ide tadi kan. Ini sudah pernah Anda sampaikan belum ke pihak-pihak terkait itu?
3: Iya.
0: Ke Kementerian KKP atau lembaga lainnya?
3: Secara diskusi ya kita, karena kan kita juga mitranya KKP, mitranya PSDKP, mitranya banyak pihak lah. Kita udah pernah sampaikan, tetapi itu bukan penyampaian resmi ya, tetapi dialog dan ide-ide ini juga baru muncul di tahun ini dari kami LPSDP, karena kami memikirkan solusi jangka panjang dan kita berusaha beberapa dalam setahun terakhir ini kita mencari solusi bagaimana bukan kita yang menjaga pakai pola harus beroperasional kapal, harus menggunakan drone, menggunakan satelit. Jadi orientasi pengawasan kita juga semakin banyak menangkap nelayan asing ilegal dianggap semakin sukses gitu. Tapi kalau kacamata kami melihat, semakin banyak yang ditangkap maka semakin menunjukkan kelemahan kita. Sementara aparat kita justru kebalikannya. Semakin banyak mereka menangkap, itu dianggap prestasi. Kalau kami bilang itu justru aibnya kita gitu. Indonesia kok masih banyak beroperasi. Kenapa tidak kita berpikir solusi yang lain? Kita tidak perlu bayar biaya mahal operasional kapal dari mulai Bakamlanya, TNI Angkatan Lautnya termasuk juga kan, Polairutnya, PSDKP-nya dan segala macam itu. Ya kita cukup santai tidur di rumah, nyenyak. Mereka tidak bisa beroperasi karena lautnya udah kita pasang ranjau-ranjau untuk troll. Jadi tidak perlu kita jaga, kita hadir 24 jam di sana, tetapi tanpa kita jaga pun, tanpa hadir penelayan atau kapal pengawas kita di sana, dengan secara otomatis ketika kapal troll itu memaksa untuk beroperasi di lumbung-lumbung ikannya nelayan kita, ya jaringnya putus, robek atau apa segala macam, ya kan kita bisa lihat. Apalagi sekarang canggih kok, kita bisa cek di YouTube, kita bisa cek di internet seperti apa sih ranjau troll itu.
0: Nah, dan bisa dipelajari juga kan,
3: bisa dipelajari dan negara lain sudah terapkan, kenapa kita tidak gitu ya. Mungkin itu solusi jangka panjang yang kami
0: jadi ide-ide tadi sebetulnya sudah pernah diobrolkan ya bersama pihak-pihak terkait ya. Baik, saya kembali ke Pak Rahmat. Pak Rahmat,
2: siap.
0: Ini kejadian pekan lalu, apakah sebelum-sebelumnya sudah sering terjadi juga ini dalam waktu dekat, Pak Rahmat? Mungkin laporan dari teman-teman nelayan ke Pak Rahmat barangkali?
2: Sering, Pak.
0: Sering,
2: jadi,
0: ya?
2: Sejauh, sejauh ini kami dari aliansi juga menyembatani ini. Setiap ada laporan selalu kami himbau bahwa buktikan dengan koordinat, buktikan dengan posisi, jangan sampai nanti nelayan dipitnah bahwa ini lapor asal-asalan, enggak maksudnya tidak terbukti dengan koordinat mana. Jadi selama ini kami instruksikan bahwa nelayan kalau memang ada gangguan-gangguan dari kapal asing yang memang sudah sifatnya mengancam, mengganggu, kami minta videokan, Pak, videokan koordinatnya, titiknya. Jadi nanti kami biasanya kami teruskan ke PSDKP, ke beberapa media seperti IOG, seperti Tempo. Sejauh ini memang eksistensi kami dibilang apa ya, selalu inilah, selalu update lah, selalu menyampaikan informasi-informasi keluhan nelayan. Tapi yang kami lihat di lapangan tidak ada perubahan. Jadi nelayan-nelayan sekarang mereka apa ya, krisis kepercayaan. Jadi kami bilang videokan, Bang, videokan. Ah, malaslah, gitu-gitu juga katanya, gitu-gitu juga. Okay. Malahan di Laut Natuna makin banyak. Jadi kayak mana mau kami buktikan bahwa aliansi memang sudah bekerja memperjuangkan keluhan-keluhan nelayan gitu. Sejauh ini memang tidak ada perubahan dari 2020 sampai sekarang.
0: Dari 2020 ya.
2: Memang makin marak kalau illegal fishing, troll segala macam. Yang jadi mirisnya, Bang, kita mancing di laut kita diusir kita gitu. Mereka diusir, bebas masuk, bahkan dikawal oleh coast guard yang memang mempunyai fasilitas yang lengkap gitu. Jadi kayak mana mau miris lah, kayak mana mau kita ngomong kita
0: Pak
2: dengan
0: Rahmat.
2: Negara sebesar ini mereka masuk, mereka yang mengusir kita gitu loh.
0: Oke, okay, Pak Rahmat.
2: Jadi kalau bicara ini sedih sebetulnya.
0: Pak Rahmat, kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, seharusnya dari Aliansi Nelayan Natuna, ini kan nelayan lapor ke Aliansi Nelayan Natuna. Ini seharusnya siap. Aliansi Nelayan Natuna lapornya kemana ini? Kejadian-kejadian
2: biasanya
0: seperti
2: kami ini ke PSDKP juga. Biasanya kalau Pak Ketua beliau punya relasi bagus di KKP, langsung juga biasanya langsung ke KKP, ke PSDKP, ke media, banyaknya ke media juga.
0: Okay,
2: karena beberapa media kan, yang konsen sekarang seperti IOG, Tempo, konsen membicarakan masalah illegal fishing ini, Bang.
0: Oke, okay, kalau ke media kan untuk memberitakan hal ini kan. Tapi kalau untuk solusinya kan seharusnya ke mana ini? Ke itu tadi ya,
2: PSDKP. PSDKP, Bang. Ini kan untuk pengawasan PSDKP, Bang. Harusnya.
0: Oke, okay, seharusnya ke situ. Selama ini seperti apa tindak lanjutnya?
2: Kalau kami laporkan mereka menanggapi dengan baik. Tidak ada, maksudnya selalu diapresiasi, tapi kita tidak paham sistem di lapangannya gimana.
0: Tindakan
2: gitu.
0: Tindakan lapangannya seperti apa nih, Pak Rahmat?
2: Langsung ke nomor kontak PSDKP biasanya.
0: Oke, enggak, maksud saya itu setelah laporan dari nelayan, kemudian disampaikan ke Aliansi Nelayan Natuna, kemudian kan dilaporkan ke pihak-pihak terkait yang seperti yang Bapak Rahmat sampaikan tadi. Nah, kemudian dari pihak-pihak terkait itu untuk mengatasi permasalahan ini seperti apa supaya tidak terjadi lagi kan begitu?
2: Sejauh ini tak ada yang apa namanya? Sejauh ini tak ada ini, Bang, tak ada koordinasi dengan aliansi untuk action di lapangannya gitu. Habis kami laporkan ya, kalau kami mau bilang diabaikan kita tak berani kan. Sejauh itu, tapi tak pernah ada. Saya pernah berbicara seperti ini waktu di kantor bupati. Mereka kan bilang tak ada titik-titik kapal asing di Laut Natuna. Saya bilang ada, Pak. Saya bilang ada. Kalau memang tak bisa Bapak cari, biar kami yang antar. Siapkan kapalnya, nanti kami antar. Tak mungkin dengan peralatan yang sebegitu canggih Bapak tak lihat. Kami bilang gitu. Saya ngomong waktu itu. Kalau memang Bapak tak bisa ketemukan itu, gandeng nelayan Natuna. Beberapa nanti kami tunjukkan spot-spotnya. Kalau nggak temu dalam jangka 3 hari, ya berarti kami yang salah. Kami bilang gitu. Bahkan waktu itu ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa nelayan Natuna ini nggak paham bahwa kapal itu hanya lewat. Jadi kayak mana ya? Saya juga bilang nelayan Natuna ini nggak bodoh-bodoh sangat. Bukan seperti yang kita bayangkan nelayan yang tanpa sekolah gitu. Nggak. Mereka tahu ini zona internasional, ini kapal cuma lewat. Ini kapal ada kegiatan, ada penangkapan, ada narik troll. Mereka tahu nggak juga tanker yang lewat bawa BBM mereka bilang itu kapal asing, enggak seperti itu. Jadi saya sering juga lah betekak kalau bahasa kita sini.
0: Jadi intinya ya pihak terkait masih ya masih belum maksimal barangkali ya.
2: Kalau saya lihat ya, memang belum maksimal untuk pengawasan, belum.
0: Saya ke Bang Chairman lagi ini. Lembaga yang Anda pimpin ini kan sering menjadi tempat aduan barangkali ya,
2: yeah, para
0: nelayan.
2: Yeah.
0: Dengan terkait dengan hal yang tadi Bang Rahmat sampaikan, kalau dari LPSDP sendiri, koordinasi untuk permasalahan seperti ini yang nelayan dapat ancaman, ini seperti apa Bang Chairman?
3: Ya, kita memang lebih pada fokus solusi ya, karena kita sudah beberapa tahun melihat tidak ada solusi, selalu dengan pola pengawasan yang sama, dengan laporan nelayan yang selalu seperti itu, dan ditindaklanjuti juga tidak kembali informasinya ke nelayan. Jadi nelayan cuma melaporkan, ya memang seperti itu sih, jalur pokmaswas itu memang seperti itu, okay, dari nelayan, kelompok nelayan nanti dikoordinasi oleh Pokmaswas, kita lapor ke PSDKP, PSDKP nanti lapor ke yang lain. Nah, jadi kita berkutat di telalur
0: situ
3: terus, jadi solusinya itu tidak pernah muncul. Dan fakta yang di lapangan, kita juga udah investigasi di lapangan, ya ternyata apa yang dirasakan nelayan ya seperti itu. Yang kita lihat langsung mata kepala kita ya seperti itu. Mereka akhirnya tersisih di rumah sendiri gitu. Ya itu miris, dan itu ber

0: Noi benar-benar 100% murni nelayan, bukan buruh nelayan.
1: Okay.
0: Jadi mereka bukan bekerja kepada perusahaan yang besar, mereka bukan bekerja dengan yang di luar Natuna begitu. Mereka menangkap berulang-ulang di situ, kembali dengan, ya kita bisa lihat sih pendapatan mereka kalau menurut pandangan kami dibandingkan nelayan-nelayan di tempat lain. Pendapatan nelayan sangat luar biasa. Mereka pergi 2 orang atau 3 orang, kembalinya itu, hasilnya itu luar biasa. Hasilnya sampai puluhan juta.
1: Tentunya dengan alat tangkap yang jauh berbeda ya.
0: Iya, dengan alat tangkap tradisional, terus ramah lingkungan dan berkelanjutan.
1: Okay.
0: Nah, lumbung ikan ini yang saya pikir perlu kita selamatkan dari operasi yang tidak ramah lingkungan itu,
1: mengganggu ekosistem laut nantinya kan, dengan penggunaan troll kapal asing ini kan.
0: Iya, jadi bagaimana kita memikirkan jangka panjangnya, setiap kapal troll mau menguras, mencuri ikan di lumbung ikan tradisional ini tidak bisa beroperasi. Yang kita pikirkan itu solusi alat tangkap ini tidak bisa beroperasi. Yang jadi masalah kan kapal ini menggunakan alat troll bebas tanpa hambatan di laut kita.
1: Di laut kita gitu.
0: Kita untuk menjaga 24 jam mau berapa triliun dana yang habis untuk menjaga ini, dan keterbatasan juga. Selalu aparat kita beralasan keterbatasan, keterbatasan. Bagaimana keterbatasan ini tidak kita ulang? Kita udah tahu nih kelemahan kita, terbatas. Kita tidak mampu. Ya kenapa tidak Pak, solusi yang lain yang memang lebih cerdas? Ya kalau kita pasang ranjau-ranjau di laut itu seperti apa? Nah, itu semua orang tahu lah, bisa dicek lah seperti apa sih ranjau-ranjau supaya troll ini tidak bisa beroperasi. Ya kan tinggal kita tidur siang nyenyak di rumah pun nggak perlu kita awasi laut kita, dengan sendirinya kapal itu tidak bisa beroperasi.
1: Dan belum dicoba. Belum ya?
0: Itu tidak murah memang, tetapi untuk jangka pendek selain seperti itu solusinya, saya pikir bisa mengadopsi juga di negara yang lain, seperti nelayan kita bekali dengan alat komunikasi kan. Selalu persoalannya akhirnya nelayan dengan aparat kita jadi bermusuhan, menjadi konflik, jadi saling tuding gitu, saling melemahkan. Harusnya saya pikir nelayan Natuna itu berapa ribu orang sih? Kalau kapal mungkin hanya berapa ratus kapal. Kenapa tidak kapal-kapal ini yang kita lengkapi dengan alat komunikasi, alat
1: minimal internet. Alat komunikasi lah ya.
0: Nah, kan teman-teman dari laut itu biasanya melaporkan ke kami atau ke Pokmaswas itu 3 hari setelah kejadian, karena kan di laut tidak ada sinyal.
1: Iya, dan mereka pun pulangnya kan beberapa hari baru pulang gitu kan.
0: Iya, mereka hanya telekomunikasi melalui radio. Mereka hanya bisa menyampaikan titik koordinat, tetapi tidak punya bukti video dan segala macam. 3 harinya. Kenapa selalu menjadi masalah? Terlalu mereka akhirnya menjadi beban dan mereka apatis akhirnya, tidak mau melaporkan ke petugas. Justru yang melapor yang menjadi beban gitu. Mereka yang diinterogasi, mereka yang, ya bahkan dulu lebih ekstrim, mereka yang dibungkam gitu. Nah ini ada apa gitu? Kalau menutupi kelemahan kita dengan membungkam nelayan, ini bukan solusi menurut saya. Solusinya bukan ini. Tapi bagaimana nelayan ini jangan kita bungkam, justru kita kasih mereka, entah itu sekarang udah murah, Starlink udah ada, udah bisa kita, setiap kapal nelayan kita tradisional yang beroperasi di ZEE itu kita bekali komunikasi yang canggih, jadi bisa real time. Ketika mereka lihat kapal asingnya beroperasi, ya mereka di menit itu juga, di detik itu mereka bisa kirim langsung ke PSDKP pusat atau segala macam. Jadi kan itu kan aparat kita untuk bertindak pun lebih jelas gitu. Oh ini oke, kapal beroperasi di sini, hitungan jam bisa menjangkau lokasi yang konflik tadi. Itu untuk jangka pendek. Jangka panjang saya pikir kita udah boleh, kalau memang Laut Natuna Utara dianggap bagian dari NKRI, harga untuk suatu kedaulatan itu saya pikir memang tidak murah, tetapi dia jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan nelayan tradisional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. Mm-hmm. Daripada sekarang satu lumbung pun tidak ada yang bisa.

0: ya kita selamatkan. Saya pikir itu untuk RRI mungkin bisa ngangkat solusi ini, saya pikir.
1: Semoga.
0: Ya, diundang semua yang berkompeten terkait, terkait solusi jangka panjang bagaimana alat troll ini tidak lagi bisa beroperasi di laut Natuna. Ya, minimal ada lumbung-lumbung tertentu
1: yang bisa diselamatkan.
0: Yang diselamatkan.
1: Baik, pendengar, kita jeda dulu sesaat. Nanti Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi kami undang di 0811 7033 669. Tetap bersama kami di Dialog Ranai Menyapa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Menurut kamu, hoax itu?
2: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro.
3: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
4: Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
5: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.
6: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
9: Pendengar, masih bersama kami di dialog Ranai Menyapa dan masih bersama Bang Chairman, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP, dan Bang Rahmat Wijaya, Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811 7033669. Saya ke Bang Rahmat. Bang Rahmat. Halo Bang Rahmat. Halo Bang Rahmat. Bang Rahmat. Halo Bang Rahmat. Iya, Bang Rahmat. Bisa mendengarkan suara saya?
10: Bisa. Okay. Bisa jelas nih, Bang.
9: Oke, okay. Bang Rahmat, ini seberapa besar sih kerugian nelayan kita dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini? Ya mungkin nelayan kita sudah menuju ke spot-spot ikan gitu kan, yang biasanya mereka tujui. Nah, dengan adanya ancaman-ancaman seperti ini, seberapa besar nih kerugian nelayan kita ini, Bang Rahmat?
10: Ya, kalau berbicara masalah kerugian, besar Bang ya. Waktu di tahun 2014 sampai 2019 itu kan di masa-masa Bu Susi yang menjadi Menteri Perikanan. Okay. Waktu itu panen ikan kita melonjak Bang. Kalau dikalkulasikan dengan uang, mungkin satu trip tuh mereka sampai 50 juta. Satu trip itu kisaran 15 harian lah. Okay. Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50% Bang. Jadi sekarang mungkin tinggal 25-20 jutaan untuk 15 hari. Jadi kalau di untuk ini, jauh itu Bang. Jadi mereka kan kalau per 15 hari butuh ongkos sekitar 10-an juta. Dan mereka juga nggak sendiri, bisanya bertiga, berempat. Jadi kalau 15 juta untuk 15 hari bagi 4, ya berapalah kan. Jadi kalau dihitung-hitung, daripada nggak ada kerja jadinya mereka nih. Daripada nggak ada kerja. Kalau dulu memang nelayan terkenal seperti yang Bung Chairman katakan, cukup untuk kebutuhan mereka, untuk menyekolahkan anak-anak, untuk mungkin bangun usaha kecil-kecilan. Tapi untuk sekarang mereka hanya untuk makan Bang, hanya cukup untuk makan. Karena memang dibantai habis-habisan oleh troll, spot-spot mereka dulu ada karangnya jadi hilang. Mereka juga sekarang hanya mengandalkan pancing. Kalau untuk bantu pakai bubu nggak bisa. Bubunya dipasang hari ini, besok hilang, dibantai troll. Okay. Jadi kalau untuk kerugian ya rugi sekali Bang. Memang kalau ada kerja lain mungkin mereka udah pindah kerja. Cuman karena memang Natuna lapangan pekerjaan sulit, ya mau nggak mau mereka harus hadapi ini gitu.
9: Jadi dengan adanya kapal-kapal nelayan asing yang beroperasi di perairan kita ini sangat... selainnya pastinya mengganggu ya, berpengaruh ya pada hasil tangkapan nelayan kita ya, Bang Rahmat ya.
10: Berpengaruh Bang, berpengaruh. Pertama untuk keamanan mereka tidak tenang melaut. Jadi kalau siang oke lah mereka, kalau siang bisa lah mereka lihat kan. Tapi kalau malam mereka nggak butuh istirahat. Jadi waktu istirahat itu mereka was-was karena troll ini dia tidak mau tahu Bang. Ada nelayan dan ada nelayan kalau lewat jalur dia tetap bantai gitu. Jadi nelayan Kalau bahasa rugi ya rugi sekali lah dari segi ekonomi juga apa namanya ketenangan mereka untuk mencari ikan di laut itu udah enggak kayak dulu lagi gitu.
9: Jadi was-was di laut ya, Mbak Rahmat ya?
10: Iya was-was mereka. Dan juga sekarang ditambah lagi di tahun 2025-2026 ini juga mereka diusir oleh Coast Guard gitu. Dulu kan hanya bentrok sesama nelayan, paling kalah armada. Tapi mereka nggak berapa takut karena sesama nelayan kan. Sekarang udah saya ada informasi terbaru 2026 awal mereka diusir oleh Coast Guard gitu loh. Jadi itu tambah takut mereka was-was mau kesini takut, mau kesini takut gitu loh.
9: Oke, saya ke Bang Chairman. Ini kalau kita ngomongin tentang ekosistem laut yang dengan operasionalnya kapal nelayan asing di perairan kita seperti yang Bang Rahmat sampaikan tadi, ini dampaknya mungkin Bang Chairman.
1: Ya luar biasa ya, kalau laut Natuna ini kan laut dangkal yang memang favorit.
9: Oh termasuk laut dangkal ya?
1: Ya termasuk laut dangkal memang menjadi wilayah favorit untuk pukat harimau, troll ini, cantrang. Dan menjadi lumbung ikan Asia, kalau kami boleh bilang Natuna, Laut Natuna menjadi lumbung ikan Asia karena kapal dari Cina daratan, dari Taiwan, dari Filipina, dari semualah negara kita Asia ini, Vietnam, Thailand, itu memang beroperasi di Laut Natuna. Berbagai jenis ikan menjadi sasaran tangkap. Nah khusus untuk ekosistem di Laut Natuna beberapa tahun ini memang cukup memprihatinkan memang bersumber dari pakan ikannya gitu. Jadi ikan besar itu akan banyak ketika ada ikan kecil. Ikan kecil dan terakhir adalah plankton. Nah, ketika ekosistemnya rusak, maka salah satu aja yang putus ekosistemnya, maka akan berpengaruh pada yang lain. Kita bisa lihat Seperti yang Rahmat tadi sampaikan, beberapa 2014 sampai 2019 itu memang pernah luar biasa panen gurita, sotong. Yeah. Gurita itu nelayan satu hari data kita pernah ada yang sampai dapat 1 ton.
9: Itu luar kalau kita biasa. Flashback ke tahun itu kenapa nih?
1: Ya, karena aktivitas troll memang kita akui, aktivitas troll saat itu di lumbung-lumbung ikan dan tempat berpijahnya ikan, gurita, cumi dan segala macam itu memang tidak ada beroperasi kapal troll. Jadi ikan-ikan itu bermigran masih selamat sampai ke pinggir, ke lumbung-lumbung ikan nelayan karena tidak ada troll. Nah, dan ekosistemnya juga tidak rusak itu. Kalau sekarang sudah sangat rusak sekali. Kita udah petakan, kita ambil sampel dari pinggir pantai ini udah jelas lah. Itu musuhnya memang aktivitas nelayan kita sendiri sebenarnya yang tidak ramah lingkungan. Nah, edukasi tentang tidak ramah lingkungan itu bukan hanya bom bius, tetapi juga aktivitas yang lain juga banyak yang memang mempengaruhi gitu, termasuk sampah, limbah dan segala macam, suhu, pemanasan global juga. Nah, kita masuk ke 15 meter pertama pesisir Natuna. 15 meter itu juga sudah mengalami pemutihan, terumbu karang itu sudah banyak yang mati juga di kedalaman 15 meter, hanya jenis-jenis tertentu yang masih bertahan. Nah, kita masuk di 30 meter terakhir, kami masuk di 40 meter kan kita hanya bisa menyelam, peralatan kita hanya bisa 40 meter.
9: Oke. Okay.
1: Itu juga ekosistem sudah rusak itu.
9: Sudah rusak.
1: Sudah ya? Sangat rusak.
9: Penyebabnya apa nih Bang?
1: Penyebabnya Cuman. Pertama memang pemanasan global ya secara umum, terus overfishing, penangkapan ilegal.
9: Menggunakan apa ini?
1: Menggunakan
9: putas ya. Seperti yang
1: kalau kedalaman 40 ke atas itu lebih kepada cantrang sih.
9: Cantrang. Saya, okay.
1: Cantrang yang memang berjudul cantrang, tetapi sebenarnya cara operasinya itu sama dengan pukat harimau juga.
9: Oh, begitu.
1: Nah, terus pengambilan jenis terumbu karang tertentu yang mungkin dikenal dengan tali arus dan segala macam. Nah, ini sangat mempengaruhi ekosistem. Terus di sana juga banyak kita temukan sampah
9: plastik ya, terutama ya,
1: limbah. Terus kita juga melihat di sana banyak kita jumpain bubu-bubu nelayan yang tidak entah itu dibuang atau itu tidak ditemukan atau hanyut, tetapi di dalamnya itu banyak sekali kerangka ikan gitu yang memang akhirnya cukup membunuh sih. Kalau kita melihat satu bubu itu bisa ribuan ikan atau ratusan ikan, tulang ikan itu, kepala tulang ikan itu yang memang bubunya kami duga itu tidak ditemukan gitu, mungkin hilang, tetapi ikan setiap saat masuk
9: ya,
1: dan tidak bisa keluar,
9: terperangkap di dalamnya,
1: terperangkap.
9: Kan?
1: Jadi itu sangat mubazir saya lihat, dan itu banyak kita temukan bubu-bubu di kedalaman 40-30 itu yang
9: dan memang, itu bisa merusak gitu ya.
1: Itu merusak ekosistem tidak, tetapi mengganggu
9: ya.
1: Overfishing kalau kita bilang. Okay. Jadi ikan yang mati sia-sia gitu. Okay. Mubazir saja menurut kami itu mubazir. Sampai bubu itu rapuh dan ikannya bisa tidak terperangkap itu kan cukup lama, lumayan lama itu. Makanya kalau kita jumpa yang kita lihat itu bukan tidak ditemukan lagi atau pemiliknya sudah tidak mengambil lagi, ya kita buka, kita rusak gitu supaya ikan tidak mati lagi sia-sia di dalam. Dan ekosistem itu di suatu tempat lain yang memang tidak beroperasi troll, kita lihat ada pemulihan, ada perbaikan, pemulihan secara alami, dan ikannya lumayan banyak. Dan lumbung-lumbung itulah yang kita pikir
9: akan perlu, menjadi ya,
1: akan kita selamatkan. Dan kami dari LPSDP bekerja sama mencari mitra kerja dengan pihak-pihak lain, mungkin NGO-NGO yang lebih besar di Jakarta, kita untuk bagaimana lumbung-lumbung ikan ini kita juga akan bekerja sama dengan nelayan, minta mereka tentukan di mana lumbung ikan yang perlu kita selamatkan. Ya ayo kita bangun ranjau troll tadi
9: supaya fokus dijaga di situ
1: ya,
9: kan.
1: Jadi kita mempunyai pola sendiri, di samping pemerintah punya cara sendiri, kita juga mengajak masyarakat dan NGO yang peduli, aktivis yang peduli, mari kita jaga Laut Natuna dengan cara kita. kita bikin zona tersendiri untuk kita menjadikan lumbung ikan nelayan Natuna yang kita sepakati, kita bikin ranjau-ranjau. Jadi mau siapapun, baik itu cantrang, baik itu troll, baik itu pukat harimau dari Vietnam, Thailand, dan negara-negara lain, tidak bisa beroperasi di lumbung ikan kita. Kita jaga, kita bentengi Laut Natuna dengan cara kita sendiri.
9: Baik.
1: Saya pikir seperti itu.
9: Saya kembali ke Pak Bang Rahmat. Halo Bang Rahmat.
10: Ya, halo.
9: Sejauh ini sudah apa nih tindakan yang dilakukan oleh terkait nih Bang Rahmat tentang kejadian beberapa pekan yang lalu, walaupun kejadian ini sudah sering terjadi ya seperti Bang Rahmat ceritakan tadi.
10: Kebijakan dari pemerintah atau macam mana itu, Mang?
9: Ini tadi solusi mungkin tanggapan dari pihak-pihak terkait itu tentang adanya nelayan asing, mungkin sudah ada ngomong langsung dengan aliansi nelayan Natuna, solusinya seperti apa barangkali?
10: Belum. Untuk yang belum. Terakhir yang viral terbaru ini belum ada. Belum ada koordinasi dari pihak-pihak terkait kepada aliansi juga, belum ada. Cuman kita terus menyuarakan ini, dan juga hari Rabu ada pertemuan temu ramah juga dengan Bupati Natuna. Mungkin nanti kita sampaikan juga macam mana solusinya supaya pertama kalau bisa troll jangan ada lagi lah, karena memang dampaknya luar biasa nih Bang. Dampaknya jangka panjang, bukan setahun dua tahun ini, mungkin sampai puluh tahun ke depan. Karena mereka bukan bantai ikannya, mereka bantai rumah ikannya gitu loh. Jadi kalau hanya bantai ikannya masih mending lah. Ini rumah-rumah ikan, karang-karang, semua hancur, hancur lebur. Banyak nelayan yang melaporkan bahwa karang-karang mereka hilang. Hilang dari pantauan fish finder mereka gitu loh. Padahal kita juga udah tahu bahwa Laut Natuna sekarang ini memang udah overfishing gitu loh. Jadi dengan ditambahnya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, jadi ya kita bisa bayangkan sendiri untuk kedepannya macam mana masa depan nelayan Natuna yang memang sekarang notabene pencarian mereka dari laut gitu Bang.
9: Oke.
10: Jadi untuk
9: silakan.
10: Untuk sementara memang belum ada solusi Bang dari pemerintah terkait, dari pihak terkait belum ada gimana solusi untuk bentrokan-bentrokan kecil dari nelayan Natuna dengan kapal asing ini Bang.
9: Oke, nanti Bang Rahmat katakan tadi kan ada pertemuan dengan bupati kan, nanti akan disampaikan.
10: Ya.
9: Ya semoga semoga nanti bisalah ada jalan keluarnya. Mungkin terakhir Bang Rahmat ada yang ingin disampaikan di dialog kita pagi ini, silakan.
10: Siap. Yang ingin kami sampaikan dari nelayan, kalau bisa memang seperti yang Bung Chairman katakan di awal tadi, bahwa untuk terobosan-terobosan pengamanan laut ini ya diusahakanlah, kalau bisa memang kalau susah di pengawasan ya carilah terobosan-terobosan terbaru yang kalau bisa mengurangi lah, kalau memang tidak bisa stop sama sekali. Setidaknya mengurangi. Kalau dibilang susah, saya rasa tidak Bang, karena di 2014 sampai 2019 di zamannya Bu Susi menjadi Menteri KKP, kami rasa kalau melihat troll itu hal-hal yang langka di Laut Natuna. Jadi selama jangka waktu 4 tahun itu nelayan boleh dikatakan makmur lah. Jadi harapan kami kalau ini mustahil tidak tergantung kebijakan pemerintah gimana mencari solusi supaya tidak terjadi hal-hal yang memang pertama membahayakan keselamatan nelayan Natuna. Yang kedua supaya ekosistem laut kita ini terjaga, supaya bisa sampai ke anak cucu nelayan Natuna menikmati ini gitu Bang.
9: Intinya ada harus ada tindakan tegas penegakan hukum Bang Rahmat ya, seperti yang ya, 2014 hingga 2019.
10: Tindakan tegas Bang, karena gini, kita negara besar loh, Natuna ini dinding paling utara untuk perbatasan dengan negara luar. Jadi harusnya memang ada ketegasan di sini. Jangan ragu-ragu untuk menyikapi ini, karena selain untuk menjaga nelayan Natuna, mereka juga menjaga kedaulatan kita Bang. Sekarang malu kita Bang, nelayan Natuna masuk di wilayah mereka diusir tanpa ada jaminan keamanan dari pihak-pihak yang terkait gitu loh, Bang.
9: Kita diusir di laut kita sendiri ya, Bang Rahmat,
10: tanah ya? Di tanah kita sendiri gitu loh, di laut kita sendiri.
9: Baik, terima kasih Bang Rahmat. Saya ke Bang Chairman, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Chairman, selain ya pastinya tindakan tegas seperti yang dilakukan di era 2014, ada ya mungkin kita sama-sama familiar lah ya dengan ditenggelamkannya kapal-kapal nelayan asing kan. Ini mungkin jadi salah satu apa ya, ya positif ada negatifnya juga barangkali ya. Kalau menurut Bang Chairman dengan kejadian beberapa hari terakhir ini, melihatnya seperti apa?
1: Ya, saya melihat apa yang kita ributkan selama ini itu semuanya sia-sia sebenarnya, dan seperti ya saya boleh bilang konyol ya, kita selalu meributkan hal yang serupa dengan solusi yang sama gitu. Tadi udah Bang ini juga sampaikan bahwasanya nelayan asing beroperasi di Laut Natuna, mereka diawasi oleh petugas mereka. Nah, mereka punya bapak gitu. Punya induk. Ibaratnya ayam jelas induknya mengayomi anak-anaknya, menggiring anaknya. Ayo cari makan, cari makan.
9: Padahal
1: cari
9: di wilayah orang lain gitu kan.
1: Iya, padahal di wilayah orang lain. Akhirnya saking seringnya setiap harinya, akhirnya mereka menganggap itu udah laut mereka gitu. Sementara kita tersisihkan. Nah, begitu juga dengan nelayan kita. Nelayan kita nangkap di negaranya sendiri, di lautnya sendiri, bukannya diayomi, digiring untuk menangkap di perbatasan, justru ayo pulang-pulang, ayo pulang, seperti itu, malah nelayan kita yang disuruh pulang. Jadi saya pikir memang dengan kondisi Laut Natuna juga, terutama laut di bagian utara dan timur laut ya, kita udah survei kemarin, kita seminggu full di laut.
9: Seminggu?
1: Iya, itu memang rata-rata di dasar laut itu benar yang disampaikan dari Bang Rahmat, mereka bilang karang mereka hilang.
9: Habis
1: kan
9: ya?
1: Yang rata-rata di kedalaman 60-80 itu dasarannya itu lumpur pasir. Dan itu karang-karang itu banyak jenis gorgonian yang memang gampang lepas gitu. Karena dia tidak kokoh di bawah, tidak seperti
9: termasuk karang yang rapuh mungkin ya. Atau seperti
1: lembut.
9: Apa?
1: Lembut. Oh, lembut. Lebih ke lembut. Dia sop koral, jenis karang lembut, gorgonian yang seperti tumbuh-tumbuhan. Itu bisa dicabut. Makanya setiap troll lewat sekali saja dan itu puluhan tahun tidak akan tumbuh. Karang itu sangat lama. 20 tahun tuh bisa jadi gorgonian itu bisa cuma 4 cm, 5 cm. Sementara diambil, digarap itu udah habis, mati, tertimbun di sedimen. Nah, karangnya mati ketika polipnya tumbang saja, dia di lumpur, dia akan mati gitu. Makanya akhirnya makin sempit nih, makin luas kerusakannya, makin sempit peredaran ikan dan teman-teman nelayannya makin sulit. Karena lumbung ikan itu udah tidak jelas lagi kemana. Jadi memang sangat miris sih. Jadi kalau kita bicara dengan ya kami sebagai lembaga independen NGO, kita duduk semeja dengan pemerintah, kita dengan pihak terkait, dengan nelayan, dan akhirnya kita simpulkan kita jangan capek berkutat di persoalan kita ini. Persoalan kita. Nah, jadi jangan kita abaikan persoalan ini, jadi jangan biar kita ribut bersama saudara kita di rumah kita sendiri gara-gara ada tamu yang tidak diundang masuk gitu. Kenapa tidak kita cari solusi bagaimana tamu yang tidak diundang ini tidak bisa masuk dan beroperasi, itu satu. Yang kedua, tidak bisa diabaikan juga tadi disampaikan pengawasan. Di mana kehadiran petugas kita yang mengawasi, yang bertanggung jawab di Laut Natuna selama ini, sebanyak ini nelayan Natuna, hampir seragam laporannya ke kami, sepi, tidak ada pengawasan kita. Meskipun laporan pengakuan dari pihak Indonesia, kita petugas kita, mereka sudah rutin mengawasi, cuma keterbatasan dengan luasnya Laut Natuna. Ya kurang luas apa juga Laut Vietnam, kurang luas apa juga Laut Tiongkok, kurang luas apa Laut Taiwan, Filipina, kurang luas apa Laut Malaysia. Kenapa sampai nelayan kita ditangkap oleh petugas Malaysia? Ya karena mereka keluar dari rumahnya sendiri untuk cari makan di rumah orang. Rumahnya sudah rusak gitu. Nah, kenapa negara-negara tetangga di sekitar kita bisa menjaga lautnya dengan baik, kita tidak bisa? Itu pertanyaan. Jadi tidak muluk-muluk sih, saya pikir udah kita tinggalkan persoalan kapal ilegal fishing, tidak ramah lingkungan. Bagaimana kita selamatkan lumbung ikan nelayan tradisional Natuna aja dulu
9: yang masih tersedia,
1: yang masih ada, bisa kita perbaiki yang sudah rusak. Jadikan lumbung-lumbung ikan, setahun sekali aja kita selamatkan satu lumbung, 10 tahun 10 lumbung. Ya kita ada berapa, 17 atau 15 kecamatan, minimal satu kecamatan punya satu lumbung ikan yang memang disepakati bersama, oh nelayan lumbung ikannya di sini, kita selamatkan, jangan sampai dicuri. Begitu juga di ZEE, di zona-zona yang abu-abu tadi itu, zona-zona yang memang konflik, ya sudah kita pagarkan dengan kita selamatkan lumbung-lumbung ikan dengan pagar-pagar ranjau-ranjau terol di sana. Saya pikir itu solusi yang terbaik, jalan tengah. Jangan sampai 20 tahun yang akan datang RRI membahas hal yang sama, dengan tidak ada solusi, dengan keluhan nelayan yang sama, dengan pemateri yang sama juga. Saya pikir mungkin 20 tahun ke depan Indonesia atau Natuna khususnya ada perubahan lah.
9: Semoga nanti kedepannya kita sudah membahas lumbung-lumbung ikannya.
1: Iya, kan? Kita sudah
9: maunya bisa, kita begitu.
1: Kita mau 20 tahun ke depan nelayan tidak bicara keamanan mereka melaut, ikan apa, apa seberapa banyak yang mereka tangkap, tetapi mereka bicara 20 tahun ke depan ikan apa yang kita mau tangkap hari ini. Wah, ikan ini mereka bisa pilih gitu. Itu yang kita harapkan.
9: Baik, terima kasih Bang Chairman, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir, sudah bersama kami di dialog pagi ini. Dan terima kasih juga tadi buat Bang Rahmat Wijaya, Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna. Semoga ada solusi nyata dari pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan-nelayan lokal kita, pendengar ya. Dan terima kasih juga atas perhatian Anda, pendengar. Saat lagi Anda bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Halo RRI. Sampai jumpa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
11: Demikian dialog interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng lah.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba. Emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.

0: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
3: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
3: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
4: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu. And I just

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Mana?
5: Udah, sini. Biar aku yang buang.
4: Kok dibuang ke situ?
5: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
4: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan.

0: sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
0: Iya, baru tahu.
2: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

91.1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di Ranai Siang bersama saya Adi. Kita di hari Senin 8 Juni 2026. Semoga kabarnya masih sehat ya, masih semangat di awal pekan pendengar dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga lancar semuanya, masih fokus di pagi atau di siang ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami ya. Dan di siang ini kami hadirkan Jendela Negeri dengan tema pengaruh utamaan gender. Dengan topik kali ini, strategi pengaruh utamaan gender di

Nah, pendengar, ya memang pengaruh utama gender merupakan strategi pembangunan ya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan cara mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan, serta aspirasi baik perempuan atau laki-laki ke dalam seluruh proses perencanaan, penggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan dan program juga, pendengar. Nah, seperti apakah nantinya strategi-strategi pengaruh utama gender ini di setiap tahap pembangunan, pendengar? Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Tunggu apa lagi, lagu dari Nyoman Paul sudah membawa kita kumpul 10-16 menit. Spesial lagunya untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 pendengar. Masih di Jendela Negeri dengan topik kali ini pendengar, yaitu beberapa strategi pengaruh utama gender di setiap tahap pembangunan pendengar ya. Dan pengaruh utama gender ini merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh negara kita dalam mengatasi berbagai kompleksitas masalah kesenjangan gender yang ada. Dan sebenarnya pendengar, komitmen ini sudah ditunjukkan melalui instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utama gender dalam pembangunan nasional. Jadi sudah lama ini ada instruksi presidennya pendengar ya, yang memerintahkan seluruh pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan gender ke dalam semua dimensi pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi dan audit juga pendengar. Dan Impres ini sudah berusia lebih dari 20 tahun pendengar ya. Nah, salah satu aspek penting dalam pengaruh utama gender ini adalah tahap perencanaan pendengar ya, dan penganggaran yang harus mengintegrasikan perspektif gender dalam bentuk perencanaan dan penganggaran responsif gender atau PPRG. Nah, jika PPRG ini sudah dirancang dengan baik, maka siap dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah terkait pendengar. Perencanaan ini merupakan salah satu strategi juga ya. Nah, dengan melakukan analisis gender dengan memanfaatkan data terpilah juga pastinya, tujuannya untuk mengidentifikasi kesenjangan masalah serta kebutuhan spesifik antara laki-laki dan perempuan sebelum program dirumuskan pendengar. Kemudian strategi lainnya yaitu tahap penganggaran. Nah, mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender dengan memastikan alokasi dana secara adil ya, dan anggaran harus menjawab kebutuhan yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, tentunya agar manfaat pembangunan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat pendengar. Dan masih ada nih beberapa strategi lainnya ya tentang pengaruh utama gender di setiap tahap pembangunan. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

negeri, dan selamat pagi untuk selamat siang untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar ya, masih ngomongin tentang beberapa strategi pengaruh utama gender di setiap tahap pembangunan. Dan antaranya tadi ada tahap perencanaan, kemudian tahap penganggaran, pendengar ya. Kemudian strategi lainnya yaitu tahap pelaksanaan. Nah, menjalankan program ini sesuai dengan desain dan rencana aksi yang berkeadilan gender ya. Nah, pada tahap ini pelibatan

Kemudian tahap pemantauan, strategi lain yang pendengar, yaitu melakukan pengawasan berkala selama proses program berlangsung untuk mendeteksi potensi penyimpangan atau hambatan yang mungkin dialami oleh salah satu gender ya. Kemudian tahap evaluasi yang sangat penting, ini untuk mengukur sejauh mana program ini sudah berhasil mengurangi kesenjangan dan mencapai keadilan serta kesetaraan gender sebagai hasil akhir dari

pendengar, itu tadi ada beberapa strategi mengenai pengaruh utamaan gender di setiap tahap pembangunan. Yang pastinya setiap strategi ini kita harus bersinergi untuk mencapai suatu tujuan ya. Tentunya untuk yaitu tadi untuk keadilan antar gender baik laki-laki maupun perempuan pendengar. Baik, sudah pukul 10.33 menit waktu Indonesia Barat saat ini.

0: Tunggu, tunggu. Kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

sama Salsabil pendengar berharap pada timur. Masih di jendela negeri. Kali ini mengangkat topik mengenai strategi pengaruh utama gender di setiap tahap pembangunan pendengar ya. Tadi ada beberapa strategi yang dilakukan. Dan diantaranya ada tahap perencanaan, penganggaran, kemudian tahap pelaksanaan juga, pemantauan dan evaluasi juga pendengar.

memberikan kesetaraan dan pastinya keadilan gender pendengar ya. Dan strategi-strategi ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, ini memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dari setiap program pembangunan. Sampai di sini buat kita di Jendela Negeri edisi hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Dan saat lagi kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Pendengar selanjutnya kami ajakkan untuk menyimak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dini hari tadi, dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Oh, that's good.
2: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
3: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
4: This court is so special to me in so many ways.
5: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
3: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
4: It's not easy for me to talk.
5: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
3: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran. Disusul Cheng Qing, Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri. Disusul Liu Shengshu, Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
3: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu

0: hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Just to play our tactics what we always do.
4: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
2: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match.

0: Sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
1: Dengan hasil ini, Cosmogen akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa warta berita daerah. Pendengar, sudah pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Semangat untuk Anda yang masih belum selesai aktivitasnya, masih sibuk ya di siang ini, ya semoga masih fokus. Pendengar, sudah tanggal 8 Juni ya, tiga atau empat hari lagi ini kita jelang Piala Dunia, pendengar ya. Dan laga pembuka nanti akan diawali dengan laga antara salah satu tuan rumah ya, yaitu Meksiko, yang akan berhadapan dengan Afrika Selatan hari Jumat dini hari nih waktu Indonesia Barat, pendengar ya, pukul 2 tepatnya, 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Ini pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan, pendengar. Oke, ada lagu-lagu pilihan di siang ini, pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

9,2 persen dari Ranai yang merupakan Iwa Fals featuring Noah sedang membawa kita ke pukul 11.40 menit. Diinformasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 11.49 menit pendengar. Jelang kemenangan zuhur ada lagu-lagu bernuansa islami.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan sesaat lagi kita jelang kemenang azan zuhur untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Senin 8 Juni 2026 pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, sedara mara. Apa khabar pula siang ni? Semoga paci-maci semua sihat ya. Alhamdulillah, hari ini hari Isnin, awal pekan tanggal 8 Juni 2026 ya. Pejam celik, masuk pekan kedua daripada bulan Juni ni. Lah seminggu kita berada di bulan Juni ya. Semoga pakcik-makcik kesibukan kita dapatlah memberikan keberkahan lah kepada kita. Untuk yang lagi kurang sehat, semoga cepat sehat. Untuk yang lagi makan siang, selamat makan siang. Untuk yang lagi kerja, jangan lupa ada waktu rehat. Kita luangkan waktu kita untuk rehat ya. Untuk yang lagi tengah jalan ya, semoga perjalanan lancar ya. Semoga saja sampai dengan selamat sampai ke tujuan. Kalau berjalan jangan lupa bawa helm untuk keamanan dan juga keselamatan kita selama di perjalanan ya. Untuk yang dekat rumah saja, yang lagi berehat, semoga saja tetap sehat pakcik-makcik. Sesibuk-sibuk kita kerja, luangkan jugalah waktu kita untuk berehat ya. Yelah, saya rasa tak payah kita nak panjang lebar. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Ialah saudara, kita beralih pada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu ya. Siang hari ini kami mengetengahkan kembali masalah Kerajaan Melayu ya. Jadi menyambung daripada apa yang telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahawa memang benar adanya perselisihan mengenai tahun Terengganu, tetapi Kasparis penuhnya setuju dengan Profesor Patimi bahawa batu tulis itu berangka tahun 702 AHA atau tahun 1303 Masihi ya. Ini sesuai dalam tulisan buku yang ditulis oleh Kasparis pada terbitan tahun 1992 halaman 2. Saudara Aditya Warman insaf bahawa ketika ia berkuasa di Sumatera terlebih dahulu, pengaruh Islam telah berkembang di bahagian utara dari wilayah kekuasaannya. Perkembangan ini merupakan tantangan bagi Aditya Warman, dan pada umumnya ajaran Buddha menekankan pada sikap kesabaran dan perdamaian sesama manusia. Namun pada masa Aditya Warman, ajaran Buddha yang dianutnya menjadi agresif, seakan-akan ingin memusnahkan lawannya. Hal ini dapat dilihat dari patung Bhairava yang tingginya sekitar 4.41 meter di tangan kanannya dipegang pisau besar dengan sikap ingin memakainya. Sedangkan di dasar patung dihiasi tengkorak. Dapat diduga bahawa fungsi patung tersebut tak terbatas kepada agama dalam erti sempit, melainkan merupakan pengancaman terhadap bahaya yang mungkin datang dari sebelah timur ya. Selesai daripada beberapa penjelasan masalah sejarah Melayu ni Pakcik Makcik. Jadi kesimpulannya bahawa Melayu merupakan sebuah kerajaan yang wilayahnya, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh daratan Pulau Sumatera dari ujung barat laut hingga ujung tenggara. Beberapa daerah yang merupakan bawahan Melayu seperti Jambi, Darmasraya, Kandis dan Minangkabau. Dari tempat-tempat itu, Jambi bandar yang paling penting untuk mungkin menjadi ibu kota kerajaan ya. Kemudian sekitar abad ke-13 di sekitar Rambahan, Sumatera Barat, munculnya kerajaan ini. Menurut berita Cina, sudah ada utusan dari Melayu ke Cina pada tahun 644 dan 645. Berita Cina yang lain berasal dari Itzing yang mampir di Melayu pada tahun 671. Kemudian pada tahun 685, wilayah ini sudah menjadi kekuasaan Sriwijaya. Namun, Melayu kembali muncul setelah Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Dengan demikian, kedudukan Melayu bertambah kuat kerana adanya perserikatan dengan Jawa Timur. Jadi puncak kejayaannya terjadi masa kerajaan Aditya Warman, iaitu pada tahun 1347 hingga 1375. Pada masa ini agama Buddha berkembang dengan pesat. Aditya Warman adalah seorang pembesar ya dari Sumatera yang sehingga beberapa lama di Jawa Timur Istana Majapahit, dan ia dilahirkan di dalam keluarga Majapahit ya, putri Kertanegara dan Permaisuri Kertajasa yang keempat. Ialah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya, dan ini dah penutup ya. Esok kita ketengahkan masalah yang lain pula.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Batu Rusia. Iya, jika kita mendengar kata Batu Rusia, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita keberadaannya di negara Rusia. Tetapi Batu Rusia yang satu ini terletak di negara Indonesia, di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Natuna. Batu Rusia merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang dimiliki Kabupaten Natuna. Peninggalan sejarah ini terletak di pinggiran jalan menuju Desa Sepempang, kurang lebih 3 km dari Kota Ranai atau 15 menit jika ditempuh dengan sepeda motor atau mobil. Tepatnya berada di Dusun Beringin Jaya, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Keberadaan Batu Rusia mencatat bukti sejarah tentang orang-orang Rusia yang pernah ada di wilayah Natuna beberapa tahun silam.
1: Ya, jadi Batu Rusia itu bermula pada tahun 1941 sampai 1952. Itu yaitu pada masa Datu Kaya Wahmat Basit, di mana waktu itu kapal milik Rusia yang membawa warga Rusia itu mereka berjumlah 40 orang. Yang kapal mereka ini kandas di sekitar perairan Pulau Semua, begitu. Jadi mereka, kapal mereka kandas, mereka menyelamatkan diri ke tepian. Nah, setelah mereka sampai ke tepian, mereka mencari tempat untuk berteduh atau tempat beristirahat, tempat tinggal sementara gitu di Natuna. Di Natuna. Waktu itu Pulau Natuna ini pada tahun 1941 itu masih boleh dikatakan masih hutan belantara ya. Jalan belum ada, penduduk juga belum ada. Waktu itu hanya ada ya Datuk Kaya Wahmat Basit. Beliau pun Datuk Kaya ini bertipat tinggalnya di Ranai gitu kan, yang jarak dari Ranai ke Sepempang itu cukup jauh yang masih terpisahkan oleh hutan begitu. Jadi mereka menjumpai sebuah batu ya, sebuah batu yang tidak jauh dari pinggir pantai. Nah, di bawah batu ini terdapat semacam lorong ataupun ya lorong ya, kita bilangnya lorong. Nah, jadi setelah cuma dia ada dua batu, tapi di bawahnya itu kosong. Nah, jadi mereka menemui batu itu tadi, sehingga mereka bertempat teduh di batu ini. Ya, dari hujan, dari apa, pokoknya mereka bertempat tinggal di Batu Rusia ini.
0: Orang-orang Rusia tersebut berduyun-duyun menuju ke kota Ranai untuk meminta bantuan tokoh masyarakat setempat bernama Datuk Kayawan Muhammad Rashid. Karena kebetulan saat itu Ranai tengah panen padi, maka segala kebutuhan makanan orang-orang Rusia dijamin oleh Datuk Kayawan Muhammad Rashid.
1: Lama mereka tinggal di Batu Rusia ini bukan sebentar, bukan satu atau dua hari, tapi selama 11 tahun, dari tahun 41 sampai 52, begitu kan, dari 1941 sampai 1952, itu kurang lebih 11 tahun mereka bertempat tinggal di situ. Jadi untuk menandakan kalau mereka orang Rusia ini pernah bertempat tinggal di batu ini, mereka mengukir di batu itu dengan gambar jangkar dan tulisan di atasnya itu USSR gitu. Jadi waktu itu Rusia ini masih satu dengan Uni Soviet, masih satu kawasan dengan Uni Soviet. Mereka belum jadi negara tersendiri. Nah, jadi singkat ceritanya, karena kondisi waktu yang begitu lama, 11 tahun begitu kan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pertolongan. Akhirnya mereka menjumpai Datuk Kaya Wahmat Rashid ini yang diangkat oleh Sultan Riau waktu itu, yang memutuskan untuk pemimpin ataupun penjaga lah di pulau Bunguran ini gitu.
0: Sebelum kembali ke tanah airnya, orang-orang Rusia tersebut menyempatkan diri menulis kata-kata di batu menggunakan belati mereka. Beberapa kata yang terukir oleh mereka di batu itu diantaranya adalah kalimat berbahasa Indonesia, selamat tinggal, serta gambar dan lambang USSR dalam ukuran yang cukup besar. Terdapat juga tulisan berbahasa Rusia, Breche yang bermakna cukur janggut, Zambiar yang berarti ular, serta Kukurasa yang artinya gandum. Tulisan-tulisan itu hingga kini masih bisa ditemukan di batu Rusia, meski sebagian sudah terlihat kabur. Bentuk batunya sendiri mirip seperti buritan kapal tanker yang membelakangi pantai. Sekarang dikelilingi oleh pagar besi bulat stainless anti karat, diapit oleh batu-batu besar lain yang berbentuk unik, cukup membuat penasaran kita untuk mendekati dan memanjatnya. Karena di atas batu-batu itu juga ditumbuhi pepohonan liar dengan akarnya yang berjuntaian hingga ke bawah. Sangat artistik dan unik untuk dijadikan objek foto.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Puan Saudara Mara, kita beralih kepada segmen berikutnya pula, iaitu segmen Gayung di Udara. Segmen yang kita tunggu-tunggu ya, untuk kita nak bersembang-sembang, nak kirim pantun, nak kirim sanam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan ya. Boleh-boleh saja di 0811 7033 669. Baiklah, kita sapa pula penelpon yang pertama sekali lah, ngetuk pintu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, tunggu ya, kita setel dulu buat nadi, dia masih belum tersambung dengan baik ni. Halo. Sama pakcik siapa? Sama pakcik siapa?
1: Dengan pakcik Arpandi.
0: Pakcik Arpandi, apa khabar pakcik Arpandi?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Pakcik Arpandi ini yang dekat Kelarik ke?
1: Ya.
0: Apa khabar orang Kelarik siang ni?
1: Orang Kelarik, kabar baik aja.
0: Baik aja. Baiklah, cuaca mendung ke hujan situ?
1: Panas
0: kalau kami mendung. Yelah, pakcik ada pantun?
1: Pantun lama tapi dia sempat mengarang lagi.
0: Terserahlah yang ada sajalah, tak usah pening-pening yang tak ada tu.
1: Ini pantun ni ditujukan pada Pak Suib.
0: Pak Suib, apa bunyi?
1: Ingat si burung bayang.
0: Ya.
1: Terbang kelari si bayang kapok. Benong cok jalan masuk kat sini. Tapi masih gig nanya gig nak telefon.
0: Yelah, itulah kita ni kalau selera ya, tak dapat dibendung.
1: Kirim salam
0: untuk siapa? Oh iya, untuk semuanya lah ya.
1: Minta lagu anak ayam tergedek-gedek di bawah tangik
0: tu. Tergedek-gedek?
1: Tergedek-gedek.
0: Yelah, nanti tunggu ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada pakcik Arpandi dekat Kelarik. Beliau nak dengar lagu Tergedek-gedek. Yalah, sila yang lainnya kita masih tunggu dekat 0811 7033 669. Mana Tergedek-gedek tu ya? Mudah-mudahanlah kita jumpa. Kalau sampai dia tertinggal dekat rumah baru, rumah lama tu, teruklah kita. Kalau tak ada, mungkin kita lewat tingkap lain pula. Sila yang nak gabung di 0811 7033 669, yang nak kirim pantun, kirim salam ya, kirim lagu, kirim-kirim ucapan ya. Mungkin selamat menempuh hidup baru ke, selamat pindah rumah baru ke, selamat dapat tetangga baru ke, atau selamat dapat benda-benda baru lah. Kita selamatkan saja. Doakanlah kalau kawan kita dapat yang baru, yang menyenangkan. Kita doakanlah. Tak perlulah kita ni beriri. Biasanya kalau kita ni berdoa, maka kalau doa yang baik-baik, maka kembali juga kepada kita ya. Jadi kalau kawan kita mendapat suatu nikmat, kita syukuri. Mana tahu hari ini dia dapat, esok kita pula ya.

0: lah, luar biasa
1: Luar biasa apa?
0: panas.
1: Oh, luar biasa panas Saka, luar biasa senang.
0: Iya, senang lah.
1: Senang juga.
0: Harus senang.
1: Macam mana proyek kita dah siap?
0: Belum.
1: Ya ampun, ni kau tak kaya juga terlalu.
0: Belum, maaf.
1: Bukan main long dia.
0: Betul.
1: Baiklah. Sehat long?
0: Apa cerita?
1: Sehat. Long sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Baik.
0: Nak nolong masang keramik ke?
1: Bolehlah. Tolong-tolong buat kopi bolehlah. Atau tolong-tolong merak dapat juga. Itulah tu cuma pandai saya.
0: Singgahlah
1: nantilah bila kita ni nak pergi mahlong long mus tu saja. Bersisi waktu tak tersampai-sampai juga. Niat hati tu ada. Rezeki saja belum ada.
0: Niat hati ada, apa daya tangan
1: apa
0: tak
1: daya
0: sampai.
1: Apa daya tangan
0: ke?
1: Tak sampai. Tangan cuma dua.
0: Itu pantangnya macam mana tu lagu anu kalau kayak gitu tu?
1: Terserah nak yang pantun memeluk gunung tu.
0: Macam mana ya pantun gunung-gunung tu?
1: Mana ya pantun gunung tu ya?
0: Lupa
1: Tu saya pun juga sampai lupa. Sakit kenyang perut siang ni.
0: Pantun ranai ada juga tu.
1: Pantun ranai.
0: Sungai ranai jangan dituba. Kalau dituba mati ikannya.
1: Mati lalu.
0: Anak ranai jangan digoda. Kalau digoda pelaminanlah yang menantinya.
1: Bukan main pantun long ya. Tu nak pantun untuk siapa pula? Untuk diri sendiri ke?
0: Untuk siapa-siapa je lah.
1: Siapa-siapa merasa.
0: Yang tak merasa, alhamdulillah.
1: Iya, yang tak tersindir, alhamdulillah.
0: Lagunya apa ya? Saya baru teringat tadi acara pantun. Dah lama tak telefon.
1: Itulah lo melupakan kita ni. Sedih kita.
0: Maklumlah otak ni semikir keramik ni tak kelar-kelar je
1: Penuh dengan keramik pikiran.
0: Tengah nak pasang keramik, ada yang nak jahit pula.
1: Itulah jahit perempuan kinagi multi.
0: Alhamdulillah. Semenjak penting masih bernafas.
1: Semenjak kesetaraan gender tu, apa saja boleh kita kerja.
0: Ya begitulah.
1: Yelah. Yelah long.
0: Lagunya apa?
1: Lagu apa long nak tu? Lagu apa?
0: Lagu yang biasa, lagu wajib long tu biasa ya. Ke apa ya, lupa long ya.
1: Lagu
0: kemana
1: ni.
0: Kemana perginya hati?
1: Kemana perginya hati?
0: Tapi hari ini long nak nyanyi, nak minta lagu Selamat Tinggal Bunga.
1: Hilang lalu. Untunglah tersebut kawan tu. Judul lagu ya. Yelah pakcik-makcik yang lainnya nak gabung. Ada lagi ni. Entah long entah siapa ya. Halo, assalamualaikum. Terputus. Jaringan memang tak lawa ke siang ni? Kita nak berbual pun dia kacau-kacau saja ya. Tak bolehlah kita meradang ya. Mungkin orang nak dengar lagu. Yelah Cik Puan membeli labu. Tak lupa memakai payung. Kita dengarkan dulu lagu ya. Sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

0: Yalah pakcik-makcik, dah kita putarkan dua lagu ya. Tergedek-gedek selama sama lagu Selamat Tinggal Bungaku, permintaan dari Long East tadi ya. Baiklah, yang lainnya nak gabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh ya. Nak kirim, kirim apa pun boleh, kirim yang baik-baik saja ya. Kalau kirim khabar-khabar tak baik memang tak sedap. Kita ni dengar yang baik-baik saja supaya kita ni ceria, bahagia, senyum, awet muda. Kalau fikir penuh dengan beban saja, cepat tua nampaknya, padahal umur masih muda ya. Jadi kesihatan mental, kesihatan batin tu sangat penting pakcik-makcik. Kitalah yang membuat kita bahagia. Orang tak dapat buat kita bahagia. Kita yang tahu apa yang bahagia bagi kita ya. Karena yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang ya. Lakukan yang terbaik sajalah bagi kita. Yalah pakcik-makcik, sila yang nak pantun, nak salam, nak lagu boleh. Kita sapa lagi, ada yang mengetuk pintu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Makcik siapakah ni?
1: Dasati.
0: Makcik Dasati lama tak gabung, ke mana Makcik Sati ni?
1: Ada sibuk.
0: Oh, sibuk. Apa kesibukan saat ini, buat tambul?
1: Ya, buat dana, mungkin jualan kuih.
0: Oh, sedap ya. Tengok kuih tiap hari. Baiklah, ada pantun ke?
1: Kucing kurus meniti papan. Papan dititi sekayu jati.
0: Ya.
1: Badanku kurus bukan tak makan.
0: Jadi kenapa?
1: Badanku kurus kurang mandi.
0: Oh, kurang mandi. Hujan ada terus tu. Tak mandi hujan.
1: Ada air, air sikit.
0: Oh, siannya.
1: Terus hebat air.
0: Dekat kawasan mana ni masa kering ni?
1: Ya, itulah minta lagu lah.
0: Oh,
1: ya.
0: Lagu. Lagu apa?
1: Ano, Hamdan HTT.
0: Tak. Apa tu? Lagu itu Melayu?
1: Lagu ini, lagu Patah Kemudi.
0: Oh, sangka nak dengar lagu dangdut tadi.
1: Dah.
0: Yelah. Siaplah kita carikan ya.
1: Ya, yes. Kirim-kirim untuk Long East tadi, untuk Mario, Bang Herman,
0: baik,
1: Dadi, untuk Kak Radiah sama operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Makcik Darsati dah bersama kita. Beliau nak dengar lagu Hamdan ATT Patah Kemudi. Kita ambil versi Yasu dan Bang Mary sahaja ya. Sama sajalah Patah Kemudi. Yang lainnya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Cik siapa?
2: Cik tahu dah.
0: Pak Cik Kasim.
2: Ya.
0: Apa khabar? Lemah nah suara siang ni. Oh, baru tidur lah. Makan siang belum?
2: Ya.
0: Lah, baiklah. Mati leha. Yelah, sila ada pantun buat Cik Kasim.
2: Pantuan ambil je.
0: Baik, sila.
2: Pisang hijau, masak hijau. Ikan gabus di bawah batang.
0: Terus?
2: Dah lama duduk meninjau-ninjau.
0: Meninjau-ninjau.
2: Dah ada pakcik datang ke rumah.
0: Oh iyalah, itulah maklah dengar ke pantun dari pakcik Arpandi tadi untuk pakcik ni.
2: Ya.
0: Oh, dia kata bukan main, selera masih tinggi.
2: Oh, yang ni di klasik.
0: Ini makanan yang tak. Iya, baiklah. Lah, makan siang belum?
2: Dah.
0: Oh, iya, baik. Apa?
2: Hanya punya orang ni, kawan.
0: Oh, iya, salam untuk siapa saja?
2: Sama lagi, masih tu.
0: Ya.
2: Ayo.
0: Ya.
2: Siapa? Jangan dari Kalimantan, Maluku. Ya, yalah Pak Cik.
0: Baik.
2: Waktu ni kikian.
0: Betul Pak Cik oi.
2: Aku ni segantang lada Kuala Riau.
0: Segantang lada?
2: Suraya. Betul ya?
0: Segantang lada. Bolehlah kita cuba carikan ya.
2: Ya, ya, okay, ya.
0: Ya.
2: Ya, betul.
0: Waalaikumsalam. Kita ni agak pindah rumah sebentar, jadi lagu tu banyak dekat tempat lama masih ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Long mu siapa kerja?
3: Duduk santai.
0: Dapat sedap, dapat duduk santai. Kami ngelisap kerja.
3: Long,
0: untuk long. Oh, kau main kerja dari pagi tadi ya, Long ya? Yelah, langsung pantun lah.
3: Tandalah.
0: Angin
3: teluk mengusir pantai.
0: Iya.
3: Rumpai di bawah pipi.
0: Iya.
3: Jalan dulu kain dipakai. Asal pandai mengambil hati.
0: Asal pandai mengambil hati ya. Tuh, nah, jadi penting ada. Betul ambil hati tu.
3: Mereka dia ambil hati ada merah lemak tua.
0: Itulah, berpandailah yang punya mak tua tu. Baiklah, salam tu siapa Long?
3: Salam juga dengan Pak Cik Arpandi. Pak Cik Kasim.
0: Ya.
3: Razak, Pak Cik Ramli. Serah je, ikut je.
0: Baik, baik, baik.
3: Ya, Long Is dengan Pak Cik Leha ke ni?
0: Ya. Waalaikumsalam. Yalah pakcik-makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makyong atau biasa disebut juga Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Makyong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Di antaranya, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir ucapkan selamat kepada para nelayan di momentum peringatan Hari Laut Sedunia setiap tanggal 8 Juni. Upaya menanamkan kesadaran keselamatan laut sejak usia dini terus dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Natuna.

0: Bersama saya Murniadi, inilah berita daerah selengkapnya. Berita yang pertama pendengar, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP Natuna, Chairman, menyampaikan ucapan selamat kepada para nelayan di momentum peringatan Hari Laut Sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Juni. Chairman mengapresiasi perjuangan nelayan dalam mencari nafkah di Laut Natuna. Chairman berharap Laut Natuna semakin aman dan kaya ikan sehingga nelayan dapat melaut dengan tenang. Ia juga menekankan pentingnya menjaga laut agar tetap terjaga dengan baik. Menurutnya, laut adalah sumber penghidupan sekaligus memiliki kontribusi besar bagi bumi. Karena itu seluruh masyarakat diimbau untuk menjaga kelestarian laut.
1: Mencari rezeki di Laut Natuna, dan kita berharap Laut Natuna semakin aman, semakin banyak ikannya, nelayan semakin tenang melaut, dan mudah-mudahan laut juga terjaga dengan baik, dan berharap kita semua menjaga laut seperti kita menjaga keluarga kita, karena laut sumber penghidupan dan laut juga memberikan kontribusi besar untuk bumi ini. Maka saya menghimbau, mari sama-sama kita menjaga laut, terutama ekosistem terumbu karang, karena dengan menjaga alam kita juga menjaga masa depan anak cucu.
0: Chairman juga mengajak masyarakat merawat laut seperti menjaga keluarga sendiri, khususnya ekosistem terumbu karang yang harus dijaga untuk masa depan anak cucu. Peringatan Hari Laut Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kelestarian laut penting untuk berkelanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan generasi mendatang. Beralih ke berita lain pendengar, personil Koramil 08 Pulau Laut kemarin melaksanakan kegiatan pembersihan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan KDKMP di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan TNI Angkatan Darat terhadap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, kegiatan gotong royong ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara aparat teritorial dengan warga binaan. Personil Koramil bersama masyarakat membersihkan semak belukar dan merapikan area yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan. Suasana kebersamaan terlihat selama kegiatan berlangsung dengan semangat gotong royong. Dan Ramil 08 Pulau Laut menyampaikan bahwa keterlibatan personil dalam kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial. Ia menambahkan bahwa hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Karena itu kegiatan sosial dan gotong royong akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain melakukan pembersihan lahan, personil Koramil juga mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat bekerja. Himbauan ini diberikan mengingat kondisi cuaca yang cukup panas saat kegiatan berlangsung. Melalui kegiatan ini, Koramil 08 Pulau Laut berharap terjalin hubungan yang semakin erat dengan masyarakat Kecamatan Pulau Laut. Sinergi antara TNI dan warga diharapkan dapat mendukung kelancaran berbagai program pembangunan demi kemajuan masyarakat.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, upaya menanamkan kesadaran keselamatan laut sejak usia dini terus dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan, SAR Natuna. Edukasi keselamatan diberikan kepada puluhan siswa dan siswi SDIT Ranai dalam kegiatan Rihlah Terbiah yang digelar di Pantai Cemaga. Kegiatan ini merupakan agenda pembelajaran di luar kelas yang dikemas melalui aktivitas bermain dan belajar di alam terbuka. Selain mempererat silaturahmi antar peserta, kegiatan ini juga tetap menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan. Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, Kantor SAR Natuna menurunkan personil lengkap beserta peralatan keselamatan. Kehadiran tim SAR tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai. Kepala Kantor SAR Natuna, Abdul Rahman, menyatakan pihaknya mendapat permintaan untuk mendukung dan mengawasi aktivitas para siswa selama berada di Pantai Cemaga. Menurutnya, seluruh personil hadir dengan perlengkapan lengkap untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi darurat di perairan, serta untuk memberikan rasa aman kepada peserta dan pendamping. Abdurrahman juga menyatakan kesempatan ini dimanfaatkan untuk mengenalkan prinsip-prinsip dasar penyelamatan di air kepada para siswa dan guru pendamping. Ia menegaskan bahwa dalam setiap operasi penyelamatan, keselamatan penolong menjadi prioritas utama. Karena itu, setiap tindakan harus diawali dengan penilaian risiko dari tingkat paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Lebih lanjut, Abdurrahman menyampaikan bahwa edukasi keselamatan laut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Natuna yang hidup di wilayah kepulauan dan dekat dengan aktivitas perairan. Sebagai daerah 3T yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga, Natuna memiliki tantangan tersendiri dalam membangun budaya keselamatan di laut. Menurutnya, posisi geografis Natuna yang berada di ujung utara menjadikan pengetahuan tentang keselamatan laut bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan bagi masyarakat. Dengan luasnya wilayah laut dan banyaknya gugusan pulau yang tersebar, pemahaman mengenai keselamatan dapat menjadi bekal penting untuk mengurangi risiko kecelakaan di perairan. Selama kegiatan berlangsung, personil SAR terus melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas siswa yang berada di sekitar pantai, sehingga kegiatan dapat berjalan aman dan terkendali. Kantor SAR Natuna juga menyatakan kesiapan untuk terus membuka ruang kerjasama dengan sekolah, organisasi maupun instansi lainnya dalam memberikan sosialisasi, edukasi keselamatan SAR hingga pelatihan SAR bagi masyarakat di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah terdepan Indonesia di perbatasan utara. Pendengar, peserta workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Selengkapnya laporan reporter Afrizal.
3: Para peserta yang mengikuti workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Hal itu disampaikan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Hazriani saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Hazriani menambahkan melalui workshop tersebut, para peserta akan dapat memberikan pengetahuan dan menyebarluaskan pengetahuan yang didapatkan kepada masyarakat luas.
4: Harapan kami, mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya, pelopor dan pengawas lingkungan, serta edukator sebaya. Penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan. Khususnya harapan saya, tidak hanya mereka yang ikut dalam workshop ini saja nanti yang mendapatkan ilmu, tapi mereka bisa memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan kepada masyarakat, teman-teman sebaya.
3: Hazriani juga menerangkan, kegiatan workshop pembuatan ekobrik yang dilaksanakan belum lama ini diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Selain itu juga sebagai upaya dalam meningkatkan kepedulian, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Natuna khususnya, dalam pengolahan sampah plastik dan peduli terhadap lingkungan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita daerah siang ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua berita utama, diantaranya Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir ucapkan selamat kepada para nelayan di momentum peringatan Hari Laut Sedunia. Upaya menanamkan kesadaran keselamatan laut sejak usia dini terus dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pendengar, berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sudah pukul 13.12 menit saat ini pendengar. Saat lagi kita akan bersama di Prodangdut ya. Tapi sebelumnya ada satu berita kehilangan pendengar yang kami terima dari saudara Fitra Ardiansyah. Telah hilang dompet berwarna biru dongker hari ini pendengar ya, sekitar pukul 7 pagi tadi di sekitaran Jalan Air Batu atau di sekitaran Pering. Dompet tersebut berisikan KTP atas nama Fitra Ardiansyah, kemudian SIM A, SIM C, STNK, kartu ATM dan sejumlah uang tunai. Nah, bagi Anda yang menemukan, dimohon bantuan budi baiknya untuk mengembalikan dompet tersebut. Bisa menghubungi langsung saudara Fitra Ardiansyah di nomor 0812-9034-3001 atau di 0822-6164-2774. Sekali lagi pendengar ya, ada berita kehilangan, telah hilang dompet berwarna biru, dongker. Hari ini, tadi pagi, di sekitaran Jalan Air Batu atau di sekitaran Pering nih pendengar. Dan dompet tersebut berisikan KTP atas nama Fitra Ardiansyah, kemudian SIM A, SIM C, STNK, kartu ATM dan sejumlah uang tunai. Nah, bagi Anda yang menemukan dompet tersebut, dimohon bantuan budi baiknya untuk mengembalikannya ke saudara Fitra Ardiansyah. Bisa menghubungi di 0812-9034-3001 atau di 0822-6164-2774. Atau Anda juga bisa mengantarkan dompet tersebut di RRI Ranai Pendengar. Saat lagi pendengar, kita akan bersama di Prodangdut ya. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
1: Hai pecinta Prodangdut, waktunya Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Nih, semoga kabarnya sehat, semangat di siang ini pendengar. Ya, silakan yang gabung bisa langsung di 0811 703 3669. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Yang pertama langsung nih ada Abang Ganteng di Batu Gajah. Sehat siang ini
1: yang
0: Bang Zai.
1: Abang Ganteng itu.
0: Gimana siang ini? Semangat?
1: Alhamdulillah baik, sehat Bang Adi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Kalau siang-siang gak ada pasien ya?
1: Nggak ada siang nih, belum.
0: Kalau siang-siang jarang ya, malam yang sering ya.
1: Malam
0: ada. Silakan Bang Zai, lagu apa siang ini?
1: Lagu apa ya? Lagu Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan, oke.
1: Salam-salamnya sama ya. Bang Adi yang ganteng itu.
0: Lanjut.
1: Harus senyumnya.
0: Senyum. Kalau udah
1: senyum benerannya.
0: Beneran senyum.
1: Alternatifnya siapa Bang Adi?
0: Ada Bung Hen siang ini.
1: Bung Hen yang ganteng itu. Senyum Bung Hen, senyum.
0: Bung Hen senyum terus.
1: Ada tuh sama Abang.
0: Abang?
1: Abang Anton dari?
0: Dari?
1: Dari mana?
0: Dari mana tuh Bang Anton?
1: Dari air lebay yang ganteng itu. Senyum Bang Anton, senyum. Ada tuh sama Bang Iwan dari Semawi Aceh yang ganteng itu. Ada tuh sama Rusnah di Tanjung Penjara yang cantik itu. Sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu.
0: Lanjut.
1: Sama Mama Seri di Penagi yang cantik itu. Senyum Mama Seri, senyum orang tiga tuh. Ada tuh sama Farida dari Palu yang cantik itu. Nggak lama nggak bergabung nih. Sama Mama si Kembar.
0: Mama si Kembar
1: yang cantik itu. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum Kak Beliannya, senyum.
0: Senyum Kak Belian.
1: Sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat itu. Harus senyum Purnama Sari ya. Sama Abang Andi di Batam yang ganteng itu. Udah tuh dengan tuh semuanya lah. Aku akan bergabung juga ya.
0: Oke Bang Zai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata Diona di Kupang cantik itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Bye-bye juga Bang Zai. Komplit ya. Dik sah mendik pakai permisi. Terima kasih Bang Zai. Di belakang Bang Zai. Halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Dangdut, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bang Zuhirman pada Pro.
0: Bang Zuhirman di Padang, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat siang nih ya, agak-agak mendung yeah. Cuaca hari ini Bang Zuhirman ya.
2: Ya, gerimis Bang di sini.
0: Oh, udah gerimis. Nah, kalau sepempang yeah. Kayaknya belum nih, belum sampai gerimisnya. Yeah.
2: Ini agak ritik-ritik nih.
0: Oke. Ditunggu ya. Gerimisnya ya.
2: Ya.
0: Silakan.
2: Ini lagunya lagu dari Mirnawati.
0: Dari siapa? Mirnawati.
2: Mirtiku.
0: Judulnya apa tadi, Bang Zerman?
2: Yulia Cerita. Jangan sakiti hatiku.
0: Oke, jangan sakiti hatiku.
2: Ya, penyanyi Yulia Citra.
0: Yulia Citra. Oke, ini Mirnawati ya. Tadi. Salam-salamnya ya, silakan.
2: Assalamualaikum dari Rupi Adi di Pengadah, ada Pitung di Telaga. Mbak Rusna,
0: Mbak Rusna,
2: Linda, Mbak Nani, Mbak Seri, Mario. Untuk Berlian juga di Tanjung Pinang. Fatimah juga di Tanjung Uban, Wanusu juga di Sambas. Untuk Mbak Mahmud ada Bang ini dari Rock Semawe, Bang Iwan. Semua Bang Adi yang benar dari awal terakhir.
0: Oke.
2: Bang Adi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuhirman di Padangkura ya. Sudah gerimis katanya tadi di Padangkura. Terima kasih sudah gabung di Pro Dangdut. Lagunya ditunggu. Lanjut lagi di belakang Bang Zuhirman. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Sama orang Tanjung Pinang.
0: Oh, Kak Berlian. Sudah senyum,
3: iya,
0: Kak Berlian?
3: Eh?
0: Sudah senyum siang ini?
3: Sudah.

0: Dengar tu Bang Zai ya.
1: Ketawa pun Bang Zai, Bang Zai dengan Bang Zai. Kalau dia masuk kakak, pokoknya senyum ketawa dalam hati lah.
0: Kak Belian ni dah pernah ke Ranai atau belum? Ke Natuna lah.
1: Dulu waktu sekolah MTS kan tahun 85 kalau tak salah. Dah pernah lewat Penagi waktu
0: tu. Tahu Penagi berarti
1: Penagi.
0: Ya?
1: Waktu sekolah MTS. Kami tour antara MTS ke MTS kan.
0: Oh, ya.
1: Lah pergi ke Batu Sindu. Mungkin dah berubah mungkin
0: dah
1: era tu ya.
0: Kalau batunya tak berubah, tapi kalau suasana dah berubah.
1: Masih tetap. Dah pergi ke daerah orang nanam-nanam padi.
0: Oh, sampai juga ya.
1: Dah sampai ke situ dekat orang Jawa tu kan. Apa tu nama dia tu?
0: Oh, di SP berarti.
1: Kiri kanan kami pakai mobil tu, tahu tak? Di kiri kanan tu ada monyet.
0: Oh, iyalah.
1: Itu monyet.
0: Kalau zaman dulu ya.
1: Monyet.
0: Sekarang pun masih ada.
1: Monyet. Masih ada ya?
0: Masih, tapi tak sebanyak dulu.
1: Di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang pun masih ada juga benda tu. Tapi dekat jauh-jauh sana dekat kota dia tak ada.
0: Kat semak-semak lah ya.
1: Tahun 2004 kakak pernah juga satu bulan di Ranai.
0: Oh, 2004 pernah ke Ranai juga.
1: Dekat nginap dekat belakang ini wartel kantel tu, tahu kan?
0: Di mana?
1: Wartel kantel yang dekat Batu Hitam.
0: Oh, iya, daerah situ.
1: Nah, di belakang wartel kantel tu kan ada rumah kan? Di situ nginap satu bulan kakak di situ.
0: Oh, macam
1: berjalan-jalan kami kan dah punya anak dua waktu itu.
0: Habis tu tak pernah lagi sejak 2004.
1: Tak pernah lagi sejak itu. Sampai sekarang. Pulak balik ke Midai aja lah lagi dia. Lah tahu kalau blok Rana itu dah tahu jugalah kakak ni.
0: Tahu lah sikit-sikit ni lah.
1: Dah tahu kena dah pergi dan nginjakkan kaki di situ kan. Yelah ni kita lagu je apa ya.
0: Apa ni lagu Kak Belian?
1: Kakak nak minta dari Pak Haji lah.
0: Okey, apa judul?
1: Lain hati, lain kepala. Apa nama?
0: Lain hati, lain kepala.
1: Judul dia.
0: Betul ni judulnya.
1: Cuba tengok. Ya, lain orang, lain kepala. Itulah judul dia, mana tu?
0: Yelah. Nanti saya cek lagu.
1: Lain pula hatinya gitu.
0: Okey.
1: Yelah, salam-salamnya tadi ada Bang Zai yang datang itu. Kita suruh dia senyum pula. Senyum Bang Zai. Senyum. Dia suruh kita senyum kan? Kita suruh dia senyum. Yang baru saya lewat buat Bang apa?
0: Bang Zirman.
1: Ya? Buat Bang Zirman. Buat Mak Lu'i. Buat Mak Ngaji, buat Kak Sinar, buat Mak Nani, buat Mak Dani di Tanjung Uban. Di Kijang. Di Tanjung Uban Kak Fatimah. Yang di Midai Bang Samsul ya. Buat Bang Andi Yudhistira di Lampung sana. Buat yang di Batang ada Bang Andi juga di Batang. Siapa lagi
0: yang ingat ya?
1: Yang ingat aja nih. Ikut salam Bang Zai aja tadi ya. Buat penemu pertama sampai terakhir. Buat Bang Adi, selamat siang, selamat bertugas ya selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Belian pendengar di Tanjung Pinang. Lagunya siang ini dari Haji, dari Roma Irama. Judulnya Lain Kepala, Lain Hati ya. Kita lanjut lagi satu penelpon sebelum kita ke lagu nih pendengar. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dari Tanjung Penjara.
0: Dari Tanjung Penjara, Mbak Rusnah, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah, sehat, Adi.
0: Dah hujan sana?
2: Mendung juga.
0: Oh, mendung. Oke lah.
2: Lagu dulu ya.
0: Lagu apa siang ini, Mbak Rusnah?
2: Harta dan Surga.
0: Gimana?
2: Harta dan Surga.
0: Oh, harta dan Surga. Oke.
2: Dalamnya untuk siapa tadi yang baru lewat tadi?
0: Ada Kak Berlian tadi di Tanjung Pinang.
2: Kenal ya. Untuk Marayun Usman Titum, untuk Adik Nuri juga, Adik Rupiah. Untuk Kagariah juga, semoga dia sehat selalu. Untuk Pak Zainuddin yang ganteng itu, untuk keluarga Pak Wahidin, Pak Surya, Bang Zuherman, Mbak Dinar juga, untuk Long Is, Kak Mus, pokok semuanya aja lah Adi dari pertama sampai yang terakhir. Jangan lupa juga tuh Adi, terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rusnah di Tanjung Penjara, lagunya Harta dan Surga ya. Yang ingin gabung nanti pendengar ya, kita cek sound dulu lagu-lagunya. Nanti ada lagu Lain Hati Lain Kepala dari Roma Irama, Jangan Sakiti Aku, Yulia Citra. Dan ini kita dengerin dulu lagu permintaan Abang Ganteng di Batu Gajah, Senandung Rembulan, Imam S. Arifin dan Evi Tamala.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Roma Irama, lain kepala, lain hati. Masih di Prodangdut mendengar. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mario?
1: Alhamdulillah, sehat. Kabar
0: sehat,
1: baik.
0: Andi,
1: oi. Tayangan bola itu waktu Amerika itu jam apa, Andi?
0: Paling cepat kayaknya jam 2 subuh, Mario.
1: Jam 2 subuh, jam kita ke jam dia tuh.
0: Paling cepat tuh, jam kita, jam 2 subuh.
1: Jam kita jam 2 subuh ya.
0: Wow.
1: Oke.
0: Paling cepat tuh.
1: Iya, iya. Lagunya Basah Kembali.
0: Basah Kembali.
1: Iya, Joni Iskandar sama Mega Mustika.
0: Joni Iskandar dan Mega Mustika.
1: Salamnya, tadi ada Mama Rusna, Mama Berlian, Pak Jerman, ada Pak Zainuddin, ada Mak Fatimah, ada Fauziah, Mbak Ani, Mbak Ana, Mama Nani, ada Pak Kasim, Pak Idris, ada Bang Midun, Bang Mo, Putra Tiga Putra, ada Pak Suknef, Pak Taki, Bung Hadi sama Bung Henry. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di belakang Mario. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Saya Darul dari Desa Mendalo, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Kalimantan Barat.
0: Wih, lengkap. Enggak hafal jadi saya ya. Ya maksudnya di Mempawah ya, Bang Darul.
2: Ya Mempawah.
0: Ya Mempawah.
2: Dengan siapa nih?
0: Dengan Adi siang ini, Bang Darul. Gimana kabarnya?
2: Dengan Adi.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik saja,
0: siang ini sehat.
2: Adi.
0: Salam kenal juga Bang Darul. Kalau dari Mempawah ke Pontianak berapa jam ini?
2: Kalau Mempawah sekitar 3 jam.
0: Ke Pontianak?
2: Ya.
0: Oh, enggak terlalu jauh lah ya. Oke.
2: Iya.
0: Kalau pakai mobil atau motor ya?
2: Kalau mau pakai mobil, kalau pakai mobil 3 jaman.
0: Oke.
2: Kalau pakai motor tuh 1 jam setengah lah.
0: Wih, bisa lebih
2: atau
0: cepat ya.
2: Ya, atau 2 jam.
0: Gimana cuaca di Mempawah saat ini, Bang Darul?
2: Mendung tapi berawan.
0: Mendung tapi berawan. Mendung ya, berawan ya,
2: iya.
0: Bang Darul. Iya. Lagi musim apa nih di Mempawah?
2: Belum musim apa nih, tapi durian udah ada yang macam induk kaki besarnya itu.
0: Oh, ada durian juga di sana ya?
2: Ya.
0: Okay.
2: Tapi belum besar, udah cuman besar, udah besar dan macam induk kaki itu, induk jari.
0: Putihnya lah, putihnya ya?
2: Ya.
0: Oke, okay. Bang Darul, nah request lagu apa siang nih?
2: Lagunya Bumi Ini Semakin Panas, Rio Macan.
0: Oke, Bumi Semakin Panas ya.
2: Rio Macan.
0: Oke, salam-salam ada, silakan Bang Darul.
2: Selamat kenal ya, Daddy. Siapa Daddy ya?
0: Tadi.
2: Enggak, yang penyiarnya siapa?
0: Oh, namanya? Adi, dengan Adi siang ini.
2: Ya, selamat kenal dari Darul, Adi.
0: Salam kenal juga Bang
2: selamat
0: Darul.
2: Selamat kenal juga. Selamat kenal juga Mbak Nani. Buat siapa? Bunda Intan tadi ya?
0: Bunda siapa tadi ya? Yang mana nih?
2: Yang tadi. Yang request lagu Roma Irama tadi tuh.
0: Oh, anu Mbak Rusna.
2: Mbak
0: anu
2: Rusna,
0: Kak itu. Berlian.
2: Mbak Intan. Mbak Bunda, Bunda Merlian.
0: Kak Berlian.
2: Bunda Ana. Sama kenal gak sama Bang Jai tadi itu? Siapa yang satunya laki-laki tadi itu?
0: Bang Zuhirman.
2: Bang Zuhirman yang telepon keempat tadi siapa? Mbak Rusna ke?
0: Mbak Rusna tadi.
2: Mbak Rusna, Mbak Ana, Mbak semua-semuanya lah baru nih Adi.
0: Oke, selamat bergabung Bang Darul.
2: Untuk Wanusu di Sambas.
0: Oh iya, Wanusu di Sambas.
2: Ibu Sri Sambas, Lanius di Sambas. Nah itu Wanusu itu cuman lain kabupaten. Kalau dari Mempawah ke Sambas itu 5 jam.
0: Oh, dari Ponti searah gitu ya, Mempawah kemudian Sambas gitu ya.
2: Enggak, beda.
0: Oh, beda.
2: Beda.
0: Oh, beda.
2: Kalau kalau kita kan mempawa kan tengah-tengah. Kalau kita menuju ke kanan itu arah Pontianak.
0: Oh, macam tu. Ke kiri kalau baru kita ke
2: arah ke kiri. Kalau ke kiri ke Sambas.
0: Oh, macam tu ya. Oke. Okay.
2: Kalau orang nak Pontianak lewat Mempawa.
0: Oh, lewat Mempawa ya.
2: Kalau nak ke Sambas lewat Mempawa.
0: Oh, berarti tengah-tengah gitu kan?
2: Ya, tengah-tengah, oh, melewati iya. Mempawa dia.
0: Jadi kalau dari Ponti.
2: Terima kasih, Adi.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga Bang Darul.
2: Ya, selamat kenal ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Darul di Mempawa. Tadi lengkap alamatnya pendengar ya. Cuma tak ingat pula saya. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini. Lagunya ditunggu ya. Bumi semakin panas. Kita lanjut lagi di belakang. Ada siapa ya? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang kembali, nanti adalah kita kembali.
0: Oke, ada Pak Edisira. Apa kabar siang ini?
3: Alhamdulillah, mau hujan di sini, Mandi.
0: Sudah mau hujan, tapi belum hujan kan?
3: Iya, hujan. Hujan tapi tidak terlalu lebat, tapi lumayan lah.
0: Oh, sudah kan? Mulai hujan. Silakan.
3: Ada tak lagu Lydia dari Muhsin Alatas?
0: Muhsin Alatas judulnya apa tadi?
3: Lydia.
0: Asik.
3: Itu liriknya.
0: Bang Yudhisira aja penyanyi lah.
3: Lydia. Nah. Mari.
0: Bang Yudhisira aja yang nyanyi lah.
3: Anda sah saya nyanyi.
0: Lydia.
3: Mari.
0: Oke, apa tuh?
3: Kalau kenal juga sama Bang Darul di Mempawah tadi.
0: Oke, okay, semoga Bang Darul masih juga monitor.
3: Ya ini di Sambas Tanah Hitam. Kalau di Tanah Hitam ini banyak kebun kelapa sawit, Bang Di.
0: Bang Yusira sudah sampai.
3: Iya, di ini di Tanah Hitam Sambas.
0: Oh, Tanah Hitam sudah sampai.
3: Di sini juga ada namanya Tanah Hitam.
0: Sedap sana?
3: Iya, itu banyak kebun kelapa sawit itu.
0: Banyak kau sawit.
3: Ada pabriknya sekarang.
0: Oh, iya iya iya.
3: Juga Bunda Permai di Palo. Teteh Nita di Palo. Kewen Teteh Kewen di Palo juga. Kewen Kewen sama Tita ini anaknya Bunda Permai. Saya pernah tinggal di situ kemarin dulu. Makanya berapa, saya kenal orang itu.
0: Berapa lama tuh, Bang Yudhisira?
3: 2 tahun.
0: Wah, lama juga ya.
3: Ya, kalau kenal juga sama ini Bunda Isa di mana di Meranti ya, Rokan Hulu.
0: Rokan Hulu, Pasir Pangarayan.
3: Terus ada Bang Temi, dah lama tak menonton suaranya kan di Bangka. Bang Ali Yudhisira juga, Mak Jumaida, Jenadi Kupang, Bang Zainuddin. Berlian juga salam kenal, Petima juga salam kenal, Lois, Kak Mus, Mbak Senah, kita selalu lupa juga di Tanjung Penyara itu gimana kabarnya. Jadi hari ini siapa pertanyaannya Bang Ni?
0: Dengan Bung Henry siang ini.
3: Oh, Bung Henry ya. Salam untuk dia.
0: Oke. Okay.
3: Jadi itu aja Bu Adi. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
3: Selamat siang dan selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang Yudhisira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudhisira di Teluk Selahang. Lagunya siang ini dari siapa tadi? Oh, Muhsin Alatas yang Lydia ya. Kalau gitu kita langsung ke lagu dulu nih pendengar ya. Ada Bumi Semakin Panas, nanti ada juga Basah Kembali, dan ini dia Harta dan Surga dari Wawa Marissa.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju.

0: bumi semakin panas dari Cucu Cahyati. Yang dari trio macanya nggak ada nih Bang Darul ya. Jadi saya puterin yang versi aslinya dari Cucu Cahyati. Masih di Prodangdut pendengar. Sudah mulai turun hujan nih di Sepembang pendengar ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut dadara kita.
0: Dengan siapa di mana? Oh, Pak Kasim. Apa kabar siang ini Pak Kasim?
1: Sehat.
0: Dah hujan ke di Klari?
1: Belum.
0: Belum.
1: Amai peminat ini Bang Di.
0: Peminat apa tuh?
1: Peminat Metro nih.
0: Oh iya iya. Orang nak dengar lagu-lagu dangdut siang ini biar semangat nih Pak Kasim ya. Pak Kasim nak request lagu apa siang nih?
1: Payung hitam.
0: Payung hitam, pas lah, cocok lah lagu dengan cuaca kan. Lagi buat siapa?
1: Bang Pitung.
0: Bang Pitung, ya. Oke, Pak Kasim. Sama-sama, Pak Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim di Klari, terima kasih sudah bergabung. Sehat terus buat Pak Kasim ya. Lanjut lagi di belakang Pak Kasim. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Prodangdut, Bang Darul kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih orang jauh, Pak Asri?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat siang ini.
2: Pengaji, apa kabar sehat juga?
0: Alhamdulillah siang ini sehat, Pak Asri.
2: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa nih, Pak Asri?
2: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Imam S. Arifinnya udah nyanyi tadi.
2: Oh, udah nyanyi.
0: Iya.
2: Kalau gubuk bambu?
0: Gubuk bambu. Kalau gubuk bambu, oke. Okay. Salam-salamnya ada. Salam-salamnya buat siapa
2: ya,
0: nih?
2: Ya, kirim salamnya buat Pak Yudhistira. Ada Bang Andi di Batam. Ada Bang Rio, Bang Iwan, Merona di Medan. Ada Bang Iwan, ada Bang Andi di Batam juga. Buat Mbak Fiona di Kupang ada Lopis, Ibu Jemaidar, Kedin dari Bogor. Ada di Sulawesi Barat ada siapa lagi tuh, Purnama Sari yang ada
0: Purnama
2: di Sulawesi
0: Sari,
2: Barat. Semuanya tanpa terkecuali. Buat Bung Adi, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri dari Sulawesi Selatan, lagunya dari Maggie Z, Gubuk Bambu. Terima kasih Pak Asri ya, sudah gabung. Kita lanjut lagi nih di belakang Pak Asri. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Suharman di Pulau Tiga Barat.
0: Bang Suharman, apa kabar orang Pulau Tiga?
3: Kabar baik, Bang Adi apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat. Dah hujan ke di sana?
3: Ya.
0: Dah hujan?
3: Hujan dah.
0: Belum.
3: Mendung cuman.
0: Mendung. Sepempang dah hujan dah nih, Bang Suharman. Ya. Nah, setelah sekian
3: lama menunggu. Dah makan belum?
0: Dah makan belum? Ya, nunggu Bang Suharman traktir ikan. Silakan. Apa lagu siang nih Bang Suharman?
3: Musafir Cinta Bang Di.
0: Musafir Cinta. Sik.
3: Salam buat Bang Darul dari Mempawah.
0: Mempawah.
3: Salam buat Pak Yudhistira. Abang ganteng.
0: Abang ganteng kita di Batu Gajah.
3: Bang Maru senang. Buat semua malah yang bergabung dari awal sampai akhir dan buat Bang Adi dan operator. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suharman di Pulau Tiga Barat sudah bergabung siang ini. Mungkin tidak merata hujannya pendengar ya, karena tadi di Pulau Tiga tempat Bang Suharman katanya masih mendung. Nah, kalau di Sepempang sudah lumayan deras ini hujannya pendengar ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang berkendara melewati Sepempang dan sekitarnya. Kita ke lagu dulu pendengar ya. Nanti yang ingin gabung masih bisa. Tapi sebelumnya saya ingin kasih informasi dulu nih buat, terutama buat Mario tadi yang nanya jadwal bola ya, paling cepat jam berapa. Ternyata ada yang mainnya jam-jam 11 malam Mario ya, atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. ini di fase grup, ada juga di laga 16 besar, satu laga di mainkan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian ada juga yang pukul 00 atau jam 12 malam mainnya. Nah, kemudian ya banyaknya sih subuh ya atau dini hari, atau ada juga yang pagi ini pendengar ya. Waktunya pagi jam atau pukul 7, ada yang pukul 8 juga, bahkan ada yang jam 11 juga pendengar ya, 11 siang ini ya waktu Indonesia Barat. Dan yang ditunggu-tunggu pasti finalnya ya. Nah, finalnya ini ternyata pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat pendengar. Nah, karena ini perbedaan waktu kita di Indonesia dengan di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada juga, ini rentang waktunya 11 hingga 15 jam pendengar ya. Baik, kalau gitu kita ke lagu dulu.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Masih di Pro Dangdut Pendengar, Gubuk Bambu dari salah satu legend dangdut tanah air ya, Maggie Z. Oke, silakan, masih bisa nih yang ingin gabung di Pro Dangdut siang ini di sesi terakhir pendengar, bisa langsung di 0811 7033669. Sudah pukul 14.44 menit saat ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Dengan siapa di mana? Oh, dengan Kak Ani. Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Di Batubi hujan kah?
1: Panas nih, cerah.
0: Panas cerah ya. Oke, oke. Silakan cerah. Kak Ani mau request lagu apa siang ini?
1: Lagu Cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan. Oke.
1: Namanya untuk Mama dan Tujang. Nagi, untuk adik di Batum.
0: Oke.
1: Untuk Wadik juga. Untuk Mario, untuk Yahna.
0: Yahna.
1: Yahna di Lima Manis. Yahna di Tujang.
0: Oh, banyak Yahna ya.
1: Alik juga. Untuk Pak Adik juga. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cubit-cubitan lagu dari Kak Ani ya di Batubi. Terima kasih sudah gabung siang ini ya. Oke, tadi ada yang bergabung ternyata terputus ya. Silakan pendengar untuk kayaknya penelpon terakhir untuk di Pro Dangdut siang ini ya. Masih ditunggu di 0811 7033669 pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Haikal, Bang Adi.
0: Mama Haikal di
2: HR Seberantas.
0: Oh, HR Seberantas. Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Nih di Seberantas udah hujan belum nih, Mama Haikal?
2: Baru rintik-rintik berulah.
0: Rintik-rintik. Oh, memang beda berarti ya. Di Sempang memang sudah agak reda. Tadi sempat deras hujannya. Silakan, lagunya apa siang ini, Mama Haikal?
2: Lagunya Jalan-Jalan ke Mall.
0: Jalan-Jalan ke Mall. Memang ada mall di Ranai? Lagunya dari siapa ini, Mama Haikal?
2: Kurang tahu penyanyinya, Madi. Okay. Tapi lagu ini spesialnya buat Kak Berlian tadi.
0: Yang di Tanjung Pinang. Salamnya ada.
2: Mau nanya nih,
0: nanya
2: tapi
0: kita berlian
2: dengar kan. Mama Dani itu si Gabi, mungkin yang di jalan itu ya, yang di gang apa? Gang Patung Kuda itu ya.
0: Gang Patung Kuda di siapa
2: Tanjung
0: tuh?
2: Tanjung Pinang, daerah Kijang.
0: Daerah Kijang. Oh, Kak Anu ya? Siapa itu?
2: Yang Mama Dani
0: tadi. Oh, Mama Dani. Mama Dani.
2: Mama Dani atau Gabi tadi.
0: Oh, jadi Mama Haikal udah pernah ke sana?
2: Udah.
0: Oh, udah pernah.
2: Dulu tinggal di situ.
0: Oh, dulu pernah tinggal di situ.
2: Daerah Bukit Cermin, daerah situ.
0: Oh, tahu ya, Mama Haikal. Oke, oke. Ditunggu.
2: Salam-salamnya. Aja buat Acu Nuri di mana tuh? Di Batu Gajah ya?
0: Batu Gajah.
2: Buat Wan Timah juga, buat Ibu Fatimah di Tanjung Uban.
0: Di Uban ya. Uban berarti
2: buat
0: udah sampai.
2: Bang Adi juga.
0: Iya.
2: Makasih, okay. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih juga Mama Haikal di Jalan HR Seberantas Ranai. Telepon terakhir kita di Pro Dangdut siang ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung pendengar ya. Tadi lagunya ini lagunya ya. Ke Mall judulnya. Oke. Okay. Dari Nina Mpo Alpa ya. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Masih ada lagu-lagu terakhir kita di Pro Dangdut yang ini pendengar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini. Selamat sore pendengar, Anda ditemani saya Rita Retnandari di Ranai Sore Ini ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya bersama rekan sekerja Almira. Selamat sore ya, kami sapa yang masih beraktivitas hingga saat ini. Di Sepempang baru saja hujan dan saat ini sudah kembali cerah ya. Nah, untuk Anda yang akan bepergian, berhati-hati selalu. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda hari ini ya, pendengar, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar pada pukul 15.14 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar hari ini pukul 15.14 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Selamat sore pendengar, bersama di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 ya. Kita akan berbicara tentang UMKM pendengar untuk hari ini. Nah pendengar, pemerintah Indonesia ini terus mendorong peran sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memperkuat kestabilan ekonomi di dalam negeri. Mengutip informasi dari Antara, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari mengatakan bahwa sektor UMKM menjadi peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi keluarga dan juga masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, dalam pertumbuhan ekonomi ini harus bersifat inklusif dan menyejahterakan semua pihak ya. Kendati melalui kolaborasi seluruh instansi terkait harus bisa mewujudkan pergerakan ekonomi yang berpusat pada rakyat. Nah, pendengar, sebagai komitmen dalam mendukung dan memperkuat sektor UMKM, pemerintah juga sudah memberikan banyak dukungan nih. Salah satunya pemberian perhatian melalui lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH ya, untuk memberikan sertifikasi dan legalitas terhadap UMKM. Nah, selain itu pendengar, sebagai langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah juga melalui program nasional pemberdayaan UMKM dan

0: berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: oh, iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kita masih di Beranda Asta Cita sore ini berbicara tentang UMKM pendengar ya. Nah, sebagai komitmen dalam mendukung dan memperkuat sektor UMKM pendengar, pemerintah sudah memberikan dukungan. Ini salah satunya dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH ya, untuk memberikan sertifikasi dan legalitas terhadap UMKM. Nah, pendengar, masih mengutip informasi dari Antara, BPJPH ini mengklaim bahwa 13 juta UMKM di Indonesia telah menerima sertifikasi halal ya. Jadi sertifikasi halal ini juga penting pendengar ya, apalagi yang memiliki usaha makanan terutama ya, di mana untuk di Indonesia sendiri ini banyak umat muslim yang juga mempertimbangkan ya ketika membeli produk seperti makanan ini, label halalnya dan yang lainnya ini juga diperhatikan atau diutamakan, sehingga dengan adanya sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh BPJPH ini juga bisa membuat konsumen lebih merasa tenang pendengar ya. Nah pendengar, dari 13 juta penerima sertifikasi halal tersebut, sekitar 80%-nya ini merupakan produk hasil dari para pelaku usaha UMKM, di mana pemerintah menargetkan sekitar 14 juta pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal hingga periode tahun 2029 mendatang ya. Nah pendengar, sore ini di Beranda Asta Cita tentang UMKM ya, kami juga akan menghadirkan wawancara salah satu pelaku UMKM di Natuna, yaitu Butik Long Is ya, yang memproduksi tanja kemudian beserta aksesorisnya ya. Ini sebagai salah satu bentuk usaha yang juga mendukung pemerintah daerah dalam mempromosikan produk-produk lokal ya, berkaitan dengan tanja, songket dan yang lainnya. Kami akan menghadirkan wawancaranya untuk Anda, dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami juga akan mengajak Anda menyimak informasi dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Bermula dari hobi berkreasi sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, membuat Isnawati Kasumi atau yang biasa disapa Long Is membangun usaha di bidang fashion yang diberi nama Butik Long Is. Wanita yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah menengah kejuruan di kota Tanjung Pinang ini mengawali usahanya sejak tahun 80-an. Tidak serta-merta membuka butik, Long Is memulai usahanya dengan membuka jasa jahit baju bermodalkan mesin jahit yang dipinjam dari saudaranya.
2: Kebetulan memang punya basic dari tamatan SMK ya. Di SMP pun memang sudah bisa gitu, sudah bisa secara otodidak. Kita sudah mulai bisa membuat rok, topi pramuka, melihat, terus membuat. SMK-nya kebetulan jurusan busana. Setelah SMP di sini dan rok SMP pun bikin sendiri tanpa belajar, hanya melihat, terus dilanjutkan ke SMK Tanjung Pinang. Dulu mama bisa, tapi tidak penjahit, cuman bisa. Nah, awalnya dari ngintip mama, mama bikin baju, oh ini begini, begini cara kampung ya. Dari kecil memang saya sudah hobi berkreasi. Merintis kayaknya dari tahun, saya tamat tahun ajaran 86-87. Ketika tamat, pulang ke sini, dan saya langsung mulai. Begitu menikah, saya mulai buka jahitan. Mesin jahitnya pun saya pinjam, mesin jahit zaman dulu ya, itu pinjam dengan saudara, kebetulan punya mesin jahit yang jadul. Nah itu, kalau dulu banyak pesanan, bahkan saya di rumah dinas itu ada satu kamar saya bikin khusus jahit, bahan juga saya bawa dari Kalimantan dulu.

0: Bahkan hingga saat ini Long East juga masih menerima jahitan untuk pesanan tertentu. Menariknya, 90% barang yang dijual di butik Long East merupakan buatan Long East sendiri, termasuk kaos. Kemahirannya membuat kaos berawal dari kepindahannya ke Tanjung Uban pada tahun 1995 lalu.
1: Suami pindah dinas ke Tanjung Uban. Nah, di sana ada kaos, bahan kaos, limbah industri. Saya pindah dari Rana itu tahun 95, yang dulu menjahit hanya baju kurung, gaun. Terus begitu di Tanjung Uban ada PT, perusahaan PT Garment. Nah, kan sayang tuh lihat limbahnya. Sementara saya basicnya olahraga, sehingga limbah itu saya bikinlah untuk baju senam. Tapi mesinnya otomatis beda. Nah, untuk mengetahui teknik mesin, saya belum pernah kerja di PT Busana, kan sulit ya. Tapi karena punya keinginan kuat, saya belajar. Mesin beli sendiri mahal banget. Khusus untuk kaos, kalau kaos itu khusus satu lembar baju ini. Untuk kaos, kalau hanya jahitan, ini tiga model.

0: Hobi berkreasi menjadikan Long East terus mengembangkan ide-ide kreatifnya dan melihat peluang dalam berwirausaha. Salah satunya memadupadankan kearifan lokal Natuna pada karyanya. Batik tikar Natuna, keindahan alam Natuna, budaya Natuna menjadi ide yang dituangkan dalam sebuah karya, sekaligus untuk mengembangkan usaha butiknya sebagai sentra oleh-oleh Natuna.
1: Saya orangnya suka ngiseng, apalagi ya. Saya orangnya tidak puas dengan hanya ini saja, suka berimajinasi. Waktu itu kan sudah mulai ada batik Natuna, terus saya bikin kreasi sendiri yang ada ikannya. Karena kita kan di sini kan hasil laut ya, lebih banyak. Jadi saya berusaha untuk ada khasnya, berusaha membuat sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Kalau mau cari ini di tempat Long East, bahkan ada kaos yang, nah misalnya seperti ini. Ini dari limbah industri. Dulu jersey orang nggak tahu ya. Saya sebutnya spandex sih sebenarnya, jersey gitu. Ini kaos kita kolaborasi dengan batik Natuna, namanya batik tikar gitu. Desain kaosnya ini kebetulan fotonya saya ambil sendiri ya, dari tengah laut sana mengambil fotonya. Ini Batu Sindu. Ini kenapa saya bikin depan belakang sama, jadi agar foto tidak sama dengan orang lain. Terus di tempat kita ini kan identik kan kita Melayu. Nah saya bikin di sini ada pantunnya gitu. Ini pantunnya, makan nasi lauknya tuna, pasti nikmat makan berdua kekasih. Mari datang ke Pulau Natuna, pantainya indah, pasirnya putih. Nah itu kebetulan setiap pagi ada acara pantun di RRI, saya selalu nimbrung. Jadi kenapa tidak pantun ini kita tuangkan di kaos? Kita juga harus belajar pengembangan-pengembangan kan begitu. Nah, misal seperti tanya ini ada tanyanya simpel. Jadi saya bikin nih tanyanya tanya lanon, saya bilang ya. Tapi lucu ya, karena ada sejarahnya ya untuk Natuna itu, ada lanon itu apa. Ada juga kemarin itu saya bikin tanjak bertaji. Saya berusaha untuk membuat judul ya. Tanjak bertaji itu adalah tanjak yang di belakang ini saya bikin panjang. Jadi otomatis kan ada tajinya. Ada orang suka seninya itu ada yang apa ya, yang lebih panjang ini, lebih panjang ini lebih seni gitu. Misalnya seperti ini gitu. Nah, dan ini juga tanjaknya bisa dipakai dewasa dan bisa dipakai anak-anak. Karena ini bisa di style. Tanjak ini kan bagian dari seni kan. Nah, saya bikinlah tanjak yang seperti ini, yang simple, yang boleh dikatakan sebenarnya banyak dari sisa dari potongan kain gitu. Saya ciptakanlah sisa dari potongan kain, tapi sehingga kita bikin tanjak gitu. Yang penting ada sebuah seni, kita tempel akrilik ya seperti ini. Ada peta Natunanya, ada tulis Natunanya. Tanjak kita juga kita gunakan ini, ada pin Natuna. Pada umumnya kan bros, orang kan brosnya dari Malaysia ya. Saya nggak mau, ini desain sendiri. Jadi kita menciptakan sesuatu yang ini loh saya. Jadi dari sesuatu yang dibikin ini mewakili gitu.

0: budaya tempatan membuat produk di butik Long East diburu pembeli pada momen-momen tertentu. Seperti pada perayaan Hari Kemerdekaan, banyak yang memesan dan membeli tanjak di butik Long East. Tanjak buatan Long East dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung kualitas bahan dan banyaknya bahan yang digunakan. Mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000. Bahkan ada yang di bawah Rp100.000 untuk jenis tertentu. Untuk tanjak satu set dengan kain songket dijual mulai Rp400.000 hingga Rp500.000. Sedangkan untuk harga kaos tergantung jenis bahan dan juga banyaknya pesanan. Untuk kaos kualitas premium dijual dengan harga Rp100.000 hingga Rp150.000. Bagi yang ingin mencari kaos untuk oleh-oleh dengan harga murah meriah, butik Long East juga menjual kaos dengan harga Rp300.000. Puluhan tahun menjalankan usaha, banyak cerita dan pengalaman yang dilalui oleh Long East. Begitupun dengan rintangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi wanita kelahiran 1967 ini.
1: Tantangan banyak ya. Untuk sekarang ini berat. Tantangannya berat karena untuk memulai dulu, saya pinjam uangnya di bank. Nah, begitu COVID, begitu maraknya online, hampir sulit untuk untuk setoran dan semakin sulit untuk melepaskan diri. Terus mungkin juga saya kurang promosi. Terus promo itu di medsos itu karena kita serba sendiri emang sulit. Terus kalau di sini kita semua kan serba mahal. Kemarin pengiriman ke Jogja ya, ongkirnya sampai Rp96.000 per kilo. Itu yang berat kita. Terus supaya tetap bertahan ya, itu boleh dikatakan doa dan doa. Harus memotivasi diri. Memotivasi diri, aku nggak mungkin seperti ini. Aku pernah jatuh, maksudnya pernah lebih parah dari ini. Ekonominya lebih parah dari ini. Aku bisa bangkit. Ibaratnya dulu yang segini kena masalah, naik. Kena masalah, naik. Kurang lebih seperti itu. Masa sekarang di pengalaman yang sudah banyak, yang usia sudah setengah abad, lebih-lebih kan? Nah, jadi masa apa ya? Ya, yang jelas doa. Jangan putus doa, jangan putus harapan. Itu saja yang jelas untuk sekarang ini.

Memiliki motivasi tinggi dalam berwirausaha memang sangat penting. Karena dengan menumbuhkan, memupuk, mendorong, dan memacu semangat akan berdampak positif. Begitupun dengan doa. Bagi Long Is, doa menjadi kunci dan harapan untuk melewati segala tantangan yang ia hadapi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu untuk Anda. Selanjutnya kami ajak Anda menyimak informasi dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dari RRI Rana inilah Lintas Berita Korwil selengkapnya bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Tanjung Pinang. Pendengar, Puskesmas Sejang mencatat terdapat 2 kasus malaria impor yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Informasinya dilaporkan Rizvan Badrian.
1: Ya, malaria ini adalah penyakit infeksi, artinya dapat ditularkan dari seorang yang ada parasit plasmodium di dalam darahnya. Akibat ditularkan dari nyamuk anopheles, ya ditularkan dari orang yang ada plasmodium anopheles kepada orang lain yang sehat lewat gigitan nyamuk.
2: Kepala Puskesmas Sejang, Dr. Muhammad Faisal mencatat terdapat 2 kasus malaria yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Kasus tersebut dipastikan bukan penularan lokal, melainkan kasus impor yang dibawa dari luar daerah. Muhammad Faisal menjelaskan, tim Puskesmas segera melakukan penyelidikan epidemiologi setiap kali menerima laporan kasus malaria. Langkah ini bertujuan melacak sumber penularan dan meminimalisir risiko kontak dengan warga sekitar. Menurutnya, malaria merupakan penyakit infeksi yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung parasit plasmodium. Jika tidak ditangani dengan serius, malaria dapat menyebabkan komplikasi berat seperti kejang, gagal ginjal hingga kematian. Kondisi ini membuat kewaspadaan terhadap gejala awal menjadi sangat krusial bagi masyarakat.
1: Kita ada 2 kasus malaria, yang mana kasus malaria yang kita tangani itu adalah kasus yang bukan didapatkan dari tempat kita, tapi impor dari luar.
2: Untuk mencegah penularan, masyarakat dihimbau menerapkan gerakan 4M+, secara konsisten di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut meliputi menguras, menutup, membersihkan tempat penampungan air, serta memantau gerakan air secara berkala.
1: Penularannya adalah lewat gigitan nyamuk, maka penting sekali untuk kita supaya menjaga lingkungan, terutama ya tempat-tempat yang bisa menampung air, itu harus kita.
2: Masyarakat juga disarankan menggunakan kelambu, memasang kawat kasa pada ventilasi, dan menggunakan obat anti nyamuk. Mengingat nyamuk Anopheles aktif dari sore hingga pagi hari, menjaga kebersihan area sekitar rumah menjadi kunci utama untuk pencegahan. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peserta workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Reporter Afrizal menyampaikan laporannya.
3: Para peserta yang mengikuti workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Hal itu disampaikan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Hazriani, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Hazriani menambahkan melalui workshop tersebut, para peserta akan dapat memberikan pengetahuan dan menyebarluaskan pengetahuan yang didapatkan kepada masyarakat luas.
4: Harapan kami, mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya pelopor dan pengawas lingkungan, serta edukator sebaya. Penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan. Khususnya harapan saya tidak hanya mereka yang ikut dalam workshop ini saja nanti yang mendapatkan ilmu, tapi mereka bisa memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan kepada masyarakat, teman-teman sebaya.
3: Hazriani juga menerangkan, kegiatan workshop pembuatan ekobrik yang dilaksanakan belum lama ini diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Selain itu juga sebagai upaya dalam meningkatkan kepedulian, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Natuna khususnya, dalam pengolahan sampah plastik dan peduli terhadap lingkungan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Informasi dari Pekanbaru, pendengar, pada hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi akan melaksanakan penanaman 1.000 pohon di kawasan Stadion Utama yang melibatkan seluruh pihak seperti TNI, Polri, instansi vertikal, masyarakat, perusahaan, dan lainnya. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
5: Di hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada bulan Agustus nanti, pemerintah provinsi mewacanakan kegiatan besar untuk pelestarian lingkungan yakni penanaman 1000 pohon. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, penanaman 1000 pohon akan dilaksanakan di kawasan stadion utama. PLT Gubernur menuturkan penanaman pohon nantinya akan melibatkan seluruh pihak, diantaranya TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, sekolah, perusahaan, dan lainnya. PLT Gubernur menjelaskan tujuan penanaman pohon tersebut sangat penting dilakukan untuk mengubah kawasan stadion menjadi paru-paru kota Pekanbaru yang mampu menekan angka polusi udara.
6: Kita rencana tanggal 9 Agustus nanti, sebelum 9 Agustus kita nanti penghijauan, kita kurve semua kita. Ya, semua instansi vertikal maupun swasta kita undang semua, ayo.
7: Kita bagi lahannya.
6: Kita tanam semuanya, kita udah kira-kira
7: kecil. Ya. Target ini penanamannya berapa, Pak Gub?
6: 1000.
7: Batang pohon.
6: Biar hijau semuanya sih kembali. Nah, ini ikon.
5: Salah seorang warga Pekanbaru, Mama Fania, mendukung rencana pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama. Namun Mama Fania menyebutkan yang terpenting adalah perawatan setelah ditanam dan juga pengawasannya jangan dibiarkan begitu saja.
8: Saya berharap penanaman pohon ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial aja, ya kan, formalitas aja. Yang penting adalah selanjutnya ini dirawat nggak, diawasi nggak, supaya pohon-pohon yang ditanam itu kan bisa tumbuh dengan baik dan juga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang seperti itu.
5: Untuk penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama akan memakai sistem kerja gotong royong yang nantinya akan dibagi per zonasi lahan pertanggungjawaban agar pemeliharaan bibit pasca tanam bisa berjalan lebih terkontrol dan terukur. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian bumi selaras dengan prinsip ekologis bahwa cinta yang diberikan manusia kepada alam akan dibalas rupa oleh alam. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar 5 miliar rupiah untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta berbagai kondisi darurat lainnya selama tahun 2026. Selengkapnya dalam laporan Nur Fitriani.
9: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan keadaan darurat, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat seiring memasuki musim kemarau. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan dana belanja tidak terduga atau BTT yang dapat digunakan untuk menangani berbagai kondisi emergensi dan force majeure. Menurutnya, anggaran tersebut disiapkan agar pemerintah dapat bertindak secara cepat saat terjadi bencana atau kejadian yang memerlukan penanganan segera, termasuk karhutla.
10: Khususnya untuk anggaran, kita sudah menyiapkan dana BTT, bantuan tidak terduga, yang memang dipersiapkan untuk penanganan-penanganan yang bersifat emergensi. Salah satunya apabila terjadi musibah ataupun force majeure, seperti contohnya karhutla ini, anggaran posnya tersedia. Seperti kemarin, kita sudah menggelontorkan juga anggaran dari BTT sebesar 2 miliar, kurang lebih 2 miliar, itu kita siapkan untuk penanganan karhutla kemarin.
9: Ersan menjelaskan, sebelumnya Pemkab Bengkalis juga telah mengalokasikan sekitar 2 miliar rupiah dari pos BTT untuk mendukung penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan operasional bagi instansi dan personel yang terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk tahun ini, total dana BTT yang disiapkan mencapai 5 miliar rupiah, namun penyalurannya akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Pemkab Bengkalis berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla, sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisir. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi dari Bukit Tinggi, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap atau huntap ramah gempa di Nagari Rambatan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
12: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengunjungi lokasi pembangunan hunian tetap di Nagari Rambatan yang pengerjaannya dilakukan oleh Nindya Karya. Dalam pemantauannya di lapangan, Bupati melihat bahwa proses konstruksi fisik rumah sudah mulai berjalan dengan baik. Eka Putra juga menegaskan bahwa seluruh unit hunian di kawasan itu sengaja dirancang agar ramah bencana, khususnya terhadap guncangan gempa. Lebih lanjut, Bupati menjabarkan bahwa di atas lahan seluas 1,8 hektar itu dibangun sebanyak 79 unit rumah baru. Hunian baru itu nantinya akan diprioritaskan bagi warga Tanah Datar yang rumahnya hanyut atau mengalami rusak berat akibat banjir bandang pada tahun 2025 lalu. Bupati juga menambahkan bahwa di bagian depan kawasan itu sebelumnya sudah ada 60 unit rumah yang selesai dibangun dan kini telah dihuni oleh para korban bencana tahun 2024.
13: Sudah mulai ada pembangunan rumah yang mana nih ramah bencana ya, ramah gempa. Nah, tentu di lokasi ini dengan luas lebih kurang 1,8 hektar kita bisa membangun 79 unit rumah. Jadi dari 79 itu warga yang hanyut rumah, yang rusak berat, warga kita di Tanah Datar, yang bencana banjir bandang 2025 kemarin itu akan dipindahkan di sini.
12: Pada akhir peninjauannya, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengharapkan doa dari seluruh masyarakat agar pembangunan huntap ini cepat selesai sehingga dapat segera ditempati oleh warga terdampak. Irsyad melaporkan.
0: Dari Batam, pendengar, di tengah tuntutan dunia kerja dan perkembangan industri di kota Batam, peran mahasiswa sebagai agen perubahan dinilai tetap penting meski minat berorganisasi mengalami penurunan. Informasinya dilaporkan Renita Suharjana.
14: Mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja membuat aktivitas organisasi kemahasiswaan tidak lagi menjadi pilihan utama bagi sebagian mahasiswa. Ketua Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina periode 2025-2026, Abdul Halim, menilai semangat mahasiswa untuk berorganisasi sebenarnya masih ada. Hanya saja banyak mahasiswa harus membagi waktu antara kuliah, pekerjaan dan aktivitas lainnya sehingga keterlibatan dalam organisasi tidak sebanyak sebelumnya.
15: Untuk sampai per hari ini saya melihat semangat mahasiswa berorganisasi itu tetap ada ya, walaupun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin kita bisa melihat beberapa faktor ya, dikarenakan pekerjaan dan sulitnya membagi waktu. Tetapi semangat berorganisasi itu masih ada. Kita bisa melihat teman-teman yang berorganisasi di kampus maupun di luar kampus.
14: Selain faktor pekerjaan, Abdul Halim menilai orientasi pendidikan yang lebih mengarah pada kebutuhan industri turut mempengaruhi minat mahasiswa dalam berorganisasi. Padahal organisasi dinilai mampu membentuk kemampuan kepemimpinan, memperluas relasi serta meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa. Meski menghadapi berbagai tantangan, organisasi kemahasiswaan dinilai masih menjadi wadah penting untuk melahirkan generasi muda yang kritis, peduli terhadap lingkungan sekitar dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pendengar, keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dive Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Laporannya disampaikan reporter Erik Muhammad.
16: Keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dive Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Natuna Dive Resort atau NDR menggelar kegiatan pasar sore pada 6 hingga 7 Juni 2026 di kawasan Natuna Dive Resort. Kegiatan tersebut menghadirkan playground anak, pojok baca, permainan edukatif hingga berbagai tenan jajanan yang ditujukan sebagai ruang rekreasi keluarga di akhir pekan. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna melalui penyediaan buku-buku bacaan yang layak dan bermutu bagi anak-anak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengatakan konsep literasi yang dipadukan dengan ruang bermain menjadi langkah positif untuk mendekatkan anak-anak dengan buku. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi alternatif edukasi keluarga di tengah masih terbatasnya ruang bermain anak di Natuna.
17: Di masa libur ini, sambil berjalan-jalan, tapi tidak lupa juga meningkatkan minat baca dan literasinya di stand yang disiapkan oleh NDR. Nah, yang saya dengar itu disiapkan di aula pertemuannya, jadi sangat besar di sana tempatnya, jadi sangat nyaman.
16: Sementara itu, Marketing Officer Natuna Dev Resort Herda mengatakan pasar sore tersebut menjadi kegiatan perdana yang digelar pihaknya dengan konsep hiburan keluarga dan literasi anak. Ia menyebut antusias masyarakat cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda tahunan.
18: Sejauh ini program-program di NDR adalah spesialnya untuk orang dewasa. Jadi kami sekali ini ingin membuka ruang dan peluang juga untuk anak-anak karena di Indonesia sendiri literasi harus menjadi nomor satu sebagai tonggak untuk anak-anak supaya mereka bisa tahu tentang dunia dan memperluas wawasan dari mereka sendiri.
16: Selain menghadirkan wahana bermain dan ruang literasi, pasar sore tersebut juga diisi dengan berbagai aktivitas sosial dan hiburan keluarga. Kegiatan diharapkan mampu menjadi ruang alternatif bagi masyarakat Natuna untuk menikmati waktu libur bersama keluarga dalam suasana edukatif dan ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Padang menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga digital bukan menjadi syarat wajib dalam proses pendaftaran. Namun, keabsahan data kependudukan tetap menjadi perhatian utama untuk mencegah praktik perpindahan alamat yang tidak sesuai ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
19: Sebenarnya tidak, kita hanya memastikan KK digital dengan KK yang dicetak atau konvensional itu kapan terbitnya.
20: Dinas Kependudukan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga atau KK digital bukan syarat wajib dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Namun waktu penerbitan KK, baik digital maupun konvensional, tetap diperiksa untuk mencegah praktik perpindahan alamat menjelang pendaftaran sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan pihaknya hanya melakukan verifikasi keabsahan data kependudukan melalui dokumen yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemeriksaan waktu terbit KK dilakukan khusus untuk merespon temuan perpindahan alamat yang kerap terjadi menjelang penerimaan murid baru.
19: Kadang-kadang, mohon maaf, juga ada masyarakat kita yang ingin pindah atau mohon maaf ya, untuk khusus SMP lah. Mereka memindahkan KK-nya di dekat dengan sekolah. Itu kita petakan dulu, kapan KK-nya ini keluar. Jadi tidak ada mewajibkan pakai KK digital. Jadi kami hanya cek keabsahan dari dokumen yang dikeluarkan oleh Capil. Dan kami kita sudah bekerja sama itu untuk memastikan. Tadi kita tidak mewajibkan dengan KK digital, Ibu.
20: Ia menegaskan, orang tua calon peserta didik tidak perlu khawatir jika belum memiliki KK digital. Karena dokumen tersebut tidak diwajibkan dalam proses pendaftaran. Yang terpenting adalah keabsahan dokumen kependudukan yang digunakan, bukan jenis formatnya. Dinas Pendidikan Kota Padang telah bekerja sama dengan Disduk Capil untuk melakukan pencocokan data kependudukan calon peserta didik secara lebih akurat. Kolaborasi ini dirancang agar proses verifikasi berjalan lebih efektif dan celah manipulasi data dapat diminimalkan. Yopi menghimbau kepada orang tua calon peserta didik untuk memastikan seluruh dokumen kependudukan yang digunakan dalam pendaftaran sudah valid dan sesuai data yang tercatat di Disdukcapil. Ketidaksesuaian data dapat berpotensi menimbulkan kendala administrasi yang dapat menghambat proses pendaftaran. Febian Syafitra melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Di tengah teriknya sinar matahari dengan suhu 43 hingga 47 derajat Celcius, jemaah haji khususnya dari Kabupaten Bengkalis tetap mempersiapkan fisik untuk pulang ke tanah air dengan mengikuti petunjuk dari pembimbing dan tenaga medis. Reporter Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
1: Menjelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 dilaporkan sebagian besar berada dalam kondisi sehat dan siap mengikuti proses pemulangan. Meskipun demikian, para jemaah tetap diminta menjaga kesehatan mengingat cuaca ekstrim di kota Mekah yang masih mencapai suhu 43 hingga 47 derajat Celcius. Hal ini disampaikan oleh jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi pada Kamis kemarin. Menurut Al-Hamidi, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, sebagian besar jemaah kini memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah sekaligus memulihkan kondisi fisik sebelum kembali ke tanah air. Ia juga menjelaskan, selain memperbanyak ibadah, para jemaah juga harus mengikuti arahan dari petugas haji terkait dengan jadwal pemulangan, prosedur perjalanan hingga upaya menjaga kesehatan selama perjalanan kembali ke tanah air nantinya.
21: Petugas kesehatan terus mengingatkan agar jemaah haji, lansia dan memiliki penyakit penyerta untuk selalu menjaga stamina. Beberapa jemaah haji masih menjalin perawatan karena kelelahan, gangguan pernapasan, dehidrasi dan penyakit-penyakit lainnya. Selain itu juga untuk cuaca di Mekah masih sangat panas, yakni suhu berkisar 43 sampai 47 derajat Celcius sehingga risiko dehidrasi dan head stroke tetap tinggi. Pemerintah Arab Saudi telah menambah kenopi peneduh fasilitas pendingin di beberapa tempat. Selain itu juga himbauan kepada jemaah haji untuk memperbanyak minum air putih ataupun air zam-zam.
1: Berdasarkan jadwal yang telah diterima, jemaah rombongan kloter 9 dijadwalkan berangkat dari Jeddah menuju Batam pada 10 Juni 2026 dan diperkirakan tiba di daerah tujuan pada 11 Juni 2026. Meski mayoritas jemaah dalam kondisi sehat, Al-Hamidi mengungkapkan bahwa petugas kesehatan tetap memberikan perhatian khusus kepada para jemaah lanjut usia, lansia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Al-Hamidi juga menggambarkan kondisi cuaca di Mekah yang masih sangat panas. Menurutnya, suhu harian berkisar 43 hingga 47 derajat Celcius sehingga risiko dehidrasi dan juga serangan panas atau head stroke masih cukup tinggi bagi para jemaah. Untuk menghindari gangguan kesehatan, Al-Hamidi juga mengimbau dan mengajak jemaah agar memperbanyak konsumsi air putih maupun air zam-zam, menghindari aktivitas berjalan kaki dalam jarak jauh pada jam-jam terik, serta menggunakan perlengkapan pelindung diri saat berada di luar ruangan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, sebanyak 386 jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam kloter 4 Debarkasi Padang tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Minggu malam. Setelah menjalani transit selama beberapa jam, para jemaah kembali diterbangkan menuju Bengkulu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
22: Setelah menjalani transit sekitar 4 jam di Bandara Internasional Minangkabau BIM, jemaah haji kloter 4 Debarkasi Padang kembali diterbangkan menuju Bengkulu dini hari tadi melalui dua penerbangan Lion Air. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan, jumlah jemaah yang tiba di Debarkasi Padang sebanyak 386 orang. Saat berangkat ke Tanah Suci, kloter 4 berjumlah 387 jemaah. Dua orang jemaah wafat di Tanah Suci, yakni Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun asal Kota Bengkulu dan Mustina Abdul Basir usia 66 tahun asal Kabupaten Bengkulu Utara. Ia menjelaskan terdapat satu jemaah mutasi masuk atau tanazul ke kloter 4 dari kloter 12. Jemaah tersebut adalah Nurhayati Aziz Nuh asal Kota Padang yang dipulangkan lebih awal karena mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi.
23: Ya, di kloter 4 saja ada 2 orang yang meninggal. Jadi Bengkulu itu totalnya meninggal 2 orang. Dan itu semua berada di kloter PDG 4. Sudah 3 kloter yang mendarat, kloter 2, 3, 4. Jadi ada kan 3,5 kloter yang Bengkulu. Rencana nanti malam kloter terakhir Bengkulu akan mendarat di Bandara Minangkabau.
22: Rifki juga menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji hingga kloter keempat. Menurutnya, seluruh proses berjalan dengan baik berkat kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, salah seorang jemaah kloter 4 asal Bengkulu, Sili Aguspa, mengaku puas dengan pelayanan haji tahun 2026. Menurutnya, berbagai fasilitas yang diberikan membuat pelaksanaan ibadah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.
24: Kalau dengar-dengar kemarin-kemarin itu katanya banyak halangan, hambatan yang gitu. Ternyata pas dijalani, alhamdulillah semuanya makanannya berlimpah, nggak ada kendala apapun. Di Armusna juga, di tenda, di Arafah, di Arafahnya enak. Kalau makanannya, masya Allah. Alhamdulillah Mbak, kemarin kami katanya ke Armusna kita harus persiapan makan gitu ya kan. Kan banyak nih bawa isi ini, takut kelaparan kan. Belum nyampe, baru naik bus aja bus. Udah dikasih snack tuh. Pas nyampenya di Arafah dikasih tempat tidur tuh. Ada udah lengkap tuh, ada tumbler, ada kopi, semuanya lengkap Mbak.
22: Pengalaman yang dibagikan Sili menjadi gambaran meningkatnya kualitas pelayanan haji tahun ini. Tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah, berbagai layanan yang disediakan juga memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi para tamu Allah selama berada di Tanah Suci. Elan Silviasari melaporkan.
0: Dari Tanjung Pinang, pendengar geografis Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan perairan internasional kerap menjadi korban pencemaran sampah yang berasal dari laut, khususnya ketika musim angin utara. Laporannya disampaikan Febrian Syah.
2: Letak geografis Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan jalur perairan internasional menghadapi ancaman pencemaran sampah laut terutama saat musim angin utara. Tumpukan sampah yang terbawa arus dan angin kerap terdampar di sejumlah kawasan pesisir, sehingga mengganggu ekosistem laut serta aktivitas masyarakat nelayan. Salah seorang pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, mengatakan fenomena sampah kiriman tersebut terjadi hampir setiap tahun dan menjadi tantangan serius bagi wilayah pesisir Bintan. Geografis Kabupaten Bintan yang berada di jalur perairan internasional membuat wilayah ini rentan menerima sampah yang terbawa arus laut dari berbagai daerah, bahkan kemungkinan dari luar negeri. Sehingga saat musim angin utara, volume sampah menjadi kontribusi yang sangat besar dan signifikan ke wilayah pesisir.
3: Bukan hanya dari Indonesia ya, tapi berbagai kawasan internasional. Nah itu juga turut menjadi kontribusi penyumbang sampah yang ada di pesisir. Dan juga tentunya juga ya kita tidak mungkiri bahwasanya memang aktivitas kita yang ada di daratan itu juga sebagai penyumbang utama, utamanya seperti limbah rumah tangga ataupun kita di darat dengan segala aktivitas kegiatan yang kurang sadar atau peduli terhadap lingkungan, pasti kita semua ini juga pernah berkontribusi menyumbang sampah di negeri kita ini.
2: Pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, menambahkan sampah yang ditemukan didominasi jenis plastik sekali pakai, botol minuman, kemasan makanan, hingga berbagai jenis limbah rumah tangga lainnya, termasuk juga limbah minyak hitam. Kondisi tersebut tidak hanya merusak keindahan pantai, tetapi juga mengancam kelestarian biota laut. Ia menilai penanganan persoalan sampah laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Dibutuhkan kerjasama lintas wilayah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mencegah sampah masuk ke laut. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Sarasehan dan Temu Ramah pelaku ekonomi kreatif Kota Padang Panjang menjadikan penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai fokus utama pembahasan. Nofri menyampaikan laporannya.
4: Penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal menjadi fokus utama pembahasan dalam Sarasehan dan Temu Ramah pelaku ekonomi kreatif Ekraf Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang pada Rabu 3 Juni 2026 dan diharapkan mampu mendorong lahirnya produk-produk kreatif yang berdaya saing sekaligus memiliki identitas budaya kuat. Acara yang digagas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Porapar Kota Padang Panjang itu menghadirkan Ketua DPD PP Kraf Sumatera Barat, Maria Veronica Henry. Sarasehan diikuti pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor seperti kuliner, fotografi, kriya batik, kriya kulit, seni rupa, seni pertunjukan, musik, hingga perfilman. Kehadiran beragam pelaku usaha kreatif tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat jejaring, kolaborasi, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif di Padang Panjang. Dalam paparannya, Maria Veronica menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, inovasi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Dirinya menilai perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut pelaku ekonomi kreatif untuk terus beradaptasi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
6: Agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik dan memanage kemudahan. Banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide-ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
4: Selain itu, Maria Furnika mengajak para pelaku ekraf menjadikan budaya dan kearifan lokal Minangkabau sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai tambah dan ciri khas tersendiri. Dirinya menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar. Menurutnya, dengan kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi digital, pelaku ekraf Padang Panjang dapat berkembang lebih jauh serta mampu menembus pasar yang lebih luas. Maria Furnika juga menambahkan keunikan budaya dan tradisi daerah merupakan kekuatan yang dapat menjadi pembeda di tengah persaingan industri kreatif yang semakin kompetitif. Nofri melaporkan.
0: Akademisi Unrika menilai pelemahan rupiah terhadap

0: uang dolar, sementara sebagian besar biaya operasional masih menggunakan rupiah.
1: Dampak negatifnya juga beban utang falas bertambah. Iya dong, contoh kalau tadi ada dia berutang katakanlah di Desember tahun lalu 1 juta US, jatuh temponya misalnya di bulan Juni. Bayangkan kalau dulu kita masih bicara dolar masih 15 ribuan, berarti 1 juta itu sekitar 15 miliar. Di bulan Juni dengan tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada 2,5 miliar dia harus tambahkan.
0: Meskipun demikian, Ronald juga menyampaikan dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Produk-produk seperti elektronik, otomotif, obat-obatan, gandum hingga bahan petrokimia disebut sebagai komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga akibat pelemahan rupiah. Kemudian, melalui kebijakan suku bunga yang lebih tinggi juga dapat berdampak pada perlambatan penyaluran kredit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Informasi dari Pekanbaru, operasi patuh lancang kuning batal dilaksanakan. Polisi imbau pengendara tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
3: Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas meskipun pelaksanaan operasi patuh yang direncanakan hari ini dimulai mengalami penundaan. Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan penundaan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Kakor Lantas Polri. Ia menegaskan meskipun operasi patuh ditunda, namun menghimbau masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas.
4: Kegiatan operasi patuh lancang kuning 2026 yang sedianya dilaksanakan mulai hari ini sampai tanggal 21 Juni 2026 atas perintah dari Bapak Kakor Lantas ditunda. Penundaan tersebut sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Namun tetap Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau kepada seluruh masyarakat baik adanya operasi maupun tidak agar tetap selalu mentaati peraturan lalu lintas dan selalu membudayakan lalu lintas yang aman dan saling menghargai.
3: Menanggapi penundaan operasi patuh, sejumlah warga Pekanbaru mengaku menghormati keputusan yang diambil oleh Korlantas Polri. Meski demikian, mereka berharap penundaan tersebut tidak mengurangi kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.
5: Kami mendukung keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian, tapi yang terpenting masyarakat selalu tertib berlalu lintas.
3: Satlantas Polresta Pekanbaru berharap seluruh pengguna jalan tetap mengutamakan keselamatan dengan melengkapi surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan serta mematuhi rambu dan marka jalan dalam setiap perjalanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Pendengar, informasi dari Pekanbaru tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Masih kami temani Anda di Ranai sore ini pendengar ya. Sudah pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Nah untuk saat ini cuaca di wilayah Natuna pendengar, menurut informasi yang dirilis BMKG dalam kondisi cerah berawan hingga berawan ya. Sedangkan untuk malam nanti pendengar, kondisi cuaca di wilayah Natuna cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran. Dan untuk dini hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Baik pendengar, selamat sore yang lagi beristirahat melepas lelahnya setelah beraktivitas dari pagi tadi, apalagi di awal pekan mungkin juga banyak aktivitas atau kegiatan yang harus diselesaikan ya, atau pekerjaan yang harus diselesaikan untuk hari ini. Lagu-lagu hiburan akan menemani Anda. Selamat sore.

0: Nah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBB P2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBB P2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ je mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondok.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBB P2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan nama.
0: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, nih kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBB P2 ndok lah.
0: Handok deh, ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Selamat sore ya. Untuk yang sore ini mungkin mau berolahraga atau sedang berolahraga ini ya. Nah, pendengar, setiap orang ini punya target masing-masing ya. Mungkin ada yang mengutamakan kesehatan dengan berolahraga, makan sehat ya. Ini menjadikan olahraga dan gaya hidup sehat lainnya sebagai kebutuhan ya. Tapi ada juga yang mungkin gak biasa berolahraga, jadi merasa santai aja. Atau kalaupun sudah lama gak berolahraga, rasanya biasa saja, tidak ada yang kurang. Tapi kalau sudah biasa olahraga, ini ada yang kurang ya rasanya kalau tidak berolahraga. Semangat dan sehat untuk Anda pendengar. Nah, untuk besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, hari Selasa tanggal 9 Juni ya, cuaca di Natuna ini diperkirakan untuk pagi, siang hingga sore cerah berawan, berawan dan berpotensi hujan ringan pendengar. Sedangkan malam hingga dini hari cerah berawan hingga berawan dengan kondisi angin untuk pagi, siang, malam hingga dini hari dengan arah selatan hingga barat, kecepatannya 2-30 km/jam. Untuk cuaca di wilayah perairan Natuna secara umum, kondisi gelombang lautnya ini dalam kategori tenang hingga rendah ya, untuk pagi, siang, malam hingga dini hari, yaitu 0,2 meter hingga 0,75 meter ketinggiannya. Sedangkan probabilitas potensi hujan di wilayah Natuna berkisar 30-50%. Sedangkan untuk sebaran titik panas pendengar di wilayah Natuna ini menunjukkan ya tidak terdeteksi adanya sebaran titik panas di wilayah Natuna. Nah, itulah informasi perakiraan cuaca dari BMKG pendengar ya, yang dirilis sore ini, mulai berlaku mulai besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, lagu-lagu masih akan menemani Anda di Ranai sore ini.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz pendengar. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda, Perumbulok Cabang Natuna melakukan renovasi 2 unit gudang untuk meningkatkan kualitas fasilitas penyimpanan pangan guna menjaga mutu komoditas yang disimpan agar tetap layak konsumsi. Mengutip informasi dari Antara, pemimpin Perumbulok Cabang Natuna, Pencius Siburian mengatakan renovasi telah dimulai pada April dan diperkirakan ini selesai pada bulan Juli 2026. Kedua gudang berada di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau dan Kecamatan Bunguran Timur atau di Kota Ranai ya. Nah, peringat menurut Pencius Siburian, kedua gudang ini merupakan fasilitas penyimpanan yang telah beroperasi sejak 1981 dan belum pernah menjalani renovasi. Kondisi bangunan yang mulai menua membuat rehabilitasi dan peremajaan perlu dilakukan agar fungsi gudang tetap optimal dalam mendukung penyimpanan cadangan pangan pemerintah. Nah, pendengar, selain merenovasi gudang yang ada, Bulog juga berencana menambah kapasitas penyimpanan melalui pembangunan 3 unit gudang baru pada tahun 2026 yang direncanakan dibangun di Pulau Midai, Pulau Laut, dan Pulau Serasan. Nah, pembangunan gudang di wilayah perbatasan bertujuan untuk memperkuat jaringan logistik pangan sekaligus untuk menjamin ketersediaan stok beras. Peringat sudah pukul 17.02 saat ini.

0: Hai, apa hal Joya? Melamun saja saya tengok.
1: Eh, awak rupanya leha. Tak melamun lah. Saya tengah sedap menikmati pemandangan laut kita petang ni.
0: Ha, lebih sedap lagi ditemani kue yang saya bawa ni, Joya.
1: Oh, ya ke? Mang sedap kue awak ni, Leha.
0: Joya, awak tak cuci tangan dulu ke sebelum menyentuh makanan tu?
1: Alah, tak perlulah. Tangan saya ni kan dah bersih, ha? Tengok-tengok. Bersih kan? Lagi pula, cuma tak cuci tangan pun takkan kenapa-kenapa lah.
0: Itulah awak tu, Joya. Kedua tangan kita ni merupakan jalur utama masuknya kuman penyebab penyakit ke dalam tubuh kita. Dengan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun tu, mencegah dan mengurangi timbulnya penyakit.
1: Ai, panjang betul ceramah awak, Leha. Iyalah, saya nak cuci tangan dululah.
2: Ayo, lakukan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan yang ringan untuk menjaga kesehatan kita.

Masih di Pro 1 RRI Ranai, pendengar sejenak kami mohon perhatian Anda. Kami sampaikan berita kehilangan atau berita kececeran pendengar ya, yang kami terima dari Fitra Andriansyah. Pendengar telah hilang atau telah tercecer dompet berwarna biru dongker pada hari ini Senin 8 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di sekitar Jalan Air Batu atau Pring. Dompet tersebut berisikan KTP atas nama Fitra Andriansyah, SIM A, SIM C, STNK, kartu ATM, dan uang tunai. Bagi Anda yang menemukan, dimohon bantuan budi baiknya untuk menghubungi nomor 0812-9034-3001. Kami ulangi 0812-9034-3001 atau bisa juga menghubungi nomor 0822-6164-2774. Kami ulangi 0822-6164-2774. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ranai Sore Ini. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Selamat sore, kami sapa Anda pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan mudah-mudahan bisa menemani suasana sore Anda pendengar ya. Jelang kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja, lagu bernuansa Islam yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Tuti Qadariyah, membacakan surah Ali Imran ayat 92. Dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Nurhamid dengan judul Zuhud Terhadap Dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atil nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita tentang keadaan dunia dan penghuninya. Allah menyingkap hakikat dunia dan menerangkan masanya yang pendek dan fananya kelezatan yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Al-Ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita di ayat ini tentang hakikat dunia yang karenanya banyak manusia yang terperdaya olehnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dunia adalah permainan. Tidak ada akibat yang ditimbulkannya kecuali keletihan. Dia menyibukkan orang yang memperhatikannya dan melalaikannya dari apa-apa yang memberikan manfaat baginya di akhirat kelak. Dunia adalah perhiasan yang menipu, yang membuat orang terperdaya, berbangga-bangga dengan keturunan dan tulang-tulang yang telah remuk, saling berlomba dalam mengumpulkan harta dan anak-anak keturunan serta jabatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahwa semua itu akan fana, sama seperti hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman, yang menumbuhkan kekaguman petani dengan pertumbuhan tanamannya, kemudian dia berkembang dan bergerak, tumbuh dan pada ambang batas yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau melihatnya begitu cepat menguning dan berubah menjadi layu setelah sebelumnya tumbuh hijau segar, kemudian berubah menjadi kering, berguguran dan hancur. Di dalam ayat ini terdapat penyerupaan berbagai sunnah-sunnah Allah subhanahu wa ta'ala dengan masa tumbuhnya tumbuhan dalam satu masa lalu tumbuhan tersebut menjadi fana dan menghilang. Lenyap dalam waktu kurang dari satu tahun. Hal ini sebagai isyarat bagi cepatnya kehilangan segala hal yang ada di dunia dan dekatnya sifat fana yang melekat padanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dahsyatnya keadaan akhirat dan kepedihan yang terjadi padanya serta siksa yang keras yang dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menjelaskan ampunan dan keridhaannya yang menunjukkan kesempurnaan nikmat Allah bagi orang yang taat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahhar. Wa azwajum mutahharatu waridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah.
dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Mustawrad bin Fihr bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya tidaklah dunia ini dibanding dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya pada sebuah sungai yang besar lalu hendaklah dia melihat bekas yang kembali menetes. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar sehingga tikar tersebut memberikan goresan pada tubuhnya. Aku berkata kepada beliau, bapak dan ibuku sebagai tebusan bagimu wahai Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan niscaya kami membentangkan bagimu tikar tidur yang bisa menjagamu dari bekas tikar tidur tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa hubungan saya dengan dunia ini? Sesungguhnya perumpamaan saya dengan dunia sama seperti orang musafir yang berteduh pada sebuah pohon lalu pergi meninggalkannya. Ibnu Qayyim rahimallahu taala berkata, zuhud di dunia ini tidak akan terwujud kecuali didasarkan pada dua pandangan. Pandangan yang pertama, yakni pandangan terhadap dunia yang begitu cepat fana dan melenyap, keletihan dalam meraih dan memperhatikannya. Semua itu menimbulkan sesak, kekeruhan dan kepayahan, dan akhirnya dia akan menghilang dan lenyap ditambah rasa rugi dan kecewa. Maka orang yang menuntut dunia tidak pernah terlepas dari kebimbangan sebelum mendapatkannya dan kebimbangan saat mendapatkannya, lalu kesedihan dan penyesalan setelah dia berlalu. Ini adalah salah satu cara pandang terhadap dunia. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua, pandangan terhadap akhirat mengejarnya dan datang kepadanya. Dia adalah alam yang tetap dan permanen, alam yang dipenuhi dengan berbagai balasan kebaikan dan kesenangan. Menyadari akan perbedaan yang begitu jauh antara dunia dan akhirat. Realita ini sama seperti yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang rela dengan kehidupan dunia ini dengan ancaman yang keras. Tenang dengan kehidupan dunia, lalai terhadap ayat-ayat Allah dan tidak mengharap bertemu dengannya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayatid dunya wadma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga telah mencela orang-orang beriman yang rela dengan harta duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillah istaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal
kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sebesar ambisi seorang hamba terhadap dunia dan kerelaannya terhadap dunia tersebut, maka sebesar itu pula dia akan merasakan beratnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntutan terhadap akhirat. Cukuplah dalam masalah zuhud ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aita immatta'nahum sinina tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Demikian, semoga ada berkah dan manfaatnya. Akhiru kalam, wal afu minkum, assalamualaikum.

Dimanapun berada untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwi.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, pukul 18.21 menit saat ini ya. Barangkali ada yang lagi santai sembari menikmati minuman hangat atau mungkin lagi menikmati waktu bersama keluarga juga ya. Nah, kadang ada juga nih yang memanfaatkan waktu santainya pendengar untuk membaca buku ya. Nah, ternyata membaca buku ini tidak perlu waktu yang lama atau waktu yang panjang pendengar ya, untuk kita dapatkan manfaatnya selain apa yang kita baca atau mengetahui apa yang kita baca ya. Karena membaca buku ini juga punya manfaat untuk kesehatan pendengar. Nah, pendengar, mengutip informasi dari rri.co.id, salah satu manfaat dari membaca buku setiap hari yaitu membantu menjaga kesehatan dan fungsi otak. Nah, sama seperti tubuh kita yang butuh olahraga agar tetap bugar ya, otak kita juga perlu latihan rutin melalui aktivitas membaca secara teratur. Kebiasaan ini pendengar bisa membantu menjaga fungsi kognitif sekaligus mendukung kemampuan berpikir tetap tajam hingga usia lanjut secara lebih optimal ya. Jadi membaca tidak hanya menghadirkan hiburan saja, tapi juga melatih kemampuan mengingat berbagai informasi secara lebih baik. Karena saat kita membaca, pendengar, otak akan terbiasa menyimpan dan mengingat kembali informasi sehingga daya ingat kita tetap terjaga lebih optimal ya. Nah, masih ada juga manfaat-manfaat lainnya ini dari rutin membaca buku ya. Bisa dengan durasi 10 menit saja sehari. Baik, pendengar, ada lagu dari Arsy Widianto featuring Brisia Jodi, Rindu Dalam Hati.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
1: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
0: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
1: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai yang lagi menikmati makan malam.

bersama keluarga ya, atau mungkin lagi bersiap-siap untuk makan malam. Selamat menikmati makan malam Anda ya bersama keluarga. Baik, pendengar, masih berbicara tentang nih manfaat membaca buku ya secara rutin untuk kesehatan otak. Jadi pendengar, merutinkan membaca buku 10 menit sehari ini bisa memberikan manfaat positif dalam jangka panjang ya. Selain untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, membaca buku 10 menit sehari bisa memberikan manfaat baik bagi kesehatan mental dan kemampuan berpikir. Nah, selain membantu menjaga kesehatan dan fungsi otak serta menjaga daya ingat tetap tajam, pendengar, membaca buku juga bisa meningkatkan kreativitas dan kemampuan analisis. Nah, pendengar, dengan membaca buku ya, maka wawasan seseorang akan bertambah dari berbagai topik, misalnya dari sejarah, budaya, sains, hingga kisah inspiratif menarik ya. Nah, meski terlihat sederhana, namun kebiasaan membaca buku 10 menit setiap hari bisa memberikan manfaat positif bagi kehidupan sehari-hari. Selain memperkaya pengetahuan, kebiasaan membaca ini juga bisa membantu menambah kosakata sehingga kemampuan berkomunikasi kita berkembang lebih baik ya. Nah, dengan meluangkan waktu singkat ya secara konsisten, kita bisa menjaga kesehatan otak sekaligus bisa menambah wawasan baru setiap harinya. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id ya. Saat ini sudah pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat. Di tanggal 8 Juni, tepat hari ini ya, mungkin menjadi hari yang spesial juga untuk Anda pendengar. Bahagia selalu untuk Anda dan keluarga ya. Dan kalau di tingkat global, pendengar, tanggal 8 Juni ini diperingati sebagai Hari Laut Sedunia. Nah, ini ditetapkan secara resmi oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, untuk mengajak masyarakat dunia semakin peduli terhadap pentingnya menjaga laut dan ekosistem yang ada di dalamnya. Jadi pendengar, karena kita sangat dekat sekali dengan laut, bahkan dikelilingi laut ya, jadi mari bersama-sama juga kita menjaga laut ya, dengan tidak membuang sampah di laut, kemudian tidak merusak biota laut ya, dengan menangkap ikan menggunakan alat yang ramah lingkungan ya. Nah, jadi kita bisa turut berpartisipasi pendengar ya di Hari Laut Sedunia dan di setiap harinya. Baik pendengar, lagu-lagu masih akan menemani Anda ya nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang kita simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: mana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
2: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
6: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
3: Masihkah kita mengingkari itu?
15: Kami

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
5: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian pembagian tugas yang dijalankan tiga pimpinan PGN. Nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan PGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
11: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Yang benar dikatakan Puji Rahajo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro3 dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
17: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
3: di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
21: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang satu wafat menjalankan dunia di sana dan yang satu yang wafat yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
23: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
24: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
25: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
24: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
26: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
24: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo, turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya
26: sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
1: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
2: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
1: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
4: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
5: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
4: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
1: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Esensi Buku, Seni Mengelola Waktu, karya Brian Adam. Buku ini membahas pentingnya manajemen waktu sebagai keterampilan hidup yang menentukan kualitas kesuksesan, produktivitas, dan keseimbangan hidup seseorang. Penulis menegaskan bahwa waktu adalah sumber daya yang paling adil sekaligus paling terbatas, karena setiap orang memiliki jatah waktu yang sama setiap hari. Tetapi, hasil yang dicapai sangat bergantung pada cara waktu tersebut dikelola. Dalam buku ini, pembaca diajak menyadari bahwa kegagalan mengelola waktu seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya waktu, melainkan karena kurangnya perencanaan, fokus, dan prioritas. Banyak orang merasa sibuk, namun tidak benar-benar produktif. Kesibukan tanpa arah justru membuat energi dan waktu habis tanpa hasil yang bermakna. Oleh karena itu, langkah pertama dalam seni mengelola waktu adalah kesadaran diri terhadap bagaimana waktu digunakan setiap hari. Buku ini juga menekankan pentingnya menentukan tujuan hidup yang jelas. Tujuan berfungsi sebagai kompas dalam mengatur waktu. Tanpa tujuan, seseorang mudah terjebak pada aktivitas yang tidak penting dan bersifat reaktif. Brian Adam menyarankan agar pembaca menuliskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, lalu menurunkannya menjadi aktivitas harian yang realistis. Dengan cara ini, waktu yang digunakan selaras dengan arah hidup yang ingin dicapai. Selanjutnya, buku ini membahas konsep prioritas. Tidak semua tugas memiliki nilai yang sama. Brian Adam menjelaskan bahwa

serta menetapkan tenggat waktu pribadi. Menurutnya, tindakan kecil yang konsisten lebih efektif daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Dalam pengelolaan waktu sehari-hari, penulis juga menekankan pentingnya perencanaan harian dan mingguan. Menyusun daftar tugas membantu pikiran lebih fokus dan mengurangi stres. Namun, daftar tugas harus realistis dan fleksibel. Brian Adams mengingatkan bahwa manajemen waktu bukan tentang mengisi jadwal sepadat mungkin, melainkan menciptakan keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, dan kehidupan pribadi. Selain produktivitas, buku ini juga membahas hubungan antara waktu dan kesehatan mental serta emosional. Orang yang tidak mampu mengelola waktu cenderung mudah lelah, cemas, dan kehilangan kepuasan hidup. Sebaliknya, mereka yang mampu mengatur waktu dengan baik memiliki ruang untuk refleksi keluarga dan pengembangan diri. Dengan demikian, manajemen waktu bukan sekedar teknik, tetapi bagian dari seni hidup yang sehat dan bermakna. Brian Adams menegaskan bahwa mengelola waktu adalah proses berkelanjutan. Tidak ada metode yang langsung sempurna, tetapi dengan disiplin, evaluasi rutin dan komitmen, setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai waktu sebagai amanah yang tidak bisa diulang, serta menggunakan setiap kesempatan dengan bijak untuk mencapai kehidupan yang seimbang, produktif, dan bermakna.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama.

0: mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sudah membawa kita pada pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, selamat malam yang lagi istirahat, mungkin ada yang lagi rebahan, lagi santai, atau lagi duduk ngobrol bareng keluarga ya. Baik pendengar, jangan lewatkan nanti setelah drama radio, Anda juga bisa mendengarkan siaran komunitasnya Pesona Tembang Persada Batak. Nah, malam ini topiknya tentang mengenal kain ulos ya. Nah, nanti akan kami hadirkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, lagu-lagu masih akan menemani Anda pendengar. Kali ini ada Noah dengan lagunya Menghapus Jejakmu.

0: Apalah si Anjo ya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buga macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
1: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retna dari menemani Anda di Ranai malam ini. Anda akan ditemani rekan sekerja kami Nadianti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, pukul 20 saat ini kami akan menghadirkan drama radio dengan judul Lumbung Rakyat.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang, nak?
1: Iya, Bu. Anto rindu kampung.
2: Ibu rindu sama kamu, nak. Kamu duduk dulu ya. Biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
1: Iya, Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya, Bu.
2: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
1: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
2: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
1: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
2: Ya sudah, kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
1: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
2: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
3: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum setor sama saya?
2: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
3: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
2: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tona? Ayo, kamu makan dulu.
1: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
2: Pak Haryo, nak.
1: Dia siapa, Bu?
2: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
1: apa, Bu?
2: Meskipun harganya murah.
1: Kok bisa begitu, Bu?
2: Mau bagaimana lagi, nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
1: Termasuk Ibu menjual ke Pak Haryo itu?
2: Iya, nak. Saran ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
1: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
2: Sudah, saran ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa? Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
5: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
4: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
5: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
2: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
3: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
1: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
3: Hei, anak muda, kamu ini siapa?
1: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, Akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
4: Jadi bagaimana ini Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
3: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
1: Begini Pak Desa, apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat?
3: Jangan ikut campur ya kamu.
1: Saya juga adalah bagian dari kampung ini, jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
5: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
3: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
1: Pemerintah sekarang, Pak, punya program, Astacita namanya, membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
4: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
1: Saya punya ilmu pertanian, dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu, itu caranya.
3: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
1: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
3: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
5: Apakah bisa, Nak Anto?
1: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu, agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak Anto ada?
0: Iya, Pak Desa. Mari masuk, Pak. Anto! Anto!
1: Iya, Bu. Ada Pak Desa. Silakan duduk, Pak.
2: Bapak datang ke sini untuk menginformasikan kalau koperasi di kampung kita akhirnya berdiri juga.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi, Nanto bisa bantu kita kan? Agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa bisa berjalan.
1: Siap, Pak Desa.
3: Berhenti. Mau dibawa kemana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik Koperasi Tani Mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
3: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
1: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
3: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
2: Surat yang mana, Pak Haryo?
3: Kamu, Pak Desa? Kamu?
2: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
1: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
3: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
1: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
4: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
1: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
2: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita akan bersama di acara siaran komunitas ya malam ini, yaitu Pesona Tembang Persada Batak bersama narasumber yang sudah terhubung bersama kami di line telepon ya. Ada Bapak Haji Hasmar Nasution. Iya, halo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hasmar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mbak Nadia.
1: Baik, gimana kabarnya malam ini Pak Hasmar?
2: Alhamdulillah kabar baik. Walaupun sekarang lampu mati.
1: Lampu mati.
2: Kami ini Rani Darat.
1: Oh iya, memang saat ini PLN ya suka itu ya, timbul penyakitnya. Kambuh gitu ya. Baik, Pak Hasmar, malam ini kita berbicara tentang mengenal kain ulos nih Pak Hasmar ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada pendengar kita, sebenarnya kain ulos tuh kain seperti apa sih begitu?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Nadia. Jadi di adat Batak itu memang ulos ini adalah suatu pakaian adat ya. Jadi kalau di dalam bahasa Bataknya memang ulos.
1: Yeah.
2: Jadi kalau dalam bahasa Tailingnya itu kain. Nah, tapi pada umumnya Batak itu disebut ulos. Nah, kemudian ulos ini terbuat dari kain tenun kuno.
1: Yeah.
2: Nah, dari zaman dulu, dari nenek moyang. Jadi ada namanya ulos botang. Ulos botang itu maksudnya ulos kesaran. Nah, ini biasanya dipakai oleh raja-raja, namora, atau sebenarnya yang menduduki atau memiliki memiliki suatu keibawaan ya. Kemudian ulos ini memang merupakan suatu adat yang memang dibanggakan khususnya di Tanah Batak.
1: Yeah.
2: Baik itu di Batba maupun di Batak Mandailing. Ini memang digunakan dalam kegiatan-kegiatan acara-acara besar. Nah, pokoknya yang ulos godang tadi itu digunakan oleh raja-raja atau keturunan bangsawan dalam upacara adat besar seperti pernikahan atau orga godang. Nah, di situ nanti di dalamnya itu kan ada kegiatan manortor.
1: Iya.
2: Nah, ini nanti akan dikenakan pakaiannya dari Dalian Natolu yang kemarin pernah kita Mora itu Harojaon. Lagi pihak Kahanggi yang memang yang hajat, ada lagi anak boru adalah istilahnya yang pekerja atau yang mengambil boru atau yang mengambil anak. Nah, jadi ulos ini memang ada-adanya, tidak sembarangan dipakai. Jadi ada tata caranya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi memang ini khusus digunakan untuk kegiatan-kegiatan adat. Jadi maknanya menyimbolkan kekuasaan dan kebijaksanaan. Nah, kemudian perlindungan bagi seluruh masyarakat adat. Nah, jadi itu.
1: Baik. Nah, Pak Hasmar, ini sebenarnya kain ulos ini berasal dari daerah mana nih di Sumatera Utara?
2: Di Sumatera Utara itu semua daerah itu punya ulos masing-masing. Punya ulos, semuanya punya ulos. Batak Toba punya ulos, Mandailing, Taro, semuanya itu punya ulos. Jadi tinggal bentuk dan coraknya saja yang beda-beda.
1: Iya.
2: Ya. Dan pemakaiannya biasanya hampir sama.
1: Baik-baik, berarti memang setiap daerah di Sumatera Utara tuh punya ulos begitu ya Pak Asmar ya. Cuma motifnya berbeda-beda ya, begitu.
2: Yang marga Batak yang punya, yang suku Batak gitu. Kalau yang Melayu lain lagi.
1: Iya.
2: Kain songket gitu.
1: Iya, baik. Nah Pak Asmar, apa nih yang paling identik dari motif ulos ini Pak Asmar?
2: Jadi motif ulos ini kan kalau kami di Tapanuli Selatan itu motifnya itu perpaduan warna merah dan warna hitam.
1: Iya. Yeah.
2: Dan udang tadi nanti akan ada di selang selingi dengan kuning-kuningan emas, gitu ya. Nah, jadi ini coraknya. Kemudian juga yang ada yang di bawahnya lagi, ya, seperti ulos sadun.
1: Iya.
2: Ulos sadun itu juga sama, cuma mungkin yang tadi ulos godang itu dia lebih apanya itu tenunannya itu lebih mahal, kualitasnya juga lebih bagus. Ya. Sedangkan ada di bawahnya lagi ulos sadun. Ulos sadun ini adalah untuk warnanya ya cenderung lebih cerah, meriah. Nah, ini menggunakan warna-warni. Ya seperti warna merah tadi, kuning, hijau dan putih. Ada warna-warna putih. Dan itu biasanya dipadukan dengan manik-manik yang sebagai ya. Dan ini memang fungsinya kalau yang tadi kan ulos godang itu khusus pakaian raja-raja.
1: Iya.
2: Kalau ulos sadu ini adalah untuk memberikan kehormatan kepada anak. Jadi kalau anak menikah dia bawa perempuan ke rumah ayahnya, emaknya, ini disambut dengan ulos, ulos sadu ini diuloskan kepada mereka, dibersihkan, nah, kemudian diberi upa-upa. Beri makan. Nah, kemudian ulos sadun ini juga diberikan kepada anak yang baru lahir. Pokoknya pas melahirkan. Nah, ini dibuat acara adat, nah, dibuat. Biasanya kalau sekarang sudah ada tulisan-tulisannya, dibuat tulisannya nama anak-anaknya gitu.
1: Baik. Untuk proses pembuatan kain ulosnya seperti apa sih Pak Asmar? Apakah Pak Asmar mungkin pernah melihat secara langsung atau memang pernah mempraktikkannya nih?
2: Kalau proses pembuatannya dulu hanya pernah melihat saja.
1: Iya.
2: Memang ada di tenun secara manual.
1: Mm-mm.
2: Ya. Jadi yang memang yang punya adat itu ya memang tenunannya itu. Sekarang kan ada juga yang dibuat itu modern gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang tenunan itu ya memang itu yang punya nilai kewibawaan di sana. Nah, jadi mereka yang memang menenun itu sekarang itu memang mahal. Dia berbulan-bulan baru siap.
1: Mm-hmm.
2: Mungkin ada yang satu tahun siap satu. Tapi itu harganya sangat mahal.
1: Iya.
2: Nah, bisa ada yang puluhan juta gitu ya, ada juta, juta gitu. Nah, jadi itu itu memang spesial, ada istilahnya rajin di ulos sekitar ada ya. Namun memang tidak ada juga ulos yang dibuat yang keren ya.
1: Iya, nah Pak Asmar, nah kira-kira apa nih makna simbolis yang terkandung dalam motif kain ulos tersebut?
2: Ya, makna simbolisnya itu ya memang melambangkan merah itu ya, melambangkan keberanian.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Keberanian, kuning melambangkan kejayaan.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, sedangkan yang hitam itu menandakan itu kesamaan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Istilahnya apa namanya ke jiwa sosialnya ya, nah, itu ya. Jadi ini memang pada umumnya melambangkan keceriaan. Ini keceriaan ulos itu adalah keceriaan dalam rangka menyenangkan hati baik yang memberikan maupun yang menerima.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi itu makanya yang warna merah dan kuning itu maknanya seperti itu. Warna hitam itu tadi, ada kemahnya.
1: Baik. Jadi warna pada kain ulos itu maknanya sangat luar biasa begitu ya Pak Asmar ya. Supaya ada keberanian di situ. Nah, Pak Asmar, kalau terkait dengan penggunaannya nih, pada acara apa saja biasanya kain ulos ini digunakan?
2: Ya, pada umumnya memang di acara adat seperti pernikahan. Yang paling banyak itu di pernikahan. Yeah. Kalau kita di Tapanuli Selatan, di pernikahan. Kalau di Tapanuli Utara, di Barenggut, samping pernikahan, kita juga di kematian, kewafatan gitu ya. Kalau ada yang meninggal. Tapi kalau di Mandailing, kalau ada yang meninggal, kita sudah terbiasa dengan pakaian muslim saja. Walaupun ada sebagian raja-raja yang memakai pakaian adat ini, ulos ini hanya sebagian kecil. Nah, kemudian pada waktu itu tadi pernikahan, kemudian pada waktu anak ya melahirkan anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, tapi khususnya yang anak laki-laki itu juga di dan. Nah, kemudian di waktu melahirkan anak ini biasanya kan kalau di Mandailing ada namanya mengayun.
1: Yeah.
2: Si anak itu diayun. Diayun. Nah, biasanya itu ayunannya itu dihiasi dengan ulos.
1: Yeah.
2: Nah, di baratnya ulosnya itu yang untuk ulos sadun. Ulos sadun tadi. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan ini ada juga yang kegiatan mengupang. Seperti yang kita bahas minggu-minggu yang lalu atau tahun yang lalu. Waktu mengupah. Nah, jadi kalau ada istilahnya anaknya selamat atau mendapatkan sesuatu keberhasilan, ada syukuran, itu juga dipakaikan ulos.
1: Nah. Baik. Nah, dalam acara ataupun upacara adat Batak nih, Pak Asmar, biasanya ya. Ulos itu dijadikan sebagai hadiah atau memang hanya dikenakan saja begitu?
2: Ya, pada umumnya memang yang namanya ulos itu kan pakaian,
1: iya.
2: Memang dikenakan, dipakai. Namun bisa saja dalam bentuk hadiah.
1: Iya.
2: Sekarang juga sudah dalam bentuk hadiah kepada biasanya kalau anak-anak raja yang menikah, itu biasanya banyak yang memberikan ulos. Nah, kemudian kalau anak-anak pejabat juga begitu. Jadi itu namanya ya manusiawi lah. Nah, bagaimana mereka memberikan kehormatan-kehormatan kepada yang memang mereka senang. Nah, kemudian kita juga sebagai orang tua ya itu memberikan ulos itu kepada anak, kepada cucu, kepada keluarga terdekat. Nah, itu biasa. Nah, sehingga nanti itu sebagai ajang ya untuk membudayakan ulos itu. Kadang-kadang kan orang berpikir, kadang-kadang dia nggak berpikir untuk itu.
1: Iya.
2: Nah, tapi dengan ada pendidikan oleh orang tua, dengan komisi, dengan tokoh masyarakat, berikan hadiah, sehingga suatu saat pas ada acara adat, mereka sudah memilikinya. Ini adalah salah satu untuk menjaga ya kelestarian daripada adat pemakaian ulos di Batak Mandailing maupun Batak Toba.
1: Iya. Baik. Nah, Pak Asmar, nanti kita masih lanjut ya ngobrol terkait dengan ulos ini, bagaimana ulos ini di era modern saat ini, apakah anak-anak muda mengenal itu ulos ya, kemudian juga mengetahui juga apa makna dari warna hitam, kemudian juga kuning, merah ataupun putih yang sering mendominasi kain ulos ini. Kita akan break dulu sejenak ya Pak Hasmar. Nanti kita juga akan undang pendengar yang akan bergabung, silakan di line interaktif 0811 7033669. Tetap bersama kami pendengar di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Batak.

0: Pendengar masih bersama di program siaran komunitas Pesona Tembang Persada Batak ya malam ini. Masih bersama narasumber kita ada Bapak Haji Hasmar Nasution ya, yang malam ini sudah tersambung bersama kita di line telepon. Baik, Pak Hasmar.
1: Ya baik, Mbak Nadia.
0: Iya, Pak Hasmar, kita masih melanjutkan nih perbincangan dan obrolan kita malam ini tentang mengenal kain ulos ya. Dan kita juga akan mengundang pendengar yang akan bergabung. Silakan ya, barangkali ada pertanyaan tentang topik kita malam ini atau mau request lagu Batak dan juga kirim-kirim salam. Silakan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811-7033-669. Baik, Pak Hasmar, ini kita melanjutkan tadi ya, yaitu terkait dengan perkembangan penggunaan kain ulos di era modern. Nah, apakah para remaja-remaja sekarang itu mengenal dan juga mengetahui makna dari warna yang ada di kain ulos, Pak Hasmar?
1: Ya baik Pak Nadia, jadi untuk anak muda sekarang ulos ini atau apa namanya kain yang memang sebagai budaya Batak ini di sekarang itu waktu ada kegiatan-kegiatan sudah terbukti biasanya memang sangat membanggakan, seperti ada konser-konser musik. Ya, mereka bangga dengan menggunakan ulos atau pakaian-pakaian Batak. Kemudian ada juga yang memang mereka memodifikasi pakaian-pakaian, baik itu melalui lanyard fashion show, tapi itu ulosnya itu biasanya udah motif yang dicetak, bukan tenunan.
0: Iya.
1: Ya, untuk itu adalah cetakan. Namun demikian coraknya masih tetap membawa istilahnya paduan-paduan warna yang memang sangat baik gitu ya. Nah, jadi mereka nanti bisa menjahit, bisa mengkombinasikan motif-motif ulos itu menjadi kain yang siap pakai. Nah, jadi ini kalau di kalangan anak muda. Kemudian ulos sebagai kain adat. Nah, jadi anak-anak muda sekarang juga kan kalau ada kegiatan-kegiatan adat mereka juga sering ditampilkan ya. Jadi kalau dalam bahasa modern sekarang ada tari-tarian, kalau menortor itu ada juga tari modernnya, bukan yang tua-tua saja yang menari, tapi yang anak-anak muda tampilkan duluan dengan tari-tari modern memang dikembangkan, tidak seperti istilahnya tarian tortor yang memang dianggap oleh anak muda mungkin itu agak menjenuhkan, sehingga mereka buat kreativitas yang memang ya sesuai dengan zamannya gitu. Jadi gitu. Tapi kan kalau ulos yang tenun itu kan banyak, kalau udah nggak ada kegiatan adat, disimpan di lemari. Kan gitu ya. Nah, tapi mereka dikasihnya dengan cetakan-cetakan yang menjadi pakaian-pakaian di dalam konser-konser musik atau fashion show, dan juga bisa menjadi suatu warna-warna ornamen. Nah, di dalam bisnis mereka, ya. Termasuk juga dalam sekarang itu kan media sosial, gitu.

0: bagaimana budaya Batak ini memang menampilkan corak-corak Pulau Sido.
1: Iya, baik. Nah, Pak Asmar, kalau misalnya kain ulos ini udah lama nggak dipakai begitu ya, disimpan dalam lemari. Nah, itu bisa bertahan berapa lama atau memang ada perawatan khususnya ya untuk mencucinya atau merawatnya agar tidak mudah apa ya rusak begitu?
0: Iya. Kalau perawatannya yang secara khusus tidak ada, sama dengan kita menyimpan kain biasa ya, paling kapur baru saja. Memang di lipat-lipatannya itu diapakan kapur baru, tidak dimakan istilahnya rayap gitu ya. Kemudian kalau mencucinya memang agak jarang mencuci. Kalau memang sudah kotor betul, cukup diangin-anginkan atau dijemur gitu. Tapi kalau memang sudah kotor, boleh dicuci, tapi tidak masuk di mesin cuci gitu kan. Kalau masuk mesin cuci, dia habis siapanya, kelenturannya rusak. Jadi memang itu dicuci secara manual ya. Dengan biasanya kalau di kampung-kampung itu kan dicuci di sungai dengan air yang mengalir gitu. Gitu. Wow. Jadi itu aja. Kemudian ada mungkin yang sebagian memberikan wangi-wangian juga yang secara khusus, sehingga kain itu memang tetap terpelihara. Dan setahu saya ada juga kain-kain yang sudah lama-lama gitu.
1: Yeah.
0: Lama gitu, bukan macam kain yang kita pakai biasa, sering koyak. Kain ini memang tahan lama. Saya belum pernah melihat yang koyak gitu. Saya juga udah ada yang puluhan tahun, hampir seumur saya gitu. Masih bisa.
1: Iya.
0: Karena memang itu ditenun. Ditenun itu memang dipersiapkan itu untuk tahan lama.
1: Iya.
0: Beda dicetak. Kalau yang dicetak kan berdasarkan dasar kainnya.
1: Iya. Nah, baik. Nah, Pak Asmar melihat bagaimana nih saat ini di era modern untuk pengrajin atau penenun ulos ini, apakah masih seperti dulu atau memang sudah menggunakan teknologi yang canggih begitu?
0: Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, pengrajin ini memang turun temurun.
1: Iya.
0: Karena memang alatnya itu memang agak susah kita buat sendiri gitu, mulai dari awal, sehingga alat ini senantiasa dimodifikasi, diperbaiki secara terus-menerus. Nah, dan ini juga sekarang itu memang sudah berkelas karena harganya kan naik mahal gitu. Jadi ini nampaknya masih tetap terpelihara. Jadi kemudian yang dibuat dicetak tadi juga memang bersaing. Jadi kalau kita beli di Medan itu, di tempat-tempat yang jual-jual ulos itu berbagai macam. Ada yang tenunan asli, ada yang setengah tenun, ada yang betul-betul cetak gitu. Nah, tapi yang pengusaha tenunnya sekarang itu lagi memang lumayan lah. Karena memang apalagi di Sumatera Utara itu kan sekarang ekonominya lagi bagus dengan perkebunan sawit segala macam. Jadi hampir setiap pesta pernikahan anak itu dibuat kegiatan manortor yang dulunya mungkin puluhan tahun yang dulu susah masih makan orang banyak gitu. Sekarang karena sudah banyak uang, sehingga kain ini makin laris gitu ya, makin bangga. Jadi sesuai kemajuan zaman, nampaknya ulos ini juga ikut ya maju, ikut istilahnya berkembang.
1: Iya, baik. Nah, untuk harganya nih, Pak Asmar, itu untuk satu ulos itu kisaran harganya berapa kira-kira?
0: Ya, mungkin kalau ulos itu yang biasa-biasa saja ya jutaan lah, 1 juta, 3 juta, 5 juta, ya. Nah, ada juga yang memang separoh cetak itu memang bisa juga di bawah 1 juta. Ya, jadi biasanya kalau yang mahal-mahal itu yang hampir puluhan juta itu memang itu dipesan secara khusus kepada penenunnya. Ya. Dan itu pun kadang-kadang itu diberikan hadiah kepada orang-orang tertentu yang dianggap yang berkuasa kepada dia.
1: Iya. Nah, untuk menenun atau pengrajin ulos ini tadi kan Pak Asmar menyebutkan ini secara turun temurun begitu ya. Nah, artinya generasi muda sekarang juga ada yang bisa menenun ulos ini, Pak Asmar?
0: Iya. Otomatis bisa kalau memang dia berminat. Jadi biasanya kan pengrajin itu memang umpamanya ada 5 anak dia, 4 anak dia mungkin suka hanya 1 atau 2 gitu. Nah, mungkin kalau di antara anak dia 4 itu enggak ada yang suka, mungkin kepenakan dia gitu. Apakan diturunkan ilmunya. Gitu. Jadi sehingga setiap tahun itu, setiap zaman itu masih terus berlanjut. Tapi tidak istilahnya otomatis dia harus ikut menenun. Aduh, anak sekarang udah modern, gak mau lagi dia kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi sesuai dengan kiprah dan bakat dan minatnya gitu.
1: Baik. Iya. Yeah. Pendengar untuk anak yang ingin bergabung malam ini silakan ya, mungkin ada pertanyaan ya seputar kain ulos yang malam ini sedang kita perbincangkan ya, atau ingin request lagu Batak dan kirim-kirim salam, kami nantikan Anda di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Baik, Pak Asmar, kita akan break dulu sejenak ya Pak Asmar. Dan pendengar, tetap bersama kami di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Batak. Ya, Pak. Dan pendengar, tetap bersama kami.

0: hubungan Nih Holong Hu ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama di acara siaran komunitas Pesona Tembang Persada Batak. Baik, Pak Asmar, tidak terasa sudah di penghujung ya pertemuan kita pada malam hari ini. Iya, membahas terkait dengan mengenal kain ulos. Nah, baik, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, Pak Asmar, mungkin ada kesimpulan atau hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan topik perbincangan kita malam ini, silakan.
1: Ya, baik, Mbak Nadia. Jadi, kain ulos bata ini memang tadi mengandung ya, mengandung suatu beberapa makna ya, atau simbol. Seperti tadi yang putih itu adalah melambangkan kesucian hati, melambangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warna hitam tadi adalah merupakan suatu kewibawaan dan keteguhan prinsip. Jadi wibawa, jadi sehingga dia bisa mengayomi, ya, melindungi, kan gitu. Kemudian yang warna merah itu adalah yang dari keberanian untuk melangkah. Makanya orang-orang Batak itu memang berani. Berani melangkah, berani merantau, berani apa saja. Sehingga memang kadang-kadang keberaniannya jadi aspek negatif gitu ya. Dalam arti positif gitu ya. Kemudian yang warna kuning, biasalah warna kuning adalah membawa mereka menuju kemuliaan.
0: Iya.
1: Jadi kita harap warna itu kemuliaan. Dan juga kesejahteraan hidup. Nah, jadi makanya diberikan tadi kepada anak-anak sebagai perwakilan melalui doa ibu dan juga disembahkan dengan ulos. Nah, insya Allah anak-anaknya bisa sejahtera, bisa mulia, ya begitu. Jadi biasanya memang yang menghargai adat, ya itu biasanya juga identik dengan kemuliaan, juga kesejahteraan. Jadi kalau dia mengabaikan, ya, maka identik dengan kekurangan atau kurang mulia, macam. Karena memang simbol-simbol yang terkandung di sini adalah kiasan-kiasan yang memang sudah diwacanakan oleh leluhur dulu, ya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian sekarang ini dilanjutkan kepada pemuda-pemudi, ini juga merupakan suatu kebanggaan. Hampir di semua budaya Batak, ya memang bangga dengan ulos ini. Nah, sama dengan suku-suku yang lain tentu bangga dengan banyak pakaian adatnya. Jadi itu. Kemudian kegiatan-kegiatan memang yang dilakukan di dalam pelaksanaan ulos ini adalah itu tadi pesta pernikahan, kemudian pesta istilahnya menyambut anak yang baru lahir atau mengayun. Dan juga ada pesta koko istilahnya mangupa, nah, dan juga pesta-pesta kemalangan. Jadi ini semuanya itu adalah merupakan suatu simbol ya, rasa kebersamaan, baik itu dari pihak Mora, pihak Kahanggi, pihak Boru, sehingga dalam adat Batak itu semuanya itu saling berkoordinasi, saling membantu, saling mendukung. Jadi ulos itu adalah sebagai simbol, bukan sekedar pakaian tapi simbol yang bermuk atau yang syarat dengan makna.
0: Iya.
1: Ya itu Kak Nadia.
0: Baik, Pak Asmar, terima kasih sudah memberikan informasi ya terkait dengan topik kita malam ini, yaitu mengenal kain ulos ya. Semoga di minggu berikutnya kita lebih banyak lagi membahas tentang tradisi dan adat istiadat dari Batak ya, Sumatera Utara. Baik, Pak Asmar, terima kasih untuk kebersamaannya malam ini.
1: Iya, Mbak Nadia, sama-sama. Saya juga terima kasih.
0: Baik, pendengar, demikian siaran komunitas Pesona Tembang Persada Batak untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di pekan depan ya, dengan topik yang berbeda pula. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, Anda bisa bergabung bersama kami malam ini pendengar. Bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya. Kami tunggu Anda di 0811 7033669. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ada satu lagu untuk Anda dari Judika, Cikalau Kau Cinta.

0: Baik, pendengar, sudah kami hadirkan satu lagu untuk Anda di awal kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Dandi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
1: Wah, jadi gak sabar nih ya, tadi sudah menggema lagunya.
0: Kita kasih yang menggema-menggema dulu di awal-awal ya, biar semangat.
1: Iya, setiap jam. Setiap awal jam lagunya selalu menggema.
0: Menggema Piala Dunia.
1: Siap-siap pesan kue ini ya sama minuman.
0: Baik, Dani mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu Mata Band aja lah. Ya.
0: Judulnya?
1: Ini mentok sampai 9 kan?
0: Apanya nih?
1: 2000-annya.
0: Iya, masih 2000-an, 2010, 2000-an juga.
1: Oh iya, katanya mentok sampai 9 nih. Awas benjol nanti.
0: Hati-hati kejedot ya, saking iya, mentoknya tuh. Baik.
1: Lagu Tak Bertepi aja dari Mata Band itu.
0: Tak Bertepi, oke. Salam-salamnya
1: aja terus. Salamnya untuk semuanya aja lah. Untuk Mbak Nadia sama operatornya itu.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk Mak Malengmus, Kakak Ungu, dan Pak Zainuddin itu.
0: Iya.
1: Makasih Mak Nadia.
0: Sama-sama, Dandi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandi, di Rana ya, sudah bergabung lagunya Tak Bertepi dari Mata Band. Baik, kita sapa dulu nih. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya udah lama banget gak dengar suaranya Bang Andi nih. Kayak sudah berabad-abad gitu ya. Sehat ya Bang Andi?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
0: Sehat, kemana aja nih? Atau memang gak pernah gabung bareng saya nih ya?
2: Gak kemana-mana, selalu ada kok.
0: Selalu ada ya.
2: Cuma momennya aja baru kali ini lagi bersuasapa dengan Mbak Nadia gitu.
0: Oh begitu, baiklah yeah. Kalau begitu, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Dari Angkasa Crow ya. Angkasa Crow, judulnya Antara Tanjung Pinang dan Pulau Seberang.
0: Oke, Antara Tanjung Pinang, jadi ingat kampung halaman saya nih.
2: Antara Tanjung Pinang dan Pulau Seberang dari Angkasa Crow.
0: Salam-salamnya Bang Andi.
2: Kalau penyanyinya aslinya kan itu Ardian Huta Barat, penyiarnya Pro 1 dari Tanjung Pinang itu Mbak Nadia.
0: Iya betul.
2: Salam-salamnya ada Adik Dandi tadi ya. Program ini juga dipantau oleh Madani yang ada di Kijang. Itu juga Umi Eva gitu ya. Salam sehat tentunya. Jangan lupa juga Bang Ar dan juga Bang Sai. Semuanya aja tanpa terkecuali Mbak Nadia ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya.
0: Amin sehat juga untuk kita semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Andi sudah bergabung ya. Kita sapa kembali nih penelpon yang bergabung selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu.
0: Oke, apa kabar nih Bung Mario?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik, kayaknya udah lama juga nih gak dengar suara Bung Mario ya.
3: Udah 1 bulan lebih ya.
0: Kemana aja Bung Mario?
3: Ada di rumah.
0: Ada ya?
3: Monitor terus dengan lagu.
0: Oh, monitor terus.
3: Lagu Desember Kelabu ya lah, dari Mahari Kahar.
0: Iya. Desember Kelabu ya.
3: Tadi Bung Andi, Bang Midun, Asri, Bung Iwan di Aceh, ada Mbak Melian, Mbak Fatimah, Yona, Viola, ada Dinda di Bogor, di Sira, Bang Ar, Zainuddin, ada Wan Usu, buat mana dia, Pak Sapa?
0: Ada Bung Elvis dan Bung Udin.
3: Mana dia sama Bung Elvis. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bung Mario di Batu Hitam ya, sudah bergabung. Baik, pendengar kami akan hadirkan dulu ada lagu untuk Anda dari Mata Band malam ini ya, dengan judul Tak Bertepi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Desember Kelabu dari penyanyi kita malam ini ya, pendengar, yaitu Maharani Kahar. Baik, masih bersama di acara Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo juga Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Kak Darsati?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, lagi ngapain malam-malam gini? Jangan bilang lagi makan gorengan ya. Baik, Kak Darsati, lagu apa malam ini?
1: Lagu, tak tahu penyanyinya, lagunya ini Menggumam Rindu.
0: Menggumam Rindu.
1: Ya, terus penyanyinya ada lupa, itu kan lama.
0: Coba kita carikan dulu ya, salam-salamnya. Oke. Salam-salamnya Kak Darsati untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk Mario tadi, udah lama tak kedengaran dia.
0: Udah lama gak kedengaran.
1: Sama itu abang ganteng yang di Batu Gajah itu. Sama Pak J, Louis, Kak Mos. Sama siapa lagi ya, sama Kak Nadia lah, sama operatornya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa kembali nih, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Mus?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, lagunya apa malam nih?
2: Jangan sampai tiga kali.
0: Empat kali deh hal, Nek.
2: Lima kali deh hal.
0: Pokoknya usah tiga ya. Oke lah, bekondo. Salam-salam Kak Mus.
2: Salam semuanya bergabung lah. Ya, sampai akhir. Salam semuanya dia aja
0: nih. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus baru saja bergabung ya, lagunya Jangan Sampai Tiga Kali. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, bagi lagu.
0: Iya, sama siapa ini?
3: Sama Bang Putra BTL.
0: Bang Putra di BTL. Baik, Bang Putra mau dengar lagu apa malam ini?
3: Dari Kota. Beraksi.
0: Beraksi. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam-salamnya buat kapennya sama pelatarnya. Buat Bang Mong di Tanjung. Buat Kak Insan di Tanjung Pinang. Buat Icu di mana tuh? Di Sambat.
0: Iya.
3: Buat yang dari awal sampai akhir.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Putra di BTL sudah bergabung ya, pendengar. Kami akan hadirkan dulu ada beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di acara Ruang Rindu.

0: Lagu dari Kota Beraksi. Sudah kami hadirkan pendengar untuk Anda. Masih bersama di acara Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo juga, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memberi lewat lagu.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Kalau lagunya terserah Mbak Nadia aja.
0: Terserah aja ya, oke. Okay. Iya. Salam-salamnya Mbak Rus untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk Mbak Dartati, Mbak Dartati tadi. Untuk Mario juga, untuk Rayun Usman, untuk Prito, Mbak Sinar juga. Untuk keluarga Pak Wahidin, Pak Surya. Untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Yudhistira di Lampung, Pak Yudhistira Teluk Selahang. Kangen sekali siapa Pak Yudhistira.
0: Aduh.
1: Suka bergurauan jalan Mbak Nadia.
0: Ya enggak apa-apa kalau kangen kan sama-sama belum ada yang memiliki.
1: Kita lagi sendiri di rumah di mana dia.
0: Jadi teringat Pak Yudhistira ya.
1: Lupa juga tuh Mbak Nadia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada Mbak Rusna di Tanjung Penjara ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Berlian. Apa cerita,
2: sehat? Ya, dah golek-golek nih. Kalau tak dapat tadi itu nak tidur je. Dengar sambil dengar orang minta lagu kan.
0: Iya, tapi alhamdulillah ya.
2: Lagu Kak Berlian, berapa kita nih Kak?
0: Tahun 80 sampai 2000-an.
2: Kalau lagu Cinta Terlarang, Dewi Yul sama Brori masuk tak ya?
0: Masuk. Coba kita cari dulu ya. Salam-salam tuh siapa nih? Kak Berlian.
2: Salam-salamnya buat Kak Nadia ya?
0: Iya.
2: Selamat malam sama bertugas, sama operatornya. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat yang baru turun?
0: Ada Mbak Rusna.
2: Buat Mbak Rusna juga. Ya tadi cowok siapa ya Kak?
0: Putra.
2: Yang dimanggil Intan.
0: Putra.
2: Jadi bilang saya Intan tuh.
0: Oh, Mario mungkin.
2: Oh iya iya, disalam juga lah buat Mario, buat Pak Mario ke abang ke, buat Bang Zai yang ganteng itu, buat Mak Dani di Kijang, buat Pak Fatimah di Tanjung Uban, buat Bang Andi Yudhistira di Lampung, buat Teh Dinda di Bandung. Buat siapa lagi ya? Buat semua aja lah malam nih. Jangan ngantuk pula mata nak
0: Kak Berlian tadi coba ajalah, Kak. Coba diulang Kak Berlian, apa judul lagu dia tadi?
2: Cinta Terlarang.
0: Cinta Terlarang ya. Iyalah.
2: Masuk Kak, masuk tahunnya Kak.
0: Masuk. Aman tuh.
2: Iyalah. Kalau gitu buat penipu pertama sampai terakhir, buat Kakak sama operator, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori lewat lagi, jangan lagi ya.
0: Iya, sama siapa ini?
3: Dengan Pak Sapki di Siotang.
0: Pak Sapki, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, baik. Lagunya malam ini apa Pak Sapki?
3: Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salamnya buat Mario Bitung di Klanga. Itu tadi Kak Berlian.
0: Iya Berlian.
3: Ya udah gitu aja Kak.
0: Okay.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Sapki dari Siotang ya, tadi sudah bergabung. Kami akan hadirkan dulu pendengar, ada lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di acara Ruang Rindu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali. Ruang Rindu berbagai memori lagu Pak Nadia.
0: Iya, apa kabar Pak Yudhistira?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Alhamdulillah. Pulang dari mana nih kerja?
1: Dari belanja.
0: Oh, dari belanja. Oke. Okay. Yeah. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu ini tahu enggak penyanyinya? Lagu judulnya tahu, judulnya Pacarku Pelit.
0: Pacarku Pelit. Iya, coba kita carikan dulu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Buat Mbak Sunah tadi penjara tadi. Buat Piana di Kupang. Teteh Rinda di Bogor. Purnama Sari juga. Terus ada Bunda Isal, Bang Andi di Batam, Bang Pitung, Bang Mario, terus ada Putra BTL, terus Wan Usu di Sambas, Kalimantan Barat.
0: Iya. Yeah.
1: Serta Teteh Kevin, Teteh Nita, dan Bunda Permai di Palo. Dan Yeni spesial di Tanah Hitam Sambas. Buat siapa kau boleh tahu siapa operatornya?
0: Ada Bung Elvis dan Bung Udin.
1: Oh, dua-dua ya?
0: Iya, dua-dua.
1: Salam aja sama dia, juga buat Mbak Nadia sama operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat dan selamat bertugas.
0: Iya. Lagunya ada kan? Lagunya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Iya, ada Pak Yudhistira tadi ya dari Teluk Selahang. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Rindu, Memori Lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Asri?
2: Halo.
0: Iya, Bang Asri sehat? Iya.
2: Alhamdulillah sehat, Baraja juga sehat nih.
0: Sehat, alhamdulillah. Baik, Bang Asri mau dengar lagu apa malam ini?
2: Pop Indonesia ya?
0: Iya, Pop Indonesia.
2: Saya mau request lagunya Chris Dayanti.
0: Judulnya?
2: Coba untuk Setia.
0: Oke, salam-salam untuk siapa Bang Asri?
2: Ya, kirim salamnya ada Pak Yudhistira yang baru lewat. Ada Pandi di Batam, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, ada Merona di Medan, Mbak Fiona di Kupang, ada Pak Senidin, ada Lepis, ada Ibu Maida, Mama Kembar, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, ada Ryan. Buat semua yang agak tampak tersisa ya lagi tugas, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya, baru saja bergabung. Untuk anda pendengar yang ingin bergabung malam ini, silakan ya, mau request lagu Pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, rindu berbagi lewat lagu, memori lewat lagu.
0: Iya, sama siapa ini?
3: Dari Darul, dari Desa Mendalo, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Kalimantan Barat.
0: Oke, orang Kalbar ya. Bang Darul sehat malam ini ya?
3: Alhamdulillah. Ini dengan Mbak siapa nih?
0: Sama Nadia.
3: Oh, Nadia.
0: Mm-mm. Baik, Bang Darul mau dengar lagu apa?
3: Lagu apa? Laut dan Pantai itu siapa menyanyi? Nike Adila ya?
0: Laut dan Pantai, coba kita cari dulu ya, Bang Darul ya.
3: Laut dengan pantai.
0: Oke, sambil menunggu salam-salamnya Bang Darul untuk siapa nih?
3: Nah, salam-salamnya buat Wanusu, buat Lanius, buat yang barusan masuk tadi itu, Bang Basri. Nah, yang tadi itu siapa nih?
0: Yang mana tuh? Yang barusan? Yang
3: buat yang pertama tadi tuh.
0: Yang pertama?
3: Nah, yang di banyak kenal di Sambas tuh.
0: Oh, ada Pak Yudhistira.
3: Yudhistira buat Mbak Nani. buat Bunda Esti, buat Bunda ya, Bunda Intan gak? Ada Bunda Intan gak? Ada lagunya Nadia.
0: Lagunya kita belum ketemu nih, tapi coba kita carikan lagi ya. Kalau misalnya enggak ketemu,
3: Nike Adila enggak salah, itu laut, laut dan pantai.
0: Oh, Cinta Kita ya judulnya ya. Oke oke, ditunggu ya lagunya ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tadi ada Bang Darul dari Kalimantan Barat ya, sudah bergabung. Baik, kami akan hadirkan dulu ada lagu Pacarku Pelit dari Wiwi Karlina.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung malam ini ya, Anda bisa request lagu pop Indonesia dari era 80-an hingga 2000-an. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, baik. Bang Iwan mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu itu mau lagunya Hari Parintang.
0: Mm-mm.
1: Hatiku yang memilihmu.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam untuk Bung Udin sama Bung Elki.
0: Iya.
1: Salam, dan lagu ini spesial untuk Nadia Chandra. Makasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Iwan dari Ranai ya, sudah bergabung. Baik, pendengar, silakan untuk yang ingin bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Sama Mama Dami.
0: Baik, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu Chris Simon bisa, Mbak.
0: Judulnya apa?
2: Tetes Air Mata.
0: Tetes Air Mata. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam-salam buat Mbak Nadia, selamat bertugas, semoga sehat, pulang hati-hati, jaga keselamatan ya Mbak.
0: Iya, terima kasih.
2: Buat Kak Berlian di Tanjung Pinang, buatnya Bang Mamut, buatnya Pak Irwan di Bandung, Teh Dinda di Bogor, tak lupa juga buat Bung Aye di Bengkulu. Buat satu untuk semua saja Mbak Nadia, salam okay. Kenal dari Mama Dani.
0: Iya, terima kasih Mama Dani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dani baru saja bergabung ya pendengar. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan masih kami nantikan di 0811 7033 669. Satu penelpon terakhir ya di acara Ruang Rindu malam ini yang ingin request lagu pop Indonesia. Ya, silakan. Selamat malam Ruang Rindu.

0: Halo, selamat malam kembali. Ruang rindu, apa bagi rindu memori lewat lagu Mbak Nadia.
1: Baik, apa kabar Bang Ar?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
1: Sehat ya. Bang Ar mau dengar lagu apa nih?
0: Kalau dari Rento Harap dan di Kucari Mbak Nadia.
1: Belum. Mau judulnya apa?
0: Judul lagunya minta Mbak Nadia aja lah yang milih lagunya.
1: Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
0: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya, mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Nadia sama karyawan-karyawati RRI RANAI semuanya.
1: Iya.
0: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Nadia.
1: Amin, amin.
0: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Ar ya, sudah bergabung pendengar dan merupakan penelpon terakhir kita di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar ya. Iya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kami akan hadirkan beberapa lagu untuk Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Menemani Anda malam ini kami sudah siapkan lagu-lagu hiburan dan juga kisah inspiratif untuk Anda.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Rencan, Singpucan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semu.

0: sesuatu membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masa tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Pendengar yang budiman, kita awali Mind Journey ini dengan singgah ke sebuah taman umum di mana di situ ada seorang pemuda yang tengah sedih, kecewa, dan bahkan mungkin frustasi. Apakah penyebab kesedihannya? Lalu apa yang akan dilakukan oleh si pemuda itu? Akan segera kita ketahui dari penuturan kisahnya.
1: Sopai, cai chan chi lai. Gagal, bangkit lagi.

Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan menghela napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengerusakan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebaik sejengkung kekuatan. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

0: Perjalanan kita kali ini kian terasa semakin glorious karena kita akan singgah ke sebuah kerajaan di mana sang raja yang memimpin kerajaan itu tengah gundah karena terusik oleh dua pertanyaan yang bersifat filosofis. Apakah pertanyaannya? Lalu apa yang akan dilakukannya untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan itu? Segera kita ketahui jawabannya.
1: Keresahan sang raja.

Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja menghampiri si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada Bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah Bapak mendengar atau tidak, aku tetap

akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat? Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu pekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan? Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih." Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Pendengar yang budiman, sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu diingat, hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

0: 只要有恒心，铁棒莫成针。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Alkisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus."
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split.
1: Atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada...
2: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dalam sektor mineral dan batubara atau minerba. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini. Bahlil menjelaskan sistem gross split yang kerap menjadi pembahasan hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas atau migas. Kebijakan tersebut menurutnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta arahan dari Presiden.
1: Sistem di SDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di SDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu.
2: Sementara itu, Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor sumber daya alam untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember 2026. COO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3: Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026.
2: Lebih lanjut, Doni memastikan kontrak-kontrak yang telah dimiliki oleh perusahaan tetap berjalan normal. Pemerintah turut mempertimbangkan dinamika global termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pelaku usaha kecil di Kota Gunung Sulawesi merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga modal cabai melonjak tajam. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang di kawasan pasar tradisional Jalan Sudirman, Kecamatan Gunung Stoli, Miska, akibatnya harga jual di pasaran naik dan pembeli terpaksa memangkas porsi belanjaan mereka yang secara langsung menyebabkan omset pedagang menurun drastis.
1: Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang. Sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini, entah dana dari pemerintah, program-program untuk membantu masyarakat gitu kan.
2: Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang kain di pusat pasar Kota Gunung Sitoli. Hendra mengaku daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Masyarakat sekarang ini semakin selektif dalam berbelanja.
3: Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli pembelinya berkurang. Karena kenapa? Otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini, mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu seperti sandang pangan. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual dan daya beli yang semaksimal mungkin.
2: Hendra merasakan keuntungan pedagang tergerus sehingga dirasakan pada omset harian anjlok drastis karena sepinya pembeli dan volume penjualan yang semakin berkurang. Warga berharap kebijakan strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya tekanan ekonomi global. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri.program3. Saya Fajar Nugroho, selamat dini hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini. Hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho bersama Bung Wisnu dan juga Bung Irfan dan tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada kopi Pro 3 edisi kali ini akan disampaikan Bung Wisnu ya. Bung Wisnu, halo. Oke. Okay. Oh enggak. Oh ya. Yeah. Ya kan. Baik, saya sampaikan strategi pemerintah menjaga stabilitas harga pangan di tengah dinamika ekonomi global. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan khususnya yang terus memantau harga kebutuhan pokok masyarakat di berbagai daerah tanah air, dan Pro 3 RRI juga dalam warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat pada setiap hari kerjanya menyampaikan juga sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP beberapa harga komoditas di beberapa wilayah di tanah air. Kami terus menghadirkan informasi itu, dan beberapa di antaranya itu mengalami kenaikan, bergerak di atas harga eceran tertinggi, walaupun tidak semua, ada beberapa daerah yang masih stabil harganya. Salah satu di antaranya adalah menggelontorkan beras SPHP untuk menekan harga beras, minyak kita untuk menekan harga minyak, bantuan sosial digelontorkan, intervensi pasar seperti sidak ke pasar-pasar untuk melihat bagaimana kondisi di pasar, kalau ada yang di kenaikannya itu melebihi kewajaran akan diinvestigasi terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya pengawasan pendistribusiannya, stok barangnya dan lain sebagainya. Itu beberapa langkah yang akan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan mencari solusi keseimbangan harga pasar sekaligus juga melindungi produsen seperti petani, peternak, nelayan dan lain sebagainya, sehingga tidak hanya menjaga stabilitas harga untuk konsumen, untuk hilirnya pembeli akhir seperti saya dan mungkin Anda pendengar, tapi juga penjualnya di perantaranya ya, seperti penjual, agen dan maupun produsennya seperti petani, peternak, nelayan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah, ini perlu adanya keseimbangan kebijakan ya, karena tentu saja bicara soal produsen seperti petani misalkan, beberapa kebutuhan petani untuk biaya pupuk memang sedang ada kenaikan, terutama yang tidak bersubsidi ya, karena bahan bakunya beberapa diantaranya itu juga sedang mengalami masalah distribusi karena kondisi ekonomi global ataupun kondisi geopolitik di Timur Tengah. Lalu juga ada bawang putih, bawang merah, telur, susu dan terutama gandum, produk-produk yang membutuhkan bahan baku gandum, roti, mie instan, jajanan UMKM ya, yang biasanya membutuhkan tepung juga, dan itu juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu kita akan pantau juga nih, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan atau menjaga stabilitas harga sudah dirasakan oleh masyarakat belum? Bagaimana harga kebutuhan pokok masyarakat di daerah Anda? Anda bisa menyampaikan informasi kepada Pro 3 RRI di Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, memang di tengah rutinitas Anda yang mungkin tengah berbelanja ataupun membeli kebutuhan pokok, terasa ada yang naik ataupun juga perbedaan harga dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ini mungkin terjadi di sekitar Anda. Kalau kita tarik lebih jauh, kondisi ini ternyata bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, diantaranya adalah nilai tukar rupiah yang belakangan melemah, kemudian ditambah situasi konflik global yang belum reda di sejumlah kawasan. Ini juga menjadi faktor-faktor yang dianggap ikut memberikan tekanan pada perekonomian termasuk di sektor pangan. Dan di tengah situasi ini, pemerintah pusat termasuk tingkat daerah tentu punya peran penting untuk menjaga agar harga tetap terkendali dan juga pasokan tetap tersedia. Lalu seperti apa kondisi real di lapangan saat ini dan apa saja langkah yang sudah dilakukan untuk menahan gejolak harga agar tidak membebani masyarakat? Kita akan cari tahu ya bagaimana kondisi terkini di lapangan terkait dengan harga bahan pokok khususnya dan juga bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menahan gejolak harga sehingga ini tidak membebani masyarakat. Saat ini telah tersambung bersama kami Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada DPKP Kabupaten Tangerang, Abdul Munir.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kabar baik hari ini Pak Abdul Munir.
3: Alhamdulillah, kabar baik juga.
2: Kabar baik. Kita bicara soal ini ya, stabilitas harga ya Pak Munir. Kita bicara soal stabilitas harga ya di tengah dinamika ekonomi global yang saat ini di tengah ketidakpastiannya juga ya Pak Munir. Kalau bicara soal harga pangan yang naik turun di wilayah Tangerang seperti apa?
3: Baik, pemirsa, untuk wilayah Kabupaten Tangerang ya, untuk pemantauan kebutuhan bahan pokok atau harga bahan pangan ya per minggu 1 Juli 2026 memang ada beberapa terjadi kenaikan harga ya untuk di beberapa pasar, karena kita memang selalu monitoring, memantau beberapa sampel pasar menjadi pasar yang dipantau oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang. Untuk minggu pertama ini memang terjadi kenaikan harga pada 6 komoditas ya, yaitu gula pasir naik sekitar 250 per kilo, telur ayam ras naik 250 per kilo, jagung naik 500 per kilo, kacang kedelai impor naik 500 per kilo, minyak goreng curah naik 500 per liter, dan ubi jalar naik 1.250 per kilo. Ini terjadi pada ubi jalar ya dari beberapa komoditas. Sementara itu untuk 7 komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu beras premium turun 250 rupiah per kilo, beras medium turun 400 rupiah per kilo, daging ayam ras turun 250 per kilo, tepung terigu turun 500 per kilo kilogram ya, bawang merah turun 1.250 per kilo, bawang putih juga sama turun 1.250 rupiah per kilo, cabai rawit merah ya turun 5.000 per kilo, dan cabai merah keriting turun 6.150 kilo. Penurunan terbesar terjadi pada cabai merah ya keriting dan cabai rawit merah.
2: Oke. harga cabai yang belakangan disebut-sebut naik justru hari ini turun ya di wilayah Kabupaten Tangerang.
3: Iya, mengalami penurunan untuk minggu pertama ya. Untuk komoditas relatif stabil, tiga komoditas relatif stabil itu tidak mengalami perubahan harga, yaitu minyak goreng, kemasan, daging sapi murni, dan ketela pohon itu.
2: Ada 6 komoditas tadi yang sempat disampaikan Pak Munir ini mengalami kenaikan. Kira-kira apa penyebabnya, Pak?
3: Memang ada kenaikan ya, memang tidak terlalu signifikan sih kenaikannya. Misalnya kan ada kacang kedelai impor juga kan, pengaruh juga ya dengan yang terjadi saat ini kan, itu ya pasti mempengaruhi kaitan dengan ekspor impornya gitu ya.
2: Rantai pasoknya juga ya.
3: Pasokan pasti kayak pasokan ya. Jadi mengalami kenaikan akibat stoknya yang mempengaruhi dari situ.
2: Sudah berapa lama Pak untuk kedelai impor ini mengalami kenaikan?
3: Kalau kita ini minggu pertama Juni ini yang kita kita pantau, ya itu baru ini
2: 6 komoditas ya mengalami kenaikan. Yang paling signifikan tadi di apa Pak? Kedelai ya. Kemudian setelah kedelai apa? Minyak goreng atau gula pasir?
3: Kalau yang kenaikan tinggi terjadi pada ubi jalar ya.
2: Oh, ubi jalar justru ya.
3: Ubi jalar ya.
2: Baik, Pak Munir, kita juga sudah tersambung ya bersama dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu. Iya, ada
4: siang, Pak Munir.
2: Betul, ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan kita, Tangerang, Pak Abdul Munir.
4: Siang, Pak Munir.
2: Baik, Pak Wahono ditahan terlebih dahulu. Saya ke Pak Munir sebentar ya. Pak Munir, kalau dari 6 komoditas tadi, bagaimana upaya dari Kabupaten Tangerang untuk menjaga stabilitas harganya, Pak?
3: Kalau untuk dari dinas, langkah yang kita ambil memang kita melaksanakan monitoring pertama ya, monitoring kaitan dengan harga di beberapa pasar dan ketersediaan stok. Yang kedua, kita juga melaksanakan gerakan pangan murah GPM ya, sebagai langkah untuk membantu masyarakat ya, kaitan dengan harga-harga tadi yang naik itu ya. Contohnya kan mempengaruhi dengan inflasi ya. Pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah intervensi salah satunya gerakan pangan murah. Baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Gerakan Pangan Kabupaten Tangerang maupun Dinas Industrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, dan juga beberapa atau 29 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.
2: Baik, saya ke Pak Wahono ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Munir. Pak Wahono, kalau di wilayah Jogja, bagaimana untuk harga bahan pokok ataupun pangan di situasi akhir-akhir ini? Tadi di Tangerang ada 6 komoditas yang naik, kalau di Jogja seperti apa?
4: Terima kasih Mbak Safira. Untuk di Jogja kami memang fokus di pasar pantauan ya. Kita kebetulan di DIY itu ada 5 kabupaten kota ya, tapi kita punya 6 pasar pantauan. Jadi memang kita untuk kenaikan harga di minggu-minggu terakhir Mei dan awal Juni itu kan kelihatannya bawang merah Mbak. Jadi memang bawang merah, bawang putih itu ada kenaikan sedikit karena memang guys terkait impor ya. Itu seperti itu, tapi secara stok di pasar-pasar pantauan kita di pasar raya itu aman Mbak gitu.
2: Yang menjadi
4: kalau
2: concern.
4: Kalau komoditas yang lain, insya Allah kita masih harga dan stok aman-aman gitu.
2: Lainnya aman, tapi konsentrasinya aman, di bawang merah dan juga bawang putih. Kalau di cabai rawit bagaimana Pak?
4: Untuk di cabai rawit ini ya di awal sini malah ada penurunan. Jadi
2: Sama
4: cabai merah di data pasar SP2KP ya Mbak, itu kemarin kita itu di bulan minggu keempat bulan Mei itu 75 ya. Sekarang sudah turun di 70 cabai rawit merah gitu.
2: 70.000 per kilogram. Bagaimana dengan kedelai ya Pak? Ini juga menjadi konsentrasi dari masyarakat Indonesia karena memang sebagian besar ini adalah hasil dari impor Pak. Kalau di Jogja seperti apa?
4: Iya Mbak, jadi memang kalau terkait kedelai itu kan memang pasokan kita banyak dari luar nih impor. Jadi memang ada kenaikan itu memang teman-teman pelaku usaha khususnya industri tahu tempe terdampak ya, apalagi ditambah dengan kenaikan plastik ya Mbak.
2: Betul.
4: Sebagai apa istilahnya bahan-bahan untuk membungkus, ya. Jadi kadang, nah itu juga berpengaruh. Kadang teman-teman di pelaku usaha itu tidak ngurangnya, ya Mbak, istilahnya cuma mengecilkan ukuran ya kadang yang dianu seperti itu.
2: Mensiasatinya seperti itu ya.
4: Iya, iya. Atau beralih ke, kita arahkan ke pakai daun, Mbak, kembali ke tradisional.
2: Iya, pakai daun pisang.
4: Iya. Gitu.
2: Tapi kadang dari perajin, saya sempat berbincang juga, itu memang sulit, Pak, ditemukan di saat-saat ini ya. Jadi akhirnya memutuskan memakai plastik juga.
4: Iya, kadang memang lebih praktis, Mbak, doanya itu. Iya.
2: Gitu. Oke. Jadi kalau dari kenaikan harga pangan di Yogyakarta, kira-kira penyebabnya apa, Pak? Apakah dari konflik di luar sana, ataupun dari ada pengaruhnya dari nilai tukar rupiah, Pak?
4: Saya kira loh, Mbak, kalau terkait kondisi konflik semua terdampak ya. Kemudian terkait karena jalur distribusi ya, apapunnya kita dulu jalur distribusi gula harus di mana, terus harus lewat mana, kan berputar ya, jadi ada kos lagi. Jadi terus kemudian terkait kurs dolar pasti terdampak kan, kan kita beli dari luar seperti itu.
2: Oke. Okay. Tapi sudah berapa lama, Pak, untuk bawang merah dan juga putih ini mengalami kenaikan?
4: Ini kita baru kita cek di harga itu dari minggu-minggu kemarin, Mbak. Cuma ini aja kita
2: cek ya. Itu. Baik. Kalau dari sisi rantai pasok seperti apa, Pak Wahono? Apakah ada gangguan juga? Ada pengaruh juga?
4: Kalau selama ini kita insya Allah aman, Mbak, untuk pasokan di pasar rakyat nih terkait komoditi sembako ya gitu. Bahkan kita di produk-produk yang lain kita juga aman ya. Umpamanya saya di pasar rakyat kita kan minyak kita itu kita harga di bawah di bawah HIT juga seperti itu. Kita udah agak lama ini. Kondisinya stabil itu kayak gitu.
2: Baik, saya coba ke Pak Munir lagi terkait dengan strategi ya, strategi untuk menjaga stabilitas. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Tangerang di waktu-waktu ini ataupun mendatang sehingga masyarakat tidak khawatir terhadap harga bahan pokok yang mereka beli tinggi ya, Pak Munir ya?
5: Oke, baik Mbak Fira ya.
2: Iya.
5: Terkait dengan apa? Strategi kita laksanakan tadi adalah seperti tadi kita laksanakan monitoring, murah dan juga menyampaikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan harga dan ketersediaan stok yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Itu yang sering terjadi, kita laksanakan sosialisasi baik melalui media maupun website kita tingkat daerah itu sendiri gitu ya.
2: Jadi kalau dari sisi pasokan sebenarnya sudah aman ya, tapi kendalikan harganya ini ya, Pak Munir ya?
5: Ya benar, kalau kaitan dengan pasokan sih aman gitu ya. Cuma memang kan ada kendala itu kaitan dengan barang impor ya. Ya. Tapi akan terjadi pengaruh, misalnya tadi kacang kedelai, gabung juga naik, akan mempengaruhi juga ke harga telur ayam dan karena kan kaitan dengan pakan, apa ayamnya gitu ya. Itu pasti apa kayak lingkaran gitu Mbak gitu ya, pasti ada kenaikan. Tapi secara keseluruhan memang ketersediaan pangan berdasarkan neraca yang kita punya itu aman gitu yang di wilayah
2: Tangerang. Baik, Pak Wahono, kalau di Jogja seperti apa antisipasi yang dilakukan untuk menekan harga ya, gejolak harga di masyarakat?
4: Kalau kita di Jogja Mbak, istilahnya untuk stabilisasi harga kita ada kegiatan operasi pasar ya Mbak. Jadi kita kemarin itu di bulan Mei itu di pasar pantauan yang 6 ya, pasar rakyat itu kan. Itu kita sudah menggelontorkan sembako kurang lebih 54 ton. Itu ada kita subsidi ya Mbak. Subsidi biaya angkut itu sekitar 2000-an lah kurang lebih seperti itu. Jadi

0: dengan teman-teman dinas perdagangan kabupaten kota itu ikut apa istilahnya, kita jadi tim terpadu untuk menjaga stabilitas harga maupun pasokan. Jadi kita juga sampaikan jangan sampai ada penimbunan seperti itu. Kemudian kami juga nyampaikan ke masyarakat belanja yang bijak, jangan panik peng. Kalau umpama produk-produk sembako di pasar agak berkurang, kan bisa belanja di swalayan-swalayan yang grosiran itu kita gitu. Kita itu seperti itu. Jadi memang kondisi seperti ini kita ya seperti ituannya kebijakan ke masyarakat.
1: Jadi tidak perlu khawatir, barangnya tidak langka, tapi memang pemerintah sedang melakukan upaya untuk stabil harganya ya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, masih dalam Kopi Pro 3, Anda bisa menyampaikan informasi Anda soal harga kebutuhan pokok di daerah Anda ya. Dalam warta berita pukul 00 tadi ya, pukul 24, kami hadirkan informasi dari Kupang ya. Bukan dari Kupang, dari Gunung Sitoli. Pelaku usaha kecil di kota Gunung Sitoli merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk Anda yang juga mempunyai usaha UMKM ya, bagaimana pendapatan Anda beberapa hari terakhir ini? Anda juga bisa menyampaikan informasinya kepada Pro 3 RRI. Ada Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, selamat ini hari Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Pak.
1: Iya, stabilitas harga pangan. Membajar ya.
0: Iya.
1: Pemerintah. Iya, di tengah krisis ekonomi global. Saya pikir pertama dulu rupiah dulu, Bung Fajar. Karena ketika rupiah jadi 18.000, semua jadi melata kan. Karena memang kebanyakan impor punya di masyarakat desa ini kan, dari gandum, ya kan, dari apa kedelai. Kok kita nggak bisa sampai sekarang ya ilmuwan kita membuat ini, padahal China itu bukan tropis loh, tapi bisa memproduksi tanpa melihat cuaca mereka kan, dengan diversifikasi teknologi pertanian yang sudah masuk ke 5.0 dan AI. Sementara mungkin kita kayak di revolusi industri di Inggris masih revolusi 1.0 gitu. Intensifikasi pertanian pakai masih cangkul, masih kerbau, robotik 2.0, 3.0 kayak belum tersertifikat. Jadi untuk 280 juta kita penduduk ini, entah kenapa ya selalu ada istilah ya kan gagal panen, terus musim pancaroba, udah ada import. Tidak jujuran ini yang terkadang pemerintah dan pengapa pasar apa namanya dikerahkan ke pasar ya. Memang ada operasi pasar gitu kan.
0: Okay.
1: Komoditas itu langka, tapi itu tadi mau kita bilang food estate kemarin waktu Pak Jokowi apakah nggak dilanjutkan ya dengan Pak Prabowo gitu kan, atau berhenti gitu, karena ini kan apa namanya pangan ini kan juga dipakai sama SPPG ya, tadinya base merah putih hasil-hasil pertanian itu bisa di-drop ke sana. Tapi kalau rupiah sangat melemah terhadap dolar ya, gimana lagi Bung Fajar, harapan okay. kita gitu.
0: Baik.
1: Jadi harapan kita nanti ada Pro 3 mengkaji ketahanan pangan kita ini udah seperti apa keseriusan Pak Prabowo gitu. Kita mau swasembada, kita mau apa namanya libatkan para ilmuwan pertanian, peternakan, sejahtera. Kalau nggak dibuat secara apa namanya kolaboratif begitu antara pusat dan daerah, akhirnya akan seperti ini aja lah.
0: Oke, okay, baik.
1: Belajar apanya warung-warung warteg itu kemarin kan udah naik harganya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Sarapan pagi gitu. Itulah.
0: Oke, okay, baik. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik di Bali. Selamat ini hari, Pak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi di hari.
0: Iya. Iya. Baik, alhamdulillah.
2: Selamat selalu.
0: Iya, terima kasih.

0: kasih. Silakan Pak Taufik. Kalau di Bali gimana nih harga kebutuhan pokok masyarakat untuk Anda mungkin punya usaha UMKM atau dari sektor pariwisata di Bali gimana tuh?
1: Ya, saya kembali ke ini dulu. Semestinya pemerintah ya membatasi import agar produk dalam negeri ini normal. Ini kan imbasnya dari produk import.
0: Iya.
1: Semestinya mengurangi produk import. Kenapa kita bisa bertahan di bidang pangan kemarin kan import beras. Sekarang bertahan di beras kan sudah punya saldo yang banyak kan di bidang beras. Kenapa seperti bawang putih apa kedelai tidak digalakkan memproduk kedelai dalam negeri supaya tidak import gitu. Dan mengenai di Bali ya begini lagi mengenai minyak itu untuk alternatif minyak goreng alangkah baiknya masyarakat pindah ke margarin karena margarin itu lebih efisien dan kalau sudah bisa digorengkan ikan apa segala macam digoreng pakai margarin atau gluten itu nanti pisahnya itu bisa digoreng kembali bisa mencair lagi gitu bukan seperti minyak jelinta bahkan lebih orisinil lagi gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih jadi, Pak Taufik.
1: Ya. Kalau masalah import ini UMKM gitu bahkan dolar menurun itu lebih bagus imbasnya kepada produk-produk bahkan rupiah diserbu terus oleh bule-bule karena satu dolar itu
0: Pak Taufik jual apa di Bali?
1: Ini interior body seperti aksesoris, gelang, kalung
0: dan aksesoris untuk fashion gitu ya.
1: Iya, interior body lah gelang, kalung, anting itu kan dari
0: Itu justru laris manis tuh untuk dibeli sama turis mancanegara.
1: Wah, kalau kemarin itu punya stok langsung diborong itu
0: kan.
1: Jadi kita untung.
0: Untung ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak Taufik. Ya, selamat ini hari. Salam sehat. Ya. Di tengah pelemahan rupiah ternyata ada imbas dari mendulang rezeki bagi tempat-tempat pariwisata seperti di Bali. Bagi pelaku UMKM menjual cedera mata, oleh-oleh dan sebagainya itu banyak diborong ataupun dibeli oleh turis mancanegara khususnya ya. Kalau untuk domestik mungkin sama aja. Tapi untuk turis mancanegara ini karena rupiahnya melemah jadi harganya tuh lebih murah lah bagi mereka yang mempunyai mungkin mata uangnya lebih kuat dari rupiah. Baik itu ringgit Malaysia atau dolar Australia ataupun Singapura ataupun dolar Amerika Serikat. Dari Brebes Pak Caswa, halo.
2: Halo, selamat pagi Bung Pajak.
0: Pagi. Silakan Pak Caswa, untuk harga kebutuhan pokok di sana gimana nih?
2: Kalau bahan pokok di sini masih melambung sih.
0: Apa tuh yang melambung tuh? Bawang, beras, minyak, telur, apa?
2: Kalau bawang saya kurang paham ya, karena meskipun wilayah saya sebelah apa ya di kebupatannya itu tani bawang, nanam bawang. Kalau di saya itu kan pari ya, jadi bung. Jadi kalau beli misalkan taruhlah 10.000 lah, sekarang masih sedikit lah, hitungannya masih sedikit.
0: Oke.
2: Okay. Terus kalau cabai.
0: Oh cabai, oke.
2: 100.000 sekilo.
0: Oh cabai 100.000 sekilo, cabai merek keriting, apa cabai rawit apa?
2: Cabai yang gede-gede sih.
0: Oh cabai merek keriting, oke.
2: Okay. Cabai yang kecil pun seperti itu sama.
0: Mm-hmm.
2: Terus minyak curah, karena saya suka membeli minyak curah ya.
0: Iya.
2: Yeah. Itu 24 sekilo.
0: Oh bukan liter ya, sekilo 24.
2: 24, ya terus. Gula pasir 20.000.
0: Gula pasir 20.000.
2: Iya. Terus beras awal mulanya kalau di sini kan menjualnya per kilo ya, Bung. Hitung aja per kilo. Sekarang di tempat itunya gilingan harinya itu ada yang menjual 14, ada yang menjual 13.
0: Oke, okay. Tapi ya, itu kalau terus, itu kan bukannya stabil kalau itu harga segitu?
2: Enggak, belum.
0: Biasanya berapa?
2: Stabilnya kemarin-kemarin itu 10.000.
0: Oh 10.000, oke.
2: kemarin-kemarin belum naik. Terus telur 30.000 sekilo.
0: Oh, oke.
2: Terus makanya kan kayak gini, Bung. Kalau di wilayah saya kayak gini, lagi musimnya habis Lebaran, Idul Fitri, terus habis Idul Adha, itu kan kebanyakan kalau di saya itu orang-orang itu membuat rumah yang hajatan, membuat rumah kan harus ngasih beras sama barang bawaannya itu, bangsa semacam gula,
0: iya.
2: Semacam
0: sembako lah, ya.
2: Iya, sekarang berasnya aja udah segitu.
0: Belum, beras itu kan satu jualnya di sana tuh 1 kilo ya, bukan liter ya, 1 kilo.
2: 1 kilo kalau di saya, kalau di kota-kota itu liter, sistemnya kalau di saya kiloan.
0: Oh, beras berapa 1 kilo?
2: Di 1 kilo itu ada yang menjual 14-13.
0: Oh ya, oke, baik. Jadi sudah mulai berasa tuh kalau ada yang hajatan biasanya ngasih sembako gitu ya, berkurang ya gitu ya Pak Caswaya.
2: Iya, biasanya kan ibarat ibarat beras 10.000 kan sekilo kan berasanya aja udah 2 kilo misalkan, seperti itu ya. Misalkan itu bawaannya kan misalkan sembakonya itu 2 kilo, berarti kan udah berapa ya?
0: Iya, oke, okay, baik.
2: Iya, saya sih berharap ya, karena tempe pun masih melambung.
0: Tempe, oke. Okay.
2: Itu 5.000 Bung, tempe Bung.
0: Satu biji
2: yang rada medan, rada gede lah.
0: Oke.
2: Okay. Rada gede sedikit gitu. Biasanya kan enggak segitu, 3.000 aja.
0: 3.000. Ya, oke. Okay. Iya. Baik, Pak Jaswa, terima kasih informasinya.
2: Terima kasih ya.
0: Yuk, selamat ini hari, salam sehat. Ya, itu mungkin tidak hanya di Brebes ya. Kalau untuk pengusaha pengrajin tahu tempe juga mengeluhkan itu juga, beberapa diantaranya, dan direspon oleh Menteri Keuangan Purbaya yang juga sudah mengetahui informasi soal nasib dari para pengrajin tahu tempe yang melonjak harga bahan bakunya impornya, yaitu kedelai ya, imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah. Dan Menteri Purbaya berjanji akan mensinkronasi total antara kebijakan fiskal dan moneter yang sedang digodok oleh pemerintah saat ini dan menstabilkan kembali nilai tukar rupiah secepatnya. Pak Ismail di Pariaman, selamat dini hari.
3: Salam dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, silakan. Kalau di tempatnya Pak Ismail gimana nih?
3: Inilah yang agak unik di tempat saya ini.
0: Stabil.
3: Tapi mungkin
0: unik, ya, uniknya mungkin kenapa? Stabil. Agak uniknya kenapa?
3: Iya begini, mungkin juga ini pengaruh dolar yang melonjak naik itu mungkin juga. Tapi ini terjadi kenaikan harga-harga di tempat saya ini sebelum ada pengumuman dolar naik ini.
0: Oh.
3: Nah, ini agak unik, jadi 4 hari sebelum harga itu, sebelum diumumkan bahwa mata uang dolar itu lebih tingginya sampai 18.000 itu per dolarnya, itu 4 hari sebelum itu teman saya toke itu pedagang beras
0: ya,
3: udah mengumumkan beras yang 1 kilonya 15.000 udah naik jadi 16.000 per kilo.
0: Iya.
3: Nah, kalau masalah bawang, cabai itu ya sejak Lebaran Haji itu sampai sekarang enggak ada turun-turun yang tinggi.
0: Apa? Yang naik?
3: Enggak ada kenaikan gitu.
0: Oh, apa tuh? Cuman, apa tuh? Apa yang enggak ada kenaikan?
3: Enggak ada kenaikan dari Lebaran Haji naik sampai sekarang, naik aja segitu aja tinggi gitu.
0: Apa? Yang tinggi apa? Mohon maaf,
3: bawang,
0: tadi.
3: Bawang,
0: cabe. Oh, ya, oke. Okay.
3: Semua ya, demikian juga gula, kopi,
0: iya.
3: Apalagi kopi ini sangat tinggi juga, kopi sekarang semakin melonjak ini.
0: Kopi?
3: Iya, kopi yang buat diseduh buat minuman
0: saset, pagi itu. Enggak sasetan nih.
3: Kopi pahit, kopi itu, kopi
0: enggak, tau. Ini kopi asli produksi, kopi asli. Ya, atau produk kemasan pabrikan?
3: Bukan ya, yang dibikin di
0: yang ada mereknya. Bukan yang merek kan, tapi bukan yang merek yang naik harganya.
3: Ya, tapi udah sebagian udah standar yang punya merek juga yang udah
0: itu juga naik kopi ya. Berapa sih kenaikannya kalau kopi naiknya?
3: Wah, sekarang bukan main harga kopi. bisa dibilang yang biasanya kemasan yang biasa dijual 8.000 itu sekarang udah 28.000-an.
0: Oh iya.
3: Nah, yang dulunya sekitar 6 bulan yang lewat dibeli itu cuma 8.000, sekarang 28.000-an. Kemasannya yang sama itu.
0: Ini yang kopi bubuk murni kan, nggak pakai gula itu kan, yang dari yang ya, asli kopi Pariaman.
3: Kopi hitam istilahnya.
0: Iya, itu koneknya drastis banget ya, Pak Ismail.
3: Bukan main. Jadi para pedagang kopi biasa itu kan, kopi tubruk di warung.
0: Iya iya iya. Iya.
3: Menjerit gitu, menjeritnya. Udahlah, pembeli nggak ada, beli nggak ada, harga bahan-bahannya akan diseduh juga naik melambung tinggi.
0: Oke.
3: Jadi nggak boleh dibilang nggak mati total ekonomi dia beli masyarakat ini kayak gini.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Ismail ya informasinya.
3: Iya,
0: selamat ya, selamat ini hari. Ya ini menarik juga. Tapi kalau dari yang di Brazil, kemarin saya baca beritanya untuk kopi. Brazil kan Brazil dan juga kopi dari Afrika, Ethiopia, apa ya, saya lupa. Itu ada kenaikan juga untuk kopi. Tapi ini bukan karena gejolak politik dan pelemahan mata uang mereka, Brazil ya, ataupun di Afrika, Ethiopia ini. Tapi karena iklim El Nino yang gersang sekali sehingga produksinya itu menurun drastis, kualitas bijinya juga hancur dan akhirnya supaya untuk balik modal menutupi kosnya mereka menjual agak lebih tinggi, akhirnya menjadi ada kenaikan. Kalau untuk di negara penghasil kopi selain Indonesia seperti Brasil dan beberapa negara lain itu, kalau itu, tapi nggak tahu kalau di Indonesia itu kenapa tuh, apa karena juga musim juga ya, cuaca ya, saya nggak tahu juga. Pak Pandu di Riau. Halo Pak Pandu.
4: Ya. Halo Mas Fajar ya.
0: Ya, silahkan Pak Pandu. Di mana kalau di Riau gimana tuh harganya, harga kebutuhan pokok?
4: Kalau dengar orang istri ngomong sebab naik katanya kan.
0: Naik apa?
4: Bawang naik. Bawangnya, cabai juga, beras
0: naik.
4: Iya, di biasa 180 sekarang lagi beli 10 kilo.
0: Iya.
4: Nah, biasa kan 17, 16 gitu. Nah ini di sini dalam diskusi ini strategi pemerintah jaga stabilitas harga kan?
0: Iya.
4: Belum tahu nih, nggak disebutkan strateginya apa kan?
0: Iya.
4: Nah, kalau menurut saya itu kalau apa namanya untuk stabilitas harga ini kan, apa, perbanyak aja demandnya kan, apa supply-nya kan.
0: Oh iya iya.
4: Banyak yang dibutuhkan itu diperbanyak, beras ya kan.
0: Iya iya.
4: Cabai dan lain-lain. Ini nanti harganya stabil sendiri dia.
0: Diperbanyak itu maksudnya dimasifkan tanamannya.
4: Iya.
0: Petaninya gitu.
4: Produksinya beras.
0: Iya.
4: Diperbanyak produksinya.
0: Oke.
4: Okay. Ini kalau menurut saya itu apa namanya, razia pasar itu percuma sih.
0: Kenapa? Kenapa tuh Pak Pandu?
4: Iya, nanti datang petugas, ini berapa harganya? Ya harga standar diberinya, tapi begitu dia pergi petugas
0: naik lagi harganya gitu.
4: Iya. Iya. Okay, jadi terus satu hal lagi adalah mata uang kita yang harus dinaikkan harganya.
0: Jadi harus lebih kuat lagi, jangan melemah lagi gitu ya.
4: Iya, kalau perlu setur biaya itu kita makan satu keluarga bisa kan.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Pandu.
4: Oke.
0: Iya. Iya. Sebelum saya ke Bung Wisnu ya di WhatsApp, mungkin ditahan dulu ya untuk WhatsApp, beberapa nanti dikumpulkan untuk di sesi yang kedua. Kita jelang dulu warta berita, nanti kami buka lagi line telepon dan juga untuk informasi dari Anda ya sebagai dampak dari kondisi geopolitik global, ekonomi secara global, karena ketegangan di Timur Tengah ataupun di Selat Hormuz, beberapa bahan baku memang mengalami kenaikan seperti biji plastik, lalu bahan baku serat dan kain ya, untuk tekstil, untuk kedelai, untuk pupuk, bahan baku pupuk, dan banyak lagi lah. Dan itu sangat terutama gandum, karena Indonesia ternyata juga membutuhkan gandum yang cukup besar seperti untuk pembuatan roti ataupun mie instan ataupun UMKM. Kalau ada perhatikan di kanan kiri Anda di jalan-jalan gitu ya, ada yang jualan gorengan ataupun dadar gulung ataupun cireng, cimol dan lain sebagainya, itu juga membutuhkan tepung ternyata. Nah ternyata bahan baku seperti gandum dan bahan baku tepung itu juga masih kita impor. Dampaknya itu sebenarnya masif juga untuk dirasakan di UMKM. Jadi untuk Anda yang memiliki usaha, baik itu barang maupun jasa, baik itu produk makanan, minuman ataupun pakaian ataupun jasa ya, jasa apapun itu, bagaimana pendapatan Anda beberapa minggu terakhir ini, Anda juga bisa memberikan informasinya kepada Pro 3 RRI selain untuk pantauan harga kebutuhan pokok masyarakat di tengah pemerintah sedang berusaha untuk menstabilkan harga kebutuhan masyarakat saat ini ya, di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum ada kepastian juga.

0: 101 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bekasi mengalami kenaikan.
1: 20-30% lah. Ya, dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, walau plastik untuk plastik turun dikit.
2: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras. Pedagang sembako di Pasar Keranji, Kota Bekasi, Sahwadi, menjelaskan beras per karung naik hingga Rp20-30.000. Sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Hampir semua jenis tepung, begitu juga harga bawang putih dari Rp23.000 per kilo menjadi Rp33.000 per kilo. Meski terjadi kenaikan, akan tetapi stok atau ketersediaan bahan pokok relatif aman, dengan kata lain tidak sampai terjadi kelangkaan.
3: Selaku pedagang sendiri, Pak?
1: Merasa berat
3: ya, yeah. Pak? Okay. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
1: Keluhan banyak.
3: Oh, banyak juga. Banyak. Okay. Biasanya keluhannya kayak gitu?
1: Ya, berat lah orang pedagang. Untuk pedagangnya berat. Kalau untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji, ya. Nah, itu aja.
3: Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa, Pak?
1: Pedagang UMKM.
3: UMKM, ya.
1: Okay.
3: Harapan Bapak selaku pedagang apa nih?
1: Ya, minta turun lah.
3: Minta turun, ya?
1: Harus turun lah, ya.
3: Tapi stok kebutuhan harga pangan aman?
1: Ya, aman. Nah, kalau untuk stok aman, tapi untuk pembeli ya agak berat lah.
2: Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng, Musa Rofah, berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga kebutuhan pokok memberatkan pedagang kecil seperti pedagang UMKM.
4: Apalagi kita pedagang kecil ya.
3: Pedagang apa nih, Bu?
1: Ya.
3: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
4: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang pada naik.
1: Sayur.
4: Beras. Pokoknya semuanya pada naik.
3: Pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
4: Normal lagi. Apalagi kita pedagang kecil.
3: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
4: Ya, harapan kita yang sebagai pedagang kecil ya, semuanya kembali normal lah. Biar kita juga, gimana ya, nggak ngejirit-jirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya, pokoknya kembali seperti awal lah.
2: Baik pedagang maupun masyarakat berharap harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga berdampak bukan hanya kepada masyarakat selaku pembeli kebutuhan pokok, namun juga bagi pedagang itu sendiri. Dari Pasar Keranji, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita.
5: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayang-Bayang Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perum Bulog Sulselbar Fahru Rosi menjelaskan pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan, di antaranya beras premium naik Rp400, mahalnya dengan minyak goreng. Namun memang jika harganya ada yang menjual di atas head karena mengambil dari luar, bukan di bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan, di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP. Menggelontorkan beras SPHP agar semua akar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman, di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman, dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Induksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium, dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
7: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini yang tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang di tataran pengecer. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di tataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan topik perbincangan kami pagi hari ini, yaitu stabilitas harga pangan dan juga penyerapannya, kami akan berbincang bersama dengan Bendahara Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia atau ABMI, Ahmad Soleh. Pak Ahmad Soleh, iya. Kalau APMI atau ABMI melihat kelonjakan harga bawang merah saat ini, bahkan menyentuh harga Rp50.000 ke atas. Ini bagaimana, Pak?
2: Jadi mungkin pertama saya terima kasih dulu atas wawancaranya ya. Terus kedua kami sampaikan begini ya, itu kadang yang kita beritakan itu kan yang terjadi di tingkat konsumen ya.
1: Ya.
2: Itu kan ada beberapa faktor. Padahal di petani ini barusan saya dapat laporan dari anak buah saya juga ini dari pasar Johar kebetulan.
1: Oke.
2: Harga ini udah mulai ada penurunan. Jadi kenaikan harga ini memang dipicu oleh beberapa faktor ya Pak ya. Pertama faktor produktivitas dan profitas kita itu sangat menurun di tahun 2026 ini. Jadi rata-rata dulu itu per hektar rata-rata itu 10 ton bisa produksinya. Sekarang itu bisa menurun 35-65% penurunannya.
1: Oke.
2: Ya, itu jadi mungkin kemungkinan ya dari ya. Sisi pasokan mungkin agak kurang.
1: Oke. Gitu. Baik, tapi informasi yang Bapak terima tadi dari petani langsung Pak ya di Pasar Johar, dari petani sebenarnya dari petani itu harganya memang sudah tinggi atau bagaimana sih Pak?
2: Ya. Di tingkat petani masih biasa, Mas.
1: Masih bahkan, biasa?
2: Iya, bahkan mengacu di peraturan Bapanas nomor 12 tahun 2024, itu diatur kalau di tingkat petani itu rogol kering itu harus Rp35.000. Ya. Sekarang di tingkat petani itu masih 30 itu. Berarti artinya belum terlampaui harga acuan pemerintah yang ditetapkan oleh Bapak Anas.
1: Oke, masih di bawah 35.000. Oke, alurnya gimana sih Pak? Dari petani kemana sampai kepada pasar dan ke konsumen ini Pak?
2: Pasar alurnya kalau biasa petani rata-rata itu kan rata-rata belinya ditebas ya. Tebas, jadi tengkulak itu nebas di sawah, lalu mereka proses dibawa ke pasar, ya kan? Dari pasar nanti ke pengepul. Pengepul nanti ke pedagang besar ke pedagang kecil, baru sampai konsumen.
1: Artinya ya. Dari petani sampai penebasan tadi itu harga masih normal ya Pak ya?
2: Masih normal sebenarnya.
1: Ya, nah terjadi kenaikan harga ini di mananya nih Pak ya? Kalau bicara alurnya nih Pak?
2: Rata-rata di tingkat ini, berarti di tingkat pengepul.
1: Pengepul, sebelum ke dari pengepul ke pedagang besarnya.
2: Iya.
1: Oke. Dari pengepul ke pedagang besar, kemudian pedagang kecil, barulah ke konsumen. Berarti tingkat kenaikan harganya itu ada di pengepul ini, Pak ya?
2: Ya pengepul, mulai pengepul lah ya, mulai pengepul, pedagang besar, lalu ke konsumen itu ya.
1: Iya. Kenapa itu, Pak ya? Biasanya terjadi di pengepul kenaikan harganya cukup tinggi sampai ke pedagang besar, sampai ke konsumen ini, Pak?
2: Iya. Pertama gini ya. Ya sebenarnya saya itu sedang berusaha keras untuk bagaimana rantai pasokan ini bisa kita pangkas dari minimal 4 kita siap pangkas, makanya saya juga mendirikan koperasi. Cuma petani nggak mau ribet ya, artinya dari panen sendiri repot sendiri gitu kan. Rata-rata jadi mereka itu melalui ya itu broker segala macam. Nah. Itu yang ini, dan saya sangat berharap pemerintah sebenarnya kalau dulu skema yang saya bangun beserta Bulog itu dijalankan secara real, sebenarnya persoalan semacam ini tuh nggak ada. Bahkan ketika harga murah, petani pun tidak dirugikan, kan begitu ya?
1: Iya, karena cuma diserap oleh.
2: Iya, ini mudah-mudahan didengar oleh para pengambil kebijakan agar seperti ini tidak terulang. Artinya. Dulu itu skemanya udah bagus, jadi ada penyerapan di saat ada penyerapan oleh badan usaha milik negara di bidang pangan, ya untuk bisa disimpan dulu karena bawang merah sebenarnya secara teknologi kan bisa disimpan 4 bulan.
1: Oke, harapannya dipotongnya di mana Pak? Alurnya itu rantai pasoknya nih dari petani kemana ini? Enaknya langsung, saran Bapak?
2: kalau saran saya, jadi kalau dari petani dikumpulkan kayak macam saya di macam di kelompok saya di koperasi, lalu dari koperasi itu langsung ke pedagang anu eceran gitu ya, langsung ke pedagang eceran. Jadi minimal itu ada dua mata rantai mata rantai penjualan itu bisa kita pangkat. Atau mungkin bisa ya, bisa kayak misalkan negara kita bisa hadir, misalkan Bulog itu bisa menyerap sekian, dan nanti misalkan di bulan-bulan tertentu di saat defisit produksi bisa dikeluarkan. Itu pun skema seperti itu sebenarnya sangat-sangat bisa.
1: Oke, baik. Artinya harapannya adalah dipangkas tadi alurnya,
2: ya,
1: sehingga dapat
2: betul.
1: Harganya tidak seperti sekarang, lebih terkendali ya, begitu ya.
2: Ya,
1: okay,
2: dengan
1: baik.
2: Halnya seperti ini, Bapak, itu kan tidak serta-merta kesejahteraan petani bisa terangkat ya.
1: Yeah, yeah.
2: Satu, karena memang produktivitas dan profitasnya menurun. Kedua juga kadang yang nikmatin itu malah pedagang-pedagang besar kan begitu.
1: Oke, baik. Tadi Bapak katakan tingkat produksi juga menurun ya Pak ya, dari tahun 2025 ya, sampai dengan 2026. Apakah ya, itu faktornya cuaca atau ada faktor lain sehingga terjadi penurunan produktivitasnya nih Pak?
2: Ya, berdasarkan pengamatan saya juga tanaman saya sendiri begitu ya, itu memang terkait dengan cuaca. Ya, cuaca kan imbasnya nanti terhadap OPT kan, serangan OPT. Jadi ini faktor cuaca sangat berperan. Kemarin di ini baru beberapa hari ini cuaca terang bagus. Kemarin kan sekali hujan langsung panas, hujan panas sehingga. Yeah. Tanaman-tanaman bawang itu memang rentan, begitu kira-kira.
1: Oke. Nah, dengan kondisi produktivitas yang rendah, tetapi harga tetap stabil di tingkat petani nih Pak ya, saat ini.
2: Iya.
1: Tidak ada gejolak apapun juga di tingkat petani.
2: Iya, dengan tidak ada. Ya cuma ada peningkatan kemarin-kemarin itu di petani 25,
1: okay.
2: 20 ada peningkatan ya, sedikit.
1: Tapi kan petani tetap harus ada kos produksinya di situ Pak, yang dikeluarkan petani. Pupuk, kemudian bibit. Nah, ini apakah tidak berpengaruh terhadap harga jual panen petani nantinya nih Pak?
2: Ya, sangat berpengaruh. Apalagi dengan kondisi sekarang itu bibit saja benih di tingkat petani itu ya, petani membeli itu sudah mencapai angka mendekati 70.000 per kilo.
1: Wow. Benih?
2: Iya, benih.
1: Biasanya?
2: Iya, biasanya harga normal itu kan 45, Pak.
1: Hampir 100% loh, Pak, naiknya.
2: Iya, betul. Maka itu kadang berarti BEP kita ada peningkatan, kan? BEP kita sekarang di angka 18.000-an. Ya, memang stabil sih dengan harga-harga di atas 25, menyentuh 30, ya. Itu 30 itu yang super per, ya, yang super cross. Artinya petani belum bisa menikmati keuntungan karena tadi imbas dari profitas dan produktivitas tadi yang menurun.
1: Tapi lahannya ya, tetap sama, tetap luas juga.
2: Iya.
1: Oke,
2: artinya,
1: baik.
2: Dulu ketika petani itu per hektar bisa mendapatkan 10 ton, ya kan? Kalau sekarang untuk mendapatkan 6 ton saja itu kan sangat sulit.
1: Susah, iya. Jadi cuaca salah satu faktornya ya. Baik.
2: Iya, kenaikan harga ini tidak serta-merta.
1: Ya, baik.
2: Iya.
1: Kapan Pak diperkirakan wilayah sentra produksi bawang merah ini akan panen raya untuk dapat meredam harga yang signifikan naiknya saat ini Pak?
2: Ini di Pasar Johar berdasarkan pengamatan saya, kemarin malam sudah masuk bawang-bawang dari arah timur. Probolinggo sudah masuk. Bima udah masuk, ya kan?
1: Yeah.
2: Nah, kemungkinan besar sebentar lagi enrekan juga masuk.
1: Oke.
2: Okay. Tapi memang ini agak terkendala. Kemungkinan besar nanti biasanya itu di bulan Agustus September itu mungkin kemungkinan besar itu kan Brebes juga panen raya. Untuk tanaman berbunyinya kendatang ini juga ada kendala mengenai benih ini harganya lumayan. Ini dikhawatirkan kalau harga benih tetap seperti ini, berarti untuk pasokan Agustus September itu akan ada pengurangan pasokan karena harga benih tadi.
1: Baik, Pak Mat Soleh, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI Pak.
2: Ya.
1: Sehat selalu Pak. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan Bendahara Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia atau ABMI atau APMI, Ahmad Soleh.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan stabilitas harga pangan. Jika tadi kami sudah berbincang bersama dengan Inkopas, kali ini kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, PLT Kepala Unit Pasar Kerenang, Niwayan Metawatik. Bu Meta, iya. Baik Bu Meta, terkait dengan topik kita atau gambaran situasi dan aktivitas belanja di Pasar Kerenang di tengah kenaikan harga pangan ini bagaimana nih Bu?
4: Baik, dapat kami laporkan pagi ini dari Pasar Kerenang, situasi pengunjung dan pembeli cukup ramai, apalagi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan umat Hindu, terjadi kenaikan yang signifikan pengunjung dan pembeli, untuk terutama untuk kebutuhan upacara.
1: Oke, ya kalau untuk pangan sendiri, suasananya bagaimana situasi di sana, Bu?
4: Kalau untuk situasi di harga pangan ini mengalami kenaikan yang signifikan untuk tiga komoditi, cabai rawit, bawang putih dan bawang merah, Pak.
1: Cabai rawit, bawang putih dan bawang merah. Signifikan kenaikan harganya seperti apa ini, Bu Meta?
4: Seperti contoh di bawang putih itu hari ini ada kenaikan sebesar Rp10.000, Pak.
1: Oke, jadi berapa dari sebelumnya berapa, Bu Meta?
4: Sebelumnya di 4 hari yang lalu itu masih di kisaran 32.
1: Iya.
4: Hari ini sudah di 45, Pak.
1: Itu di tingkat bawang pedagang, putih. Pak ya? Bu ya, sampai ke pembeli ya?
4: Iya, sampai
1: jadi,
4: ke pembeli.
1: Bawang putih mengalami kenaikan 10.000 dari 32 menjadi 42.000. Untuk bawang merah bagaimana, Bu?
4: Bawang merah ini sudah hampir seminggu ini kenaikan di 50 untuk bawang lokal, 55 yang bawang Bima.
1: Oke, sebelumnya berapa harga untuk bawang merah lokal ataupun yang bukan ini, Bu?
4: Sebelumnya di 40, 45, hari ini sudah menembus 55 untuk yang bawang ini, bawang Bima.
1: Artinya kenaikannya juga sekitar 10.000 juga nih, Bu ya, untuk bawang merah ya?
4: Iya.
1: Cabai rawit bagaimana, Bu Meta?
4: Cabai rawit hari ini mengalami kenaikan 5.000, seminggu kemarin itu masih stabil di angka 70, hari ini 75.000.
1: Masih stabil 75.000 saat ini.
4: Iya.
1: Normalnya berapa cabai rawit ini, Bu?
4: Normalnya kemarin di 50, sempat 55, terus semakin merangkak, akhirnya ketemu di angka 75.
1: 75 itu sudah bertahan ya beberapa hari ini ya?
4: Sudah bertahan ya.
1: Sudah bertahan.
4: Sudah
1: artinya
4: bertahan 2 hari ini.
1: 2 hari ini.
4: 3 hari yang lalu masih 70.000.
1: Oke. Artinya kenaikan paling tinggi ini di cabai rawit ini ya, Bu ya?
4: Iya.
1: Tapi pasokannya lancar ini, Bu. Tiga komoditas
4: pasokan
1: itu.
4: Pasokan lancar.
1: Oke.
4: Lancar, Pak.
1: Untuk pembeli atau konsumen sendiri bagaimana melihat harga yang cukup naik atau signifikan ini, Bu, di tiga komoditas itu?
4: Artinya kalau khusus di Denpasar mungkin tidak, artinya pembeli tingkatnya masih stabil segitu-segitu aja karena mereka mungkin lebih fokus ke perlengkapan upacara karena kita kan mau hari raya kebesar keagamaan.
1: Ya. Artinya, tapi tidak ada penurunan daya beli masyarakat terkait dengan tiga komoditas itu.
4: Masih stabil, Kak.
1: Oh, masih stabil ya.
4: Iya.
1: Oke, untuk beras sendiri lancar, Bu, di sana ya, terutama SPHP dari Bulog gimana?
4: SPHP dari Bulog masih pedagang masih continue mendapatkan di setiap minggu jatah 2 ton itu.
1: Iya. Minyak kita ada tidak, Bu, di Pasar Kerenang, Bu?
4: Minyak kita ada.
1: Ada ya? Pak. HIT-nya berapa atau dijual berapa ini, Bu? Minyak kita?
4: Minyak kita dijual 15.700, Pak.
1: 15.700 artinya masih masuk dalam HIT ya.
4: Masih ya, harga normal, yang memang sudah ditentukan ya.
1: Iya, tidak pernah terjadi kekosongan stok atau kesulitan stok.
4: Tidak pernah.
1: Sampai dengan saat ini, Bu ya, lancar ya. Oke.
4: Ya.
1: Nah, ini bagaimana nanti pengelola pasar melakukan pengawasan ataupun pengecekan secara berkala, Bu, terkait dengan komoditas-komoditas yang adanya fluktuasi harga ini, Bu Meta?
4: Kami dari Perumda Pasar selaku pengelola pasar dalam upaya untuk stabilitas di tengah lonjakan pangan selalu berkoordinasi dengan KPID Denpasar.
1: Oke.
4: Yang rutin melaporkan harga kebutuhan pokok setiap hari.
1: Ya.
4: Dan bila ada bahan pangan yang mengalami lonjakan, kita rutin mengadakan giat operasi pasar, Pak.
1: Mm-hmm. Tapi tidak ada yang terancam tutup, Bu, ya, lapak dari pedagang, ya. Kalau misalnya upacara itu sudah selesai, bagaimana ini, Bu?
4: Upacara sudah selesai, kegiatan berjalan.
1: Artinya kembali, tingkat daya beli masyarakatnya masih tetap tinggi kah di pasar Kerenang itu?
4: Tetap tinggi.
1: Masih tetap tinggi, ya.
4: Normal, ya.
1: Karena mereka datang ke pasar kembali. Kan untuk memenuhi kebutuhan upacara tadi, ya.
4: Kebutuhan, ya.
1: Iya, artinya masih, begitu upacara selesai, tetap masih daya beli masyarakat masih normal di sana, ya.
4: Masih normal.
1: Iya, apa yang bisa Ibu sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami terkait dengan kondisi harga tiga komoditas tadi tertentu dan juga bagaimana untuk bisa tetap melihat kondisi yang ada saat ini. Silakan, Bu Meta.
4: Baik, kami selaku pengelola pasar menghimbau kepada masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok agar membeli sesuai kebutuhan, artinya tidak memonopoli, agar stok di pasar juga tetap stabil, serta memanfaatkan momen operasi pasar yang kami selenggarakan. Agar bisa kebutuhan di masyarakat berjalan dengan aman.
1: Baik. Ibu Meta, terima kasih, Bu, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, PLT Kepala Unit Pasar Kerenang, Niwayan Meta.
5: Catatan Peristiwa.
6: Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaac Panjaitan atau DI Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Panjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Panjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Panjaitan ditembak oleh prajurit Cakrabirawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.
7: Ini kita akan simak laporan dari reporter kami di mana sejumlah pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bekasi mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga itu membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan. Laporannya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
8: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sudah berada di Bekasi. Sejumlah pelaku UMKM sektor kuliner atau makanan di Kota Bekasi mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Bekasi. Pasalnya kenaikan harga membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan mereka. Salah seorang pedagang bernama Mas Sorova, selaku pedagang nasi goreng di Kota Bekasi, mengaku kenaikan harga bahan pokok yang sangat menyulitkan. Pasalnya dengan kenaikan tersebut, ia harus mengeluarkan modal lebih banyak dari biasanya. Bahkan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, ia tidak serta-merta bisa menaikkan harga jual karena akan berpengaruh kepada pelanggan yang biasa membeli dagangannya. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang pedagang nasi goreng di Kota Bekasi, Musa Rofah.
9: Pedagang apa nih, Bu?
10: Ya.
9: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
11: Kemarin sempat plastik, ya. Plastik. Semua barang pada naik. Sayur. Beras. Pokoknya semuanya pada naik.
9: Kayaknya harga normal lagi gitu ya, Bu?
11: Normal lagi. Awal lagi kita pedagang.
9: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng ini?
11: Ya, harapan kita yang pedagang kecil ya. Pokoknya kembali normal lah. Ya kita juga gimana ya, nggak ngirit-ngirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya pokoknya
9: kembali seperti awal lah.
8: Dan pihaknya juga mengaku kondisi harga kebutuhan pokok yang naik, maka ia juga berharap harga bisa kembali turun sehingga tidak memberatkan para pedagang kecil sepertinya. Dan sekedar informasi juga bahwa sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi tengah mengalami kenaikan. Adapun kenaikan sendiri berkisar

0: pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
1: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
2: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

0: Ya, di sesi yang kedua ini silakan Anda bisa memberikan informasi juga sekaligus ya untuk Anda yang mempunyai usaha UMKM atau apapun itu, bagaimana penghasilan atau omset Anda ya beberapa hari terakhir ini. Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
1: Halo, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
1: Ya, kalau di Makassar ya, tanggal 6 itu kemarin saya ke Pasar Terong. Pasar tradisional itu saya bawang merah sudah tembus 57.
0: Bawang merah?
1: Iya, 55-57 dari harga awal 45-43.
0: Iya.
1: Sekarang tembus 57-55 satu kilo. Telur juga saya lihat tadi satu rak itu isinya 30 butir.
0: Oh iya.
1: 47. Padahal biasanya itu 42-43.
0: Wah. Kok banyak ya, banget ya. Naik ya beberapa komoditas itu.
1: Iya. Kalau naik itu harga-harga jangan heran, Bang. Memang begitu. Iya, kalau naik nih.
0: Okay.
1: Kalau bawang putih saya lihat masih normal ya, sekitar 35 itu. Saya
0: gitu. Bawang putihnya masih normal. Oke.
1: Okay. Iya. Tidak tahu kalau sekarang ya, saya lihat di tanggal 6 hari Sabtu itu saya ke Pasar Terong itu.
0: Oke, okay. Berarti sudah beberapa hari ya. Mungkin ya. Saja berbeda harganya ya.
1: Ya, sudah 5 hari ya. Kalau cabai itu ya, menurut penjual sayur keliling itu, kalau cabai naik semua. Mau cabai rawit, cabai keriting, apa naik semua kalau cabai. Sehingga penjual sayur pun juga pusing-pusing keliling karena ya untungnya jadi berkurang. Saya tahu saya kebetulan saya dijamin sama penjual sayur keliling. Ya, terima kasih Bang.
0: Oke, terima kasih juga. Dari Lampung, Pak Leman. Halo Pak Leman.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, silakan Pak Leman.
2: Iya, apa tadi Bang, sama tadi?
0: Iya, ini soal harga kebutuhan pokok di daerah Lampung gimana, dan juga mungkin Anda Pak Leman punya usaha UMKM, warung atau apapun itu, omsetnya gimana nih beberapa hari terakhir ini?
2: Oh gitu, ya betul Bang ya. Emang ya akibat apa namanya dolar naik ini semua mengalami segala apa aspek gitu kan. Jadi semua kebutuhan itu pada naik semua itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya sebagai spesies sagu itu kan naik itu.
0: Sagu.
2: Iya.
0: Oh, gandum maksudnya.
2: Iya gandum betul. Tadinya sekian satu saknya itu

0: menaik kenaikan sampai 10.000 gitu kan. Ataupun terigu, gandum, minyak makan, gula dan sebagainya.
1: Oke.
0: Okay. Semua pada naik. Jadi segi penjualan itu juga mengalami kelesuan itu. Pembeli itu kan sekarang sepi.
1: Sepi. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Akibat penaikan ini, tadinya dia harganya satu kilonya hanya 1.000 menjadi 12 itu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi pembeli itu kan pada kaget gitu. Kenapa gitu kan? Jadi mengurangi keuntungan penjualan gitu, Bang.
1: Oh iya, jadi penjualannya menurun ya omsetnya ya?
0: Iya, betul omsetnya itu. Jadi
1: okay.
0: Ya semuanya itu serba salah lah. Dibeli salah, tidak juga salah gitu, Bang.
1: Iya.
0: Jadi begitulah. Kalau okay. Bisa kembali lagi ke semula gitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Tinggi-tinggi gitu, gitu saja. Oke, okay, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Ria di Tebet dulu. Bu Ria, halo.
2: Iya, Bang Fajar Negro. Selamat datang dini hari malam ini.
1: Iya.
2: Pasti besok hadir lagi ya.
1: Iya, mudah-mudahan. Iya.
2: Oke lah, Bang Wisnu. Semua yang bagi dinas ya, kopi perut gaya
1: ini. Iya, gimana nih kalau di Tebet?
2: Bang Fajar, memang kita terasa banget ya, Bang Fajar ya.
1: Apa bahaya, tuh yang terasa tuh?
2: Minyak, aduh, seperti orang semangat lagi kan. Minyak-minyak kayak barco gitu ya, mahal. Apalagi kan
1: minyak-minyak yang bukan minyak kita. Minyak kita ya. Oh, minyak kita juga.
2: Minyak kita juga udah 22, Bang.
1: Oh, oke.
2: Beras, itu cabai, daging.
1: Iya, iya.
2: Singkong pun ikut harga naik.
1: Oh, yang singkong juga. Waduh.
2: Iya, Bang. Gitu, Bang. Ini singkong aja makan naik, baru gitu makanan. Makanan kita juga ini, Bang. Gitu.
1: Waduh, ya, tahu tempe naik ya, juga jangan-jangan
2: di sana. Iya, ya kan harusnya bagaimana ya, Bang? Ya itu angka-angka yang tidak bisa ya kita yeah. Ini ya seperti cabai, Bang. Aduh, kalau ada cabai rasanya gimana ya, Bang? Enggak pakai sambal ya, Bang ya.
1: Yeah.
2: Ini pokoknya semoga ini apa, Bang? Komentar kita ini apa namanya? Global depresiasi ya nilai tukar rupiah ya Bang.
1: Yeah.
2: Iya kan bisa ya dan cuaca ekstrim
1: memicu
2: lah lonjakan inflasi apa food ya walaupun pemerintah telah melakukan banyak intervensi seperti operasi pasar atau SPHP katanya gitu.
1: Yeah.
2: Tingginya fluktuasi harga ini mengindikasikan lah bahwa kebijakan jangka pendek saja tidak cukup akar masalah seperti rantai distribusi katanya yang terlalu panjang dan ramanya produksi petani lokal harus diatasi secara struktural begitu Bang.
1: Oke, baik, sama-sama.
2: Semangat, salam sehat, salam.
1: Salam sehat, salam tangguh, Pak Soleh di Pasuruan. Halo Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bung Fajar.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Soleh.
3: Ini Bung Fajar, kalau di sini tuh yang merasakan naik itu semua pengusaha UMKM. Contohnya sekarang misalnya kayak beli nasi gorengnya, orang-orang itu nggak berani, memang nggak berani menaikkan harganya, cuma mengurangi porsinya itu dikurangin Bung Fajar.
1: Oh, oke. Okay.
3: Iya. Ya misalnya tadinya 15.000 harganya tetap, cuman porsinya dikurangi. Umpama timbangan ya, misalnya 1 kilo jadi 1 kilo dikurangi setengah mungkin kayak gitu loh.
1: Oh.
3: Jadi ya misalnya tempe itu Rp6.000 per potong, itu masih tetap segitu, cuman diperkecil sekarang gitu. Iya, kalau saya tanya, lupa kenapa nggak dinaikkan aja harganya? Saya takut dampaknya ke konsumen, Mas. Biasanya nanti kalau dibuat jangan tinggi-tinggi naikin Rp500 aja.
1: Nanti malah nggak beli gitu. Mikir
3: iya,
1: lagi.
3: Dinaikkan Rp500 aja nanti bisa pindah ke yang lain karena di sini kalau kayak gitu
1: sudah
3: dicari yang dicari yang lebih murah biasanya gitu.
1: Ah, nasi goreng ini gitu. Bahan bakunya jelas aja nasi ya, biasanya itu ada mie juga, nah itu mie juga dikabarkan mie instan juga agak naik harganya, agak karena naik, gandum dan tepung
3: kemudian, ya. Tapi kalau mie instan saya kira kayaknya kalau yang mie instan yang biasa dikonsumsi masyarakat yang siap di itu ya, saya nggak berani nyebutkan produknya, karena ini apa itu namanya, dia sifatnya dibelinya langsung sama bungkusnya, dimasak sendiri di rumah gitu. Mm-hmm. Tapi kalau yang naik itu, yang dirasakan itu yang bikin bumbu sendiri kayak cabai.
1: Oh
3: kayak,
1: iya benar-benar.
3: Apa kayak gitu-gitu itu.
1: Bumbunya malah sih, harus beli lagi ya di pasar ya.
3: Iya, iya. Sekarang warung apa itu, warung nasi rawon, kalau di Jawa Timur itu kan kebanyakan nasi
1: rawon. Iya benar-benar.
3: Itu dulu satu piring itu agak gimana ya, agak banyak isinya. Kalau sekarang di perkecil itunya. Tapi orang juga bilang, maaf ya mas, ini sekarang harganya semua naik, kita nggak berani naikkan harganya.
1: Oh iya iya.
3: Nggak apa-apa bu. Nah, jadinya orang-orang di sini pembacar misalnya beli apa di warung itu suka rela pembacar, misalnya pembacar beli makanan apa terus habis umpama 18.000,
1: yeah,
3: uangnya 20.000 umpamanya, itu kembaliannya nggak diambil pembacar.
1: Kok bisa?
3: Iya, kan dilihat kalau yang jualan itu sudah ibu-ibu, sudah sudah tua
1: gitu. Sekalian ya, aja maksudnya sedekah juga ya, gitu.
3: Iya, nggak diambil. Kecuali okay, kalau yang jualan masih
1: muda,
3: tergolong agak sedikit milenial misalnya, ya tetap diambil.
1: Oke, menarik. Oke, makasih Mas Soleh.
3: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, silakan.
4: Ya, Horas Bang Pajak.
1: Horas, gimana tuh kalau di Gunung Sitoli?
4: Kalau di Gunung Sitoli, minyak kita itu sudah naik sekarang ke 20.500 saya beli di market.
1: Oh, di online.
4: Enggak, di namanya Pelajar Market, entah market. Karitas market Pelajar lah itu.
1: Oke, itu bukan online ya, beli langsung ya. Itu naik itu 20 iya, ribuan.
4: Minyak kita itu lalu di apa pasti tertulis 7.500.
1: Benar, ya itu HET, ya.
4: Saya tanya apa sudah naik? Enggak dijawab.
1: Nggak dijawab,
4: kenapa kok?
1: Ya, ada yang langka nggak? Kayak misalnya gas LPG tabung gas 3 kg, minyak kita, telur, ayam, apapun itu, beras, itu nggak ada yang langka tapi ya? Ada semua stoknya, cuma harganya ya, naik.
4: Bahal apa, tomat.
1: Oh, sayur-sayuran.
4: Dari 10 ribu.
1: Hah?
4: Sempat juga 22 ribu per kilo.
1: Tomat?
4: Ya.
1: Oh, oke.
4: Okay. Bawang 40-an.
1: Bawang 40-an.
4: Iya, Pak, Bu, bawang merah.
1: Oke. Pak Ojak ini Pak Ojak ini sebagai petani apa nih? Usahanya ada usahanya apa? Apa profesinya apa? Pak W, kalau boleh tahu. Pak Ojak.
4: Siapa saya?
1: Iya.
4: Gitulah keliru apa? Serabutan.
1: Oh, serabutan. Tapi dengan kondisi ini gimana nih untuk omsetnya? Biasanya tuh ada perbedaan nggak bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun lalu dengan yang sekarang-sekarang ini untuk omset pendapatan Pak Ojak karena serabutan ini?
4: Ya, nggak normal lah.
1: Nggak normal ya?
4: Nggak normal. Tapi saya kira kalau polisi bertugas dengan baik, harga-harga minyak kita itu nggak apa itu.
1: Kenapa? Kenapa harus ada polisi? Emang ada permainan?
4: Nah, itu kan tugas polisi menjaga harga-harga yang resmi kan?
1: Oke, ya. Itu salah satu di antaranya Satgas Pangan. Ya, oke, betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ojak.
4: Oke.
1: Yo, selamat dini hari.
4: Ada yang saya tanya dulu. Kenapa kok RR itu di Gustoli lewat pukul 24 malam itu enggak bisa lagi kedengaran?
1: Selalu begitu. Sejak hari apa?
4: Iya.
1: Sejak kapan, Pak?
4: Apakah RR Gustoli itu tidak merelay lagi? Enggak tahu saya.
1: Sejak kapan, Pak? Pak Ojak. Halo, Pak Ojak.
4: Ya.
1: Sejak kapan?
4: Udah sebulan lebih.
1: Oh, sebulan. Tapi biasanya sebulan yang lalu nyala ya, ada ya, Pro 3 ya.
4: Ya, kadang-kadang sampai pagi, tapi ini
1: Kayak mati.
4: Sampai hanya pukul 24.
1: Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ojak, informasinya. Selamat dini hari. Pak Awe di Sidoarjo. Pak Awe, silakan, Pak Awe.
5: Selamat dini hari, Bung Pak.
1: Selamat dini hari. Sidoarjo gimana nih?
5: Ya, sebelum ke situ saya juga mau ada keluhan yang sama soal RRI Pro 3 di Surabaya. Malah pemancarnya tidak on terus ini.
1: Oh, pagi, siang, sore, malam, dini sama aja? Nggak ada?
5: Sama saja, tidak. Padahal yang Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan Pro 5 semua on 24 jam. Tidak sampai 24 jam.
1: Sudah berapa hari, Pak Awe?
5: Sudah lama, Bung.
1: Oh, sudah lama. Memang sudah memang nggak ada. Terus kalau gitu Pak Awi mendengarkan Pro 3 itu pakai apa?
5: Ya, saya karena nggak suka pakai streaming ya, jadi jarang-jarang, Bung. Saya hanya dapat topik menarik.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Kalau kita
5: di broadcast, wah ini menarik.
1: Oke, okay. Baik.
5: Karena sebenarnya putus-putus ini di sini.
1: Oke, okay, baik. Silakan, Pak Awi.
5: Ya, untuk harga-harga ya, Bung Fajar. Mm-hmm. Ini saya mirip dengan yang tadi Mas atau Bapak yang Jawa Timur juga yang
1: Pasuruan.
5: Iya, Pasuruan mungkin ya, rawon dikurangi, nasi goreng dikurangi itu ya. Kalau saya ya sama, nasi goreng sih saya lebih sering kalau malam beli nasi goreng.
1: Porsinya dikit, lebih dikit.
5: Ya kalau dikit betul
1: enggak
5: ya, tapi kelihatan berkurang iya
1: gitu, oh iya
5: ini gitu loh mungkin yeah, yeah. Lu misalkan full ini sekarang menjadi 3/4 lah berkurang
1: okay
5: banget porsinya. Mm-hmm. harganya tetap 13.000.
1: oh 13.000 di sana
5: pakai telur 13.000 pakai telur.
1: Oke okay.
5: Nah kalau untuk bahan-bahan kebutuhan ini saya mau cerita. Mm-hmm. Karena saya tidak pernah membeli mungkin seperti ibu-ibu
1: emak-emak itu ya.
5: Yeah. Saya hanya belinya misalkan cabai 2.000 lah.
1: Nanti oh iya.
5: Yeah. Pasti gitu. Itu yang dikurangi itu pembuatan.
1: Oh iya. Yeah.
5: Betul. Berkurangnya drastis kalau cabai.
1: Oh. Jadi lebih sedikit ya biasanya itu. Ya,
5: biasanya saya dapat satu genggam.
1: Iya yeah, ini nggak sampai. Iya.
5: Iya. Di plastik itu kelihatan banget. Yang agak parah ini yang sayur.
1: Oh sayur.
5: Ya kalau begini, kalau apa ikatannya jadi kecil-kecil. Mm-hmm. Jadi kacang panjang dulu satu ikat gitu
1: yeah
5: dapat apa gitu ya
1: yeah, agak
5: kelihatan banyak. Ini sekarang berkurang nyaris separuh. Makanya tetap.
1: Iya, itu sayur udah mulai terasa naik. Nah, untuk yang tetap kebutuhan yang lebih pokok seperti beras, minyak dan sebagainya itu enggak terlalu enggak ada naik, enggak ya, ada kenaikan.
5: Soalnya saya kebetulan dapat kiriman dari
1: anak. Oh, jadi enggak tahu ya, enggak pernah beli ya. Oke.
5: Okay. Ya, kalau saya sekali-sekali pernah beli sih iseng di minimarket atau supermarket, harganya masih tetap itu, Bung.
1: Iya, tetap ya, alhamdulillah. Nah, minyak goreng enggak beli, Pak Awi?
5: Minyak goreng naik, Bung. Naik 1.000-2.000.
1: Oh, 1.000-2.000. Oke.
5: Okay. Ya, bermerek gitu ya, Bung.
1: Soalnya oh, bermerek, bukan minyak kita tapi ya.
5: Minyak kita di minimarket enggak ada.
1: Oh iya, benar juga. Enggak ada.
5: Janjinya kan di minimarket.
1: Oke, baik, baik. Jadi udah mulai terasa ya. Pak Awi nih, kalau boleh tahu nih ada usaha enggak apa UMKM atau apa gitu, profesi apa gitu. Saya ingin tahu soal omset ya.
5: Iya, kalau saya secara pribadi tidak, tapi kalau saya bantu-bantu teman, iya.
1: Oh, omsetnya gimana selama beberapa minggu terakhir ini?
5: Ya, teman saya mengeluh harga-harga naik semua. Teman saya kan usaha kayak warkop itu, Bung Wajar.
1: Oh, pembelinya gimana? Masih tetap atau berkurang?
5: Iya, berkurang omsetnya karena pembelinya juga menurun, Bung.
1: Oke.
5: Okay. Pembelinya okay, satu pembelinya menurun. Harga-harga naik tipis-tipis lah ya. Tapi ada cerita, tapi naik dikit.
1: Oke. Iya. Baik. Makasih Pak ya. Kita harus jeda ya, warta berita. Terima kasih ya. Ada Bung Wisnu. Bung Wisnu. Ya.
6: Iya. Iya. Iya. Ini ada beberapa yang sudah masuk.
1: Iya, silakan.
6: Tadi banyak pendengar yang mengeluhkan banyak sekali yang naik ya harga-harganya nih.
1: Mm-hmm.
6: Tapi ini dari Bu Rina di Yogyakarta ini. Saya melihat pemerintah ini sering mengklaim stok pangan aman,
1: tapi mm-hmm
6: di lapangan harganya beberapa kebutuhan pokok ini masih naik turun. Yang perlu dievaluasi ini adalah distribusi dan pengawasannya, rantai pasoknya itu sendiri.
1: Oke. Okay.
6: Sampai ada praktik penimbunan atau permainan harga yang membuat masyarakat itu bisa membeli pangan dengan harga yang lebih mahal.
1: Oh.
6: Lalu ada Pak Dedi di Balikpapan.
1: Iya.
6: Ya, menurut saya ketergantungan terhadap impor ini masih menjadi tantangan besar ya.
1: Iya.
6: Yeah. Kan nilai tukar rupiah melemah.
1: Itu akan dampaknya luas tuh ya, bisa terasa. Oke. Okay.
6: Atau terjadi gangguan perdagangan dunia, harga di dalam negeri ini
1: bergejolak.
6: Iya, langsung terdampak nih.
1: Okay. Dan
6: tentunya pemerintah perlu mempercepat program swasembada dan meningkatkan produktivitas pertanian agar ketahanan pangan tidak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi global.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Wisnu. Baik. Ya, selamat dini hari Bung Wisnu dan juga pendengar. Terima kasih sudah berinteraksi. Kita berjumpa lagi di kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan, tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
3: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
2: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm? Surat kendaraan enggak kebawa.
6: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Harga sejumlah barang kebutuhan pokok di berbagai daerah terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Data menunjukkan komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, hingga telur ayam masih tertahan di harga tertentu, ditambah dengan fluktuasi tajam pada bawang merah dan cabai rawit. Bahkan tadi pendengar kami di Makassar mengatakan bawang merah saat ini di harga atau di angka Rp57.000, sebelumnya adalah Rp42.000. Dan untuk memperbincangkan hal ini, bagaimana kondisi di pasar secara nyata ataupun kondisi harga saat ini, kami sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas, Andrian Lame Muhar.
7: Wawancara Pro 3.
8: Pak Andrian Lame Muhar,
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kondisi umum para pedagang pasar tradisional di bawah naungan Inkopas dengan kondisi harga saat ini bagaimana, Pak?
9: Ya, selamat pagi semua para pendengar Pro 3 FM RRI yang berbahagia. Insya Allah selalu mendapatkan berkah dari Allah Azawajalla.
8: Amin.
9: Ya, pedagang pasar yang di bawah Inkopas itu pasti yang memiliki koperasi pedagang pasar di dalamnya.
8: Yeah.
9: Kita tidak hanya melakukan supply chain di dalam pasar tersebut lewat koperasi, tapi kita juga melakukan simpan pinjam terhadap pedagang sehingga mereka mendapatkan modal dengan bunga yang murah seperti itu. Nah, jadi dengan dampak harga pangan yang meningkat, pasti omset mereka akan menurun, dan apabila omset mereka menurun, pasti terkendala pula mereka terhadap pinjaman ke koperasi pedagang pasar, itu pasti. Tapi kami lalu dari koperasi pedagang pasar memberikan dorongan, okay, baik stimul seperti bantuan pemerintah seperti SPHP disalurkan ke koperasi, yeah, pedagang pasar ini, di setiap pasar yang ada kopasnya ke koperasi pedagang pasar. Kemudian juga selain beras SPHP, juga kita menyalurkan juga daging murah kemarin lewat daging subsid. Kemudian kita menyalurkan minyak curah karena minyak kita sedang langka ya, karena sedang sedikit pasokannya, jadi kita menyalurkan minyak curah, jadi para pedagang mengemasnya sendiri. Paling tiga hal itu yang kita dorong.
8: Ya, selain tiga hal tadi, Pak, komoditas apa yang mungkin membuat pedagang kesulitan modal akibat harga yang fluktuasi ini?
9: Kalau misalnya untuk kesulitan modal, saya kira pedagang tidak begitu hiraukan ya, karena kan ada koperasi, koperasi pedagang pasar, kemudian juga bantuan juga dari pemerintah. Tapi yang paling jadi masalah buat mereka itu adalah apabila ketersediaan bahan pangan tersebut tidak ada di pasar.
8: Okay.
9: Sekarang minyak kita kan mulai langka di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sudah mulai langka, kemudian juga di daerah Jakarta Timur juga sudah mulai sedikit pasokannya, sehingga dengan pasokan sedikit itu mereka membutuhkan yang ada adalah minyak-minyak yang bermerek kelas 1 yang harga sangat tinggi. Dan itu agak lama karena pasti para konsumen ingin mengencangkan ikat pinggang ya, karena harga terlalu tinggi kan. Nah, sekarang mereka mengakalinya dengan minyak curah. Dengan minyak curah itu mereka bisa bikin kemasan dalam bentuk gelas, dalam bentuk plastik yang lebih kecil, sehingga bisa terjangkau oleh konsumen para pedagang pasar. Itu yang paling signifikan itu adalah minyak goreng. Kemudian yang kedua, walaupun beras ada beras SPHP, masyarakat juga kebanyakan kan tidak begitu berselera juga, banyak juga masyarakat tidak berselera dengan SPHP, karena SPHP itu kan dia stok berasnya kan random ya,
8: okay,
9: jadi dapat pasokan dari petani modelnya seperti apa, langsung diserap oleh bulog, kemudian langsung dikemas, tapi kan ada juga beberapa konsumen-konsumen yang suka dengan merek-merek tertentu yang itu sedang tinggi harganya. Kemudian juga beberapa konsumen juga ingin minta dicampur atau bahasa kita dioplos gitu kan, bukan pedagang pasar ingin mengoplos, tapi konsumennya yang minta dioplos. Nah, itu kan kita tidak mungkin membuka kemasan 5 kilo kemudian kita oplos, tidak
8: plus
9: mungkin
8: ya. Okay.
9: Jadi itu kesulitan para pedagang pasar dalam menanganinya seperti itu, Mas.
8: Tapi pasokan SPHP yang diterima pedagang pasar sudah cukup sesuai dengan atau memenuhi permintaan konsumen, Pak Adrian?
9: Yes, selama ini alhamdulillah cukup, sudah banyak masuk, walaupun beberapa daerah juga cukup masih berat ya, khususnya daerah timur itu pasti terbatas pasokannya, tapi untuk daerah Jabodetabek sampai Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, saya rasa sudah cukup lah masuk ke pasar-pasar kami.
8: Oke, untuk harga-harga yang diinformasikan naik ini Pak, dampak kenaikan harga pangan ini terhadap omset harian para pedagang pasar yang dipantau Inkopas, seperti apa ini Pak Andrian?
9: Yang jelas dengan kenaikan harga pangan ada efek dominonya ya, dengan harga pangan tersebut naik tidak sesuai dengan biasanya gitu. Walaupun itu sering terjadi setiap tahun, cuman saya lebih fokus ke yang sekarang ya, meningkat pasti konsumen pun juga mengecamkan ikat pinggang untuk datang ke pasar untuk berbelanja secara banyak. Terus kemudian juga dengan konsumen mengecamkan ikat pinggang pasti permintaan menurun, tetapi sekarang kan ada program pemerintah lewat MBG yang sekarang kita berharap banyak pelaku-pelaku dapur umum gratis ini membeli langsung ke pasar rakyat kami, sehingga bisa dirasakan langsung oleh pedagang pasar rakyat pembelian mereka untuk melaksanakan tugas makanan bergizi gratis ini. Nah, itu yang kita harap. Walaupun sekarang kita melihat itu belum signifikan, mungkin karena banyak tengkulak-tengkulak yang memborong itu tidak langsung ke pedagang pasar rakyat kami, sehingga itu belum terlihat signifikannya untuk perbelanjaan. Yang jelas yang terlihat signifikannya itu di sektor hulu, karena harusnya masuk ke pedagang pasar rakyat, tapi juga ada yang memborong lewat program pemerintah, lewat BGN, sehingga pasokan ke pedagang pasar rakyat itu sedikit, itu membuat harga, salah satu faktor membuat harga menjadi naik karena permintaan memang ada
8: BG ini. Ya, tapi pantauan kami di reporter kami di Bekasi tadi juga terjadi penurunan pembeli Pak. Untuk pantauan dari Inkopa sendiri bagaimana? Apakah terjadi penurunan jumlah pembeli secara signifikan?
9: Kalau misalnya penurunan pembeli konsumen ke pasarnya sudah pasti, tapi kalau kita jelaskan faktornya banyak tuh, nggak akan cukup saya jelaskan di sini. Karena bukan masalah harga aja, kalau harga kan fluktuatif naik turun sudah biasa ya, itu pertama pasti. Kemudian kedua, daya beli masyarakat sudah turun sekarang dengan banyaknya pengangguran. Kemudian yang ketiga juga, pasar rakyat ini kan sekarang bersaing dengan online. Itu yang kita sedang dorong juga ke Komdigi supaya mengatur lah tentang regulasi online ini. Jangan sampai nanti para pelaku hulu itu langsung ke online. Kalau bisa pelakunya itu lewat pedagang pasar rakyat atau dia lakukan di pasar. Kemudian juga permasalahan dengan pengelola pasar. Kalau kita lihat pasar sepi juga bukan karena konsumennya sepi, itu karena mungkin pasarnya pedagangnya juga berkurang karena permasalahan dengan pengelola, baik permasalahan dengan retribusinya atau permasalahan lainnya ya, dengan pihak ketiga, sehingga pedagang itu berkurang, sehingga konsumen yang datang ke sana pun juga semakin sedikit karena melihat pedagangnya berkurang. Jadi faktornya sangat banyak kalau
8: konsumen artinya penurunan pembeli ke pasar ini bukan semata karena kenaikan harga nih Pak ya?
9: Semata karena kenaikan harga kan ini kan sosok yang naik pun. Tapi karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keadaan pasar rakyat sekarang ini, di era sekarang ini.
8: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Andrian untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRA. Ya. Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas, Andrian Lame Muhar.
10: Penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal, buka suara soal nasib demonstrasi buruh usai dirinya masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui, Said Iqbal yang memimpin Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh sering menggelar aksi demonstrasi masa buruh. Said mengatakan masalah upah selalu menjadi isu utama unjuk rasa yang dilakukan buruh setiap tahun. Dan kini, usai resmi menjadi penasihat khusus Presiden, Said berjanji berusaha agar masalah upah bisa diberikan dengan adil sehingga buruh tak perlu lagi berdemonstrasi. Said Iqbal menambahkan tetap berjuang bagi kalangan buruh meski kini bergabung dalam pemerintahan. Kami sudah tersambung bersama dengan penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said Iqbal.
7: Wawancara Pro
10: 3. Pak Said Iqbal,
11: Mas Lukman dan pendengar RRI Pro 3.
10: Ya.
11: FM di seluruh Indonesia.
10: Pak Said, sebelumnya selamat atas amanah barunya sebagai penasihat Presiden ya bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said.
11: Terima kasih. Ini amanah yang harus kita jalankan sebagaimana harapan Presiden ingin mensejahterakan buruh dan rakyat Indonesia.
10: Ya. Ini menariknya, Pak Said, ketika Pak Said berada di luar pemerintahan begitu memperjuangkan nasib buruh. Dan ketika Pak Said dilantik tadi ya, ada dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi justru mempermudah aspirasi teman-teman buruh ke dalam pemerintahan, dan di sisi lain ini takutnya Pak Said sudah bergeser ini dari perjuangan buruh. Ini bagaimana Pak Said?
11: Ya, selalu dalam pilihan strategi. Jadi bedakan antara tujuan dan strategi. Kalau kita belajar ilmu manajemen sederhana kan, strategi adalah tentang cara. Bisa berbagai macam cara bisa kita lakukan dalam pilihan-pilihan yang ada. Kalau tujuan, sepanjang itu baik, tentu sama. Bisa kita pergi tujuannya ke Surabaya, bisa lewat Bandung, jalur selatan, bisa lewat Cirebon, jalur utara, dan sebagainya. Intinya kita ke Surabaya. Nah, di dalam KSPI dan Partai Buruh yang saya pimpin, kami menggunakan namanya strategi konsep lobby aksi plus politik. Jadi KLA project. KLA project dari dulu itu, dari tahun 2006 kami canangkan. Jadi aksi tidak tabu bagi KSPI, bagi FSPMI, bagi Partai Buruh, tapi selalu dimulai dengan membuat konsep dan melakukan lobby. Lobby adalah cara kita mencari titik temu kompromi. Nggak mungkin lobby itu mau menang-menangan. Oleh karena itu, yang saya mau bilang, ini bukan sesuatu yang baru bagi KSPI dan Partai Buruh untuk kemudian mencari titik temu dengan pemerintah terhadap isu-isu yang diperjuangkan oleh buruh. Tujuannya adalah isu buruh bisa dilaksanakan kan? Dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan kemampuan perusahaan tentu. Kita juga nggak mau kan misal naik upah tapi perusahaannya tutup, ya siapa sih bohong dong,
10: makin upah, fatal nanti ya.
11: Itu tentu kita tidak mau. Naik upah perusahaan tetap jalan, perusahaan untung bagi dong memburuk. Nah, kira-kira itu strategi ini udah lama kami jalankan. Nah akhirnya ketemulah masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Tentu semua pemirsa tahu KSPI adalah pendukung setia Pak Prabowo dari 2014 pemilu, 2019 pemilu, ya. 2024 pun kami sebenarnya memilih Pak Prabowo, cuma mendeklarasikannya di Surabaya, tidak di Jakarta. Jadi ini menunjukkan apa? Ada pertama kesetiaan tentang cita-cita, yang kedua kami percaya bahwa Pak Prabowo bisa mengangkat persoalan working class. Working class itu siapa? Petani, buruh, nelayan, guru. Ini kan tentang keyakinan, tentang pilihan, ya. Dan itu sudah kita lakukan dari 2014. Nah, 2019, tapi kan Tuhan belum menentukan Pak Prabowo menang. Ketika 2024 kami mendeklarasikan di Surabaya, memang tidak ikut di arus utamanya kemenangan Pak Prabowo. Tentang ada yang duduk jadi menteri, ada yang duduk di lembaga, badan. Kami tetap tidak ada masalah. Bagi KSPI dan Partai Buruh nggak ada masalah. Yang penting Pak Prabowo bisa melaksanakan apa yang menjadi isu-isu buruh. Isu upah layak, isu jaminan sosial, isu tentang hapus outsourcing. Itu isu-isu lama, silakan dilihat deh di Google. Itu isu perjuangannya KSPI dan Partai Buruh. Nah, tapi belakangan kita akhirnya berpendapat kalau begini harus meminta waktu kepada Bapak Presiden, dalam hal ini melalui orang yang dipercaya, Pak Profesor Submi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. Kita mau dari hati ke hati. Bagaimana caranya buruh, tidak hanya KSPI, tapi buruh benar-benar bisa memberikan pandangannya langsung ke Presiden. Nah, terjadilah dialog dengan Pak Submi Dasko beberapa kali, dan Pak Submi Dasko memfasilitasi, memang harus kata Pak Submi Dasko, karena kan kebijakan Pak Prabowo pro kepada selain pro kepada growth pertumbuhan, Pak Prabowo kan ingin pertumbuhan itu merata, pro poor dan pro job, di mana pertumbuhan harus menciptakan lapangan kerja, dan itu sudah mulai terlihat kan. Tentang ada yang tidak setuju ya biasa, setiap pilihan ideologi dalam menjalankan negara kan beda-beda. Presiden sebelumnya beda, sebelumnya lagi beda. Ini tentang pilihan untuk melaksanakan cita-cita sesuai apa yang diamanatkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada titik itu kita setuju, maka akhirnya terjadilah titik temu. Ya, kita harus ikut membantu Pak Prabowo memberikan keseimbangan. Kan kawan-kawan kawan-kawan pengusaha, kan saya sempat bicara tuh, ada Pak Luhut, ada Pak Airlangga, Menko Perekonomian, ada Pak Rosan Roslani, ada Pak siapa lagi ya, Pak Bahlil. Itu kan memang jalur-jalur di pengusaha kan, untuk memberikan masukan tentang dunia usaha. Nah, pertanyaan, jalur buruh siapa? Ada sahabat kita Jumhur, tapi kan lingkungan hidup nggak nyambung, gitu kan? Nah, akhirnya ketemulah dan Pak Prabowo menyambut baik. Maka apa yang mau saya katakan, tidak akan berubah dalam perjuangan ini, karena strategi yang dari lama konsep lobby aksi tentang ada orang yang masih curiga, tentang ada orang yang masih khawatir bahwa nanti elit-elit buruhnya terbeli, termasuk saya patut diduga terbeli, biarlah waktu yang nanti membuktikan. Saya hampir 30 tahun baik pada posisi apapun, bisa dilihat jejak rekamnya kan. Tapi kan saya ngomong apapun kalau belum bisa membuktikan ketika masuk dalam lingkaran kepresidenan, ya saya tidak bisa bicara apa-apa. Mari doakan kami, insya Allah tidak ada yang berubah. Kesejahteraan kaum buruh adalah tujuan kami seirama dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira begitu.
10: Yang jelas pokoknya dengan masuknya Pak Said masuk dalam pemerintahan ini tidak melemahkan perjuangan buruh selama ini gitu ya. Intinya ya Pak
11: justru,
10: Said ya.
11: Justru menguatkan.
10: Menguatkan.
11: Kenapa saya jadi Presiden Partai Buruh?
10: Iya.
11: Kan partai pasti kekuasaan.
10: Iya.
11: Kita jujur aja, dan di Eropa sudah terbukti dengan serikat buruh masuk ke dalam kekuasaan ketika partainya menang, maka kebijakan-kebijakan tentang jaminan sosial seperti di Norwegia, Skandina, Finlandia, di Swedia, Denmark, di Jerman Barat, banyak menguntungkan kaum buruh. Kebetulan saya ILO Governing Body, jadi bisa benchmarking ya. Sekali lagi, perdebatan ada yang setuju dan tidak setuju, itu bagian dari sebuah keputusan yang harus diambil. Itu aja.
10: Dinamika ya. Nah,
11: dinamika dan kita harus perhatikan yang yang kontra. Tapi itu harus mengingatkan kita kan, apakah yang kontra itu buruk bagi saya misal? Enggak, bagi saya itu justru positif.
10: Masukan ya.
11: Ingatkan terus kan, artinya kamu katanya kalau masuk ke dalam kekuasaan tetap akan berjuang buat buruh, tapi apa yang kamu lakukan kok berbeda dengan ucapan? Nah itu mengingatkan kita terus kan untuk terus berjuang kan, untuk tidak menyimpang ya, tentu bahasa agamanya ya, doakan kami untuk tidak berubah dalam perjuangan. Kira-kira begitu.
10: Pak Said ini kan resmi sudah dilantik gitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Dan apa nih, mau digaspol atau bagaimana nih langkah selanjutnya? Karena kan di depan sudah ada permasalahan buruh ya, ancaman PHK ini, Pak.
11: Misal contoh ya, kalau teman-teman ikutin beberapa waktu yang lalu media, ketika Pak Prabowo hadir diundang oleh Menko Perekonomian dalam sarasehan perekonomian. Kalau tidak salah 2025 yang lalu. Di situ Pak Prabowo langsung memimpin rapat itu, dimulai dengan beberapa pembicara. Kemudian saya disuruhlah oleh beliau langsung, Pak Presiden Prabowo, untuk apa pertanyaan kamu sebagai buruh? Coba saya mau dengar. Nah, kemudian saya bilang kan, waktu itu kita lagi diskusin ART itu ya, apa agreement reciprocal trade dengan perdagangan Amerika, dengan perdagangan Amerika yang perang tarif itu, yang tentang tarif. Saya bilang Bapak Presiden, kalaulah terjadi, kalau terjadi dampak PHK akibat ART reciprocal agreement tadi, maka harus ada mitigasi. Nah, pembentukan Satgas PHK menjadi penting. Langsung kan beliau kan, inilah gunanya kita berkumpul. Saya setuju dengan usulan buruh. Ini kan usulan buruh yang kebetulan saya aja yang ngomong. Nah, itu kan menunjukkan betapa responsifnya. Bahkan saya bilang Pak Prabowo, Permendag nomor Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2023 yang membolehkan impor, terutama impor barang-barang dari Cina, tekstil, ugal-ugalan, membuat industri tekstil kita kepukul. Kan langsung, coba saya minta langsung direvisi Permendag nomor 8 dan sudah direvisi. Nah, itu kan menjelaskan kepada kita, kalau kita bisa langsung bicara dengan Presiden, yang kebetulan Presidennya, dalam hal ini Presiden Prabowo, dia pro, ada keberpihakan dengan buruh, dengan petani, dengan nelayan, dia beliau bangun desa nelayan, itu kesempatan. Kan kita demonstrasi bukan mau otot-ototan atau popularitas. Demonstrasi bukan hanya untuk hancur-hancuran, kan. Demonstrasinya tadi saya bilang, hanya cara hari ini kita pakai demonstrasi, ternyata dengan menggunakan cara dialog bisa dapat. Karena kebetulan presidennya dan keberpihakan. Apakah kemudian jalan demonstrasi akan ditinggal? Tidak juga. Demonstrasi dilindungi oleh konstitusi. Kan presiden berulang-ulang menyampaikan boleh demonstrasi, tapi jangan rusuh, jangan mengakibatkan bakar-bakaran gedung-gedung milik pemerintah. Kan itu merugikan uang rakyat. Kan beliau menyampaikan itu. Dan demonstrasi muncul akibat tersumbatnya saluran dialog. Nah, sekarang presiden memberi ruang itu dengan menempatkan saya sebagai dan menerima saya mewakili buruh sebagai penasihat khusus presiden bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh yang dalam Perpres Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2024 itu berkedudukan setingkat dengan jabatan menteri. Kan betapa pentingnya. Kita bisa ngomong langsung seperti kasus yang sarasehan ekonomi itu tadi loh. Dan ketika saya ngomong di My Day tentang ojol dikembalikan tarif aplikatornya 10%, presiden bahkan mengabulkan menjadi 8%. Nah, dialog-dialog seperti itu sekarang ada ruangnya yang diberikan oleh presiden. Maka KSPI berijtihad bersama partai buruh ambil ruang untuk dialog tersebut tanpa melarang kalaulah sumbatan-sumbatan dialog itu masih ada melalui demonstrasi. Tapi kalau dialognya bisa menghasilkan, demonstrasi tidak dilakukan dulu. Begitu kira-kira.
10: Pak Saita, adakah agenda dalam waktu dekat ataupun komunikasi ya dengan serikat buruh agar informasi yang tadi Pak Said katakan dari pemerintah ataupun pengusaha ini tidak tersumbat?
11: Ya, ada pasti. Kita akan berkumpul seluruh pimpinan serikat buruh tingkat nasional. Tapi kan yang paling penting tidak hanya di tingkat nasional. Yang paling penting tingkat daerah. Insya Allah saya akan keliling ke beberapa daerah industri ya. Seperti daerah industri yang pasti itu Jabodetabek, Rawang, Purwakarta, Subang. Itu kan kawasan industri semua tuh. Bandung Raya, Cianjur juga mulai berkembang. Banten, Tangerang Raya, Serang, Cilegon. Jawa Timur itu kan mulai Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto. Mulai berkembang Tuban. Jawa Tengah itu Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan. Nah, tempat-tempat itu perlu kita datangin. Tapi kan nggak mungkin, saya kan tubuh saya satu.
10: Iya, bertahap lah ya.
11: Iya, tapi kan saya punya jaringan. Itu mungkin juga kenapa presiden melalui orang kepercayaannya Bang Dasko memilih saya, mungkin ya. Saya punya jaringan. Jadi saya punya jaringan partai buruh aja 38 provinsi saya punya. 493 kabupaten kota saya punya. Dan mereka rata-rata adalah serikat buruh. Jaringan serikat buruh itu yang saya ingin bangun.
10: Sudah cukup ya untuk menjaring aspirasi teman-teman buruh di Indonesia.
11: Mudah-mudahan. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa.
10: Pak Said, saya penasaran ini setelah pelantikan tadi ada pesan khusus tidak Pak dari Presiden ke Pak Said?
11: Enggak ada, karena kan enggak ada sambutan.
10: Enggak ada ya.
11: Hari ini dilantik salaman.
10: Usai dari itu ada pertemuan khusus gitu, ada...
11: Enggak ada. Sibuk sekali beliau. Tapi saya berkeyakinan gagasan-gagasan beliau tentang bagaimana mensejahterakan. Maka namanya kan ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Tadinya saya pikir ketenaga kerjaan doang. Tapi ditambah oleh beliau kan, dan kesejahteraan buruh. Itu menunjukkan, beliau menginginkan apa amanat yang diberikan kepada saya sebagai penasihat khusus beliau harus memikirkan juga tentang kesejahteraan buruh itu, roadmapnya lah, peta jalannya apa. Saya ambil contoh yang terdekat ini, Permenaker nomor 07 tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau outsourcing. Kita kenal dengan outsourcing. Saya kan bisa komunikasi ke menterinya, ke Wamenakernya, wakil menterinya, dan ke dirjen. Nah, yang sudah saya coba ke dirjen. Nah, di situ ada titik-titik temu yang nanti mungkin kita akan bertemu dengan menakernya atau wamenakernya. Di situ kita bisa revisi. Sehingga harapan buruh, sebagaimana juga Bapak Presiden Prabowo setuju, bisa dicerminkan, nggak ada penolakan lagi. Sehingga kalaulah outsourcing tidak dihapus, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Sesuai perintah hak Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024. Kira-kira begitu, itu contoh, contoh saja.
10: Tapi kan tidak mudah ya Pak Said ya. Saya membayangkan bagaimana memenuhi harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Bagaimana cara menyeimbangkan itu Pak Said?
11: Hukum, hukum peradaban, tidak ada buruh itu semuanya sempurna. Karena pertarungan ini pertarungan ideologis. Kelompok buruh disebut sosialis, termasuk petani dan sebagainya. Kelompok pengusaha disebut kapitalis. Di Amerika saja, negara yang sudah berumur panjang begitu, antara kelompok buruh dengan kelompok misal serikat buruh transportasi, kan paling kuat tuh. Truk-truk itu di Amerika, Teamster namanya, kalau saya katakan namanya Teamster. Itu selalu berdebat, bahkan sampai terjadi pembunuhan oleh mafia dengan para pengusahanya. Betul loh. Atau TGV di Prancis, serikat buruh kereta apinya, begitu melakukan pemogokan, kota Paris lumpuh kan. Jadi agak sulit ya kita untuk menyatukan pandangan yang sama antara kelompok yang beraliran tanda petik sosialis dengan yang kapitalis. Tapi sekali lagi, dialog-dialog yang sedang kita persiapkan dan sikap Bapak Presiden Prabowo menempatkan seorang penasehat khususnya di bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan itu satu itikad baik. Jarang loh. Ini hanya Lula. Saya tahu itu. Lula juga punya penasihat khusus tentang bidang ketenagakerjaan. Itu kawan saya. Saya lupa namanya. Itu mantan General Sekretari International Metal Workers Federation, Federasi Serikat Buruh Sedunia. Kemudian dia balik lagi ke Brazil. Oleh Lula dianggap penasihat khususnya. Nah, Pak Prabowo juga melakukan itu. Itu satu itikad baik kan. Good faith. Nah, tinggal sayangnya, apakah amanat yang diberikan oleh Pak Prabowo agar buruh menjadi seimbang kesejahteraannya dengan kepentingan pengusaha, itu bisa dicapai. Tapi kalau ditanya, wah susah, ya susah di Amerika, nggak pernah jadi. Nggak usah jauh-jauh di Jerman deh. Jerman dan Prancis, itu negara sosialis. Jerman sosial demokrat, Prancis sosialis. Itu saja, usahanya tetap aja nggak akur dengan serikat buruh. Tapi mereka bisa mencapai titik temu kan dengan dialog yang mereka sampaikan, tergantung partainya yang menang mana. Kalau partainya lagi menang SPD misal di Jerman, itu pasti buruh sejahtera tuh. Tapi kalau yang menang CDU-CSU, itu ya pengusahanya yang lebih kuat. Sama di Prancis misal yang menang partai konservatif, pengusahanya kuat. Begitu partai sosialis, ya buruhnya yang sejahtera. Nah, Pak Prabowo, saya meyakini, saya dan mayoritas buruh, dengan kemenangan Pak Prabowo menjadi presiden, kami berkeyakinan ada keberpihakan Pak Prabowo kepada buruh, tak meninggalkan kepentingan dunia usaha. Kira-kira begitu.
10: Tanggapan dan harapannya ini dari pendengar yang mungkin juga memang menjadi buruh ini, bagaimana Pak Said? Silakan.
11: Nah, yang kayak gini, inilah tugas yang saya senang sekali ya. Memang saya juga nanti mencoba sekali lagi. Ini bukan berjanji, tapi saya akan mencoba sungguh-sungguh membuat hotline service pengaduan ya, 24 jam. Sehingga yang seperti saya bisa menampung apa yang dilakukan RRI 23 FM ini kan bagus. Saya akan mulai dari penanya tersebut, ada tiga hal. Satu adalah tentang job security. Job security itu ada kepastian kerja, termasuk tadi dengan era digital atau kita kenal dengan revolusi industri 4.0, apa akibatnya buat masyarakat yang ingin bekerja, bagaimana lapangan kerja. Yang kedua itu adalah tentang income security, yaitu kepastian upah tadi kan, bagaimana upah bisa memenuhi kebutuhan harga-harga barang atau kita kenal dengan purchasing power. Termasuk yang ketiga tadi disebut social security.

0: kerja.
1: Iya.
0: Tapi dengan bermodal tugas yang kedua, menjalankan apa yang diminta oleh presiden, saya bisa berkomunikasi kan dengan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi, Menteri Perumahan untuk hak-hak buruh. Hmm. Saya ambil tadi tentang job security, kepastian kerja. Kan saya sudah singgung bagaimana nanti kita membuat bursa kerja, pasar kerja, nggak ada lagi tuh job fair itu. Orang yang diambil cuma 5 orang, yang ngantri 100.000 orang, akhirnya desak-desakan, yang pingsan-pingsan. Kita menggunakan kan udah ada teknologi HP. Jadi setiap hari orang bisa mencari, oh saya mau cari kerja di Bekasi. Maka dia tinggal pencet dari aplikasi yang nanti disediakan oleh negara. Saya ingin usulkan pada Pak Presiden, tapi gratis ya, tidak seperti job seeker-seeker itu loh, job seeker atau hunter, apa pencari-pencari kerja, bukan begitu kan, berbayar. Ini benar-benar dulu di zaman Orde Baru adanya namanya kartu kuning. Jadi setiap orang mau nyari kerja, lulus sekolah, isi kartu kuning.
1: Iya.
0: Jadi negara punya database, isi pendidikannya sekian, keterampilan sekian. Terus yang kedua, ada namanya wajib lapor. Pengusaha itu wajib lapor tuh kalau buka lowongan kerja. Dulu ditempel di apa itu dinding-dinding di snaker.
1: Iya.
0: Nah, kemudian perusahaan membuka PO box. Jadi orang kalau mau ngelamar kerja bukan datang ke perusahaan tapi naruh di PO box di tiap-tiap kantor pos. Nah, mekanisme itu, itu harusnya dipindahkan ke digital.
1: Betul.
0: Kan sudah teknologi, sehingga orang nggak perlu ketemu dengan perusahaan, orang nggak perlu berdesak-desakan, orang nggak perlu pingsan, gunakan teknologi digital. Cuma lihat HP, oh di Bekasi, PPX membuka lowongan kerja untuk pendidikan ini, keterampilan ini. Atau, oh investor dari Cina mau masuk, dia butuh tenaga kerja, tinggal dia klik. Oh di daerah Serang, kebutuhan saya tentang tenaga IT ada di sini, tinggal panggil melalui telepon dan aplikasi itu. Nah itu contoh kepastian kerja. Jadi betul penanya tadi, memang terjadi deindustrialisasi. Tapi Pak Presiden selalu mengingatkan, kita harus optimis dengan kemampuan kita menghidupkan kembali industri. Misal Presiden sudah memutuskan menghidupkan kembali industri tekstil yang merupakan padat karya yang menyerap tenaga kerja ratusan ribu.
1: Iya.
0: Dan kalau saya nggak salah, sudah disiapkan anggaran 101 triliun rupiah. Dan itu dalam bentuk BUMN. Nah, tugas saya kan mengingatkan Pak Presiden, ini saatnya membangun apa reindustrialisasi, sehingga dengan reindustrialisasi itu, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Kalau Presiden kan mikirnya banyak. Nah, karena tadi saya ditugaskan mengingatkan beliau sebagai penasihat khusus, mungkin saya sampaikan itu tentang job security. Yang kedua income security, tentang upah. Tentu kawan-kawan kalau ngelihat sosial media atau semua apa jejak digital, saya kan selalu kalau masalah upah keras. Nah, ini kesempatan saya, sudah ada peraturan pemerintah nomor 25 bagaimana yang telah diputuskan oleh Presiden dengan indeks tertentu 0,6 sampai 0,9, bagaimana bisa didapat 0,9, tidak ada lagi campur tangan gubernur atau menteri tertentu yang mengurangi apa yang sudah diputuskan Presiden. Di sini kan saya bisa memberikan pandangan, analisis kebijakan pada Presiden. Misalkan saya pernah ngomong, Pak Presiden, bagaimana kok upah di Jakarta, upah minimumnya lebih rendah dari upah minimum Bekasi. Kan gak bentuk akal Pak Presiden. Nanti Pak Presiden pasti akan mempertimbangkan. Ini kan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan itu sesuai tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden. Dan saya yakin Presiden akan mau. Kalau gak mau, buat apa beliau tunjuk? Orang sudah ada 9 atau 10 penasihat khusus kok. Buat apa ditambah lagi? Ini karena dalam pikiran Presiden, tentang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh itu penting. Nah itu tentang upah seperti itu. Begitu pula jaminan sosial. Banyak hal, misal program perumahan. Itu kan bisa nanti dijadikan jaminan sosial dalam bentuk jaminan rumah. Setiap orang harus punya rumah. Nah, bagaimana mekanisme skema punya rumah? Nah disitulah mungkin saya akan memberikan analisis kebijakan termasuk gagasan-gagasan berkenaan dengan kalau orang sudah punya jaminan hari tua dijadikan DP untuk beli rumah. Nah, cicilannya adalah dari upah dia. Sebulan dipotong misalnya jangan terlalu tinggi, hanya 500 ribu atau 600 ribu saya ke cicilan motor gitu loh.
1: Iya.
0: Kan cicilan motor rata-rata bisa. Nah, tapi
1: ringan, ya.
0: Kita bentuk satu badan leasing seperti motor.
1: Iya.
0: Jadi bisa over kredit.

0: kan orang takut cicil rumah berhenti nggak bisa oper kredit, uang mati. Nah kita bangun satu sistem leasing yang dikelola oleh negara dengan melibatkan swasta tentu, sehingga kayak model orang beli motor dia nggak takut kalau gue mau nanti nggak punya uang lagi, ah gue jual aja walaupun gue belum lunas, namanya oper kredit. Kenapa di rumah kita nggak bisa melakukan itu? Misal, nah gagasan-gagasan itu bagi saya tadi, kesejahteraan buruh sebagaimana yang diinginkan presiden dengan tidak memberatkan dunia usaha akan lebih mudah kalau saya diberi kesempatan bertemu langsung atau memberikan langsung gagasan itu ke presiden.
1: Iya, nanti juga begitu. Bisa berkolaborasi dengan RRI ini Pak dalam menyerap aspirasi teman-teman buruh di seluruh Indonesia.
0: Iya, saya pikir iya betul. Jadi dengan media-media seperti RRI ini menjadi penting. Seperti ini kan udah kebaca tuh, aspirasinya ada. Tadi aja udah 5 aja udah berat-berat semua tuh. Kalau nggak ngerti masalah nggak bisa jawab.
1: Iya, baik. Tapi sekali lagi selamat ya Pak Said atas amanah baru sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Semoga semua harapan itu dapat juga diwujudkan dan juga dapat menyeimbangkan tadi ya bagaimana harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Terima kasih, sehat selalu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hey, bersiaplah.
1: Saya akan lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul, gimana tanggapannya nih Pak Said sudah masuk dalam pemerintahan? Apakah ini memang memudahkan teman-teman buruh gitu dalam menyampaikan aspirasi atau seperti apa ini Pak?
5: Ya, ini kan gelombang berikutnya. Sebelumnya Andi Gani, Staf Khusus Kapolri, Jumhur, Menteri Lingkungan Hidup, Eli Rosita Silaban, Komisaris di anak perusahaan Pelindo Ilhamsa, demikian juga Komisaris Riden juga di pos. Jadi ini kan politik akomodir yang menurut saya sih ya, ini strategi pemerintah juga untuk bagaimana kalangan pekerja itu tidak mempersulit pemerintah, ada tidak protes-protes gitu. Nah, apalagi menjelang, ini momennya menjelang pembahasan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru yang diperintahkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi 168/2023. Nah, kan tenggat waktunya Oktober 2026 ini kan. Nah, jadi momennya itu kalau dari strategi pemerintah ya tepat mengakomodir mereka di pemerintahan, di kekuasaan dengan jabatan-jabatan sehingga kalau saya melihatnya ini menjadi potensi membuat ya perjuangan untuk mendapatkan undang-undang ketenaga kerjaan yang lebih baik itu akan sedikit sulit gitu ya Pak. Artinya akan ada persoalan karena elit-elitnya sudah bergerombol masuk kan begitu.
1: Bukan mempermudah ya, karena ini kan langsung dekat dengan presiden.
5: Enggak, kalau menurut saya sih kan kebanyakan kan orang bernarasi ketika masuk, wah kita akan memperbaiki dari dalam, bukannya memperbaiki malah larut dalam kedalaman itu kan gitu. Ya itulah, artinya kita lihat fakta aktivis-aktivis pun yang masuk ke lingkaran kekuasaan pun akhirnya larut gitu loh. Tidak bisa untuk memperjuangkan. Nah sekarang kalau dibangun hipotesis seperti itu, ya kalau udah kita bilang itu kan narasi mereka, tapi kemungkinan akan larut juga dengan kekuasaan. Nah cuma kan sekarang masalahnya buruh itu kan tidak hanya mereka gitu. Nah tinggal nanti bagaimana mengkritisi kebijakan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru itu yang memang juga satu harus melibatkan partisipasi gitu ya. Kalau melibatkan hanya-hanya mereka, partisipasi yang hanya melibatkan mereka-mereka, ya sulit juga dianggap sebagai partisipasi yang berkualitas, yang meaningful participation lah kata putusan MK. Nah yang kalau saya sih melihatnya ya kita harus memberikan masukan sesuai dengan putusan MK, karena sebenarnya pembuatan regulasi undang-undang ketenagakerjaan baru ini relatif lebih mudah karena apa? Ada koridor-koridor yang sudah diputuskan MK, misalnya terkait outsourcing, itu dibatesin, nggak bisa dibuka untuk seluruh ruang. Nah kalau yang sekarang kan di Permenaker 7/2026 kan dia pasal 3 ayat 2E itu ya. Nah, jadi kembali harus tegas bahwa putusan MK terkait dengan upah layak itu yang 64 item. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kalau nanti mengacu pada putusan-putusan MK yang menurut Undang-Undang Dasar 45, putusan MK itu bersifat final dan mengikat, kan begitu. Tidak diinterpretasikan lain. Nah, jadi tarik-menarik di DPR dan pemerintah nanti ketika pembahasan terjadi, iya. Nah, cuman saya agak ragu untuk melihat kondisi politik akomodir ini yang memperlemah. Ya, jadi kalau saya sih ya melihat begini ya, kalau dari sisi ketenaga kerjaan sebenarnya kan presiden itu punya pembantunya itu Menteri Ketenaga Kerjaan. Dia punya penasehat sebenarnya di LKS Tripartit Nasional yang memang dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah sendiri. Itu ada SK-nya Pak Presiden. Nah sekarang muncul penasehat. Kalau pertama saya katakan di tengah gejolak persoalan ekonomi, trust penggunaan APBN yang semakin berat, muncul lembaga lagi penasehat ke presiden yang kan dibiayai nama APBN. Ya ini kan persoalan kita sudah sangat berat APBN kita, fiskal kita, tapi sekarang ditambah lagi gitu. Satu, kedua, coba perhatikan statement awalnya, dia mengkondisikan Pak Bang Iqbal ini pertarungan kelas gitu loh, bahwa kami buruh kan sudah ada di sana, si ini, menteri juga kan semua disebutkan gitu, yang memberikan nasihat presiden, kan artinya ada pertarungan kelas yang mau dihadirkan, padahal bagaimana menghadirkan iklim investasi untuk kesejahteraan pekerja dengan pembukaan lapangan kerja, itu tidak lagi tepat memainkan pertarungan kelas. Terus kemudian disebut, ya kami akan berusaha untuk menghapus outsourcing. Kan udah kita bilang, outsourcing itu secara konstitusi oleh Mahkamah Konstitusional disebut, Mahkamah Konstitusi disebut outsourcing itu konstitusional. Dari berkali-kali diuji untuk dihapus, itu kan gak berhasil. Nah, cuma kalau ada kembali semangatnya untuk menghapus, ya artinya kontraproduktif juga nanti bagaimana dengan iklim investasi. Ini kan sudah menjadi tren bisnis internasional, ketika masuk ke Indonesia pun menjadi hal yang sangat umum dipakai. Kalau nanti semangat dinasehatin Pak Presiden untuk menghapus outsourcing, akan semakin runyam iklim investasi.
1: Tapi kita tadi sebelumnya kita berbincang ini masalah mungkin lebih ke pembatasan ini ya, pengetatan pembatasan kan kalau sourcing itu kan tidak semua sektor gitu ya, Pak.
5: Iya. Timbulnya. Iya, justru yang lebih ditekankan adalah pembatasannya. Tidak menghapus satu tentang Permenaker 7 2026. Betul. Iya. Di pasal 32 itu ngambang sehingga yang sebelumnya di PP 36 seluruhnya bisa, akhirnya Permenaker 7 membuat beberapa kriteria, tapi karena ada pasal 3 ayat 2E jadi ngambang lagi semua. Jadi artinya masih bisa dipakai untuk lebih banyak jenis pekerjaan. Nah, itu aja fokus gitu. Yeah. Nah, terperkuat juga pengawasan karena regulasi, struktur hukum juga mempengaruhi substansi hukum. Kelemahan hubungan industrial kita selama ini adalah di pengawas ketenaga kerjaan. Regulasinya jelas, tapi ketika diimplementasikan dilanggar, penegakan hukumnya rendah. Sehingga ini yang terus menjadi persoalan. Nah, jadi itu yang harus diperkuat nantinya. Nah, terus kemudian juga terkait dengan persoalan ada statement bahwa kami akan melaporkan menteri yang tidak pro pada buruh gitu. Jadi kesannya kan antara pembantu dengan penasehat ini bertarung gitu. Baik. Sebenarnya nggak begitu. Ya. Nah, jadi persoalannya kita bagaimana ketenaga kerjaan ini bisa sinkron, lebih objektif melihat kondisi, memperjuangkan apa yang menjadi persoalan buruh selama ini untuk lebih baik kan begitu. Nah, cuma kembali bahwa persoalan kehadiran elit-elit buruh di pemerintahan itu menjadi awalan kesulitan untuk memperjuangkan gitu ya. Semoga yang lain masih bisa lah dan sebagainya.
1: Baik, nanti kita lihat ya, karena baru tadi dilantik, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Timbul, sehat dan sukses.
5: Terima kasih.
1: Ya, pendengar Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI Timbul Siregar, kami berbincang bagaimana nasib buruh 2026 setelah Said Iqbal ya masuk dalam penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
6: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
7: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
8: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
9: Sendiri.
8: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
9: Insya Allah.
6: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
10: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
11: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
6: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Indra Widyastuti.
1: Dari PLN Sumatera Utara ini sepakat sebenarnya setuju kalau harus ada kompensasi ya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, Jalan Yosudarso Medan, Senin 8 Juni 2026. Bobby Nasution menyampaikan, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biaya listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon misalnya itu yang butuh listrik. Jadi saya tadi sampaikan dan GM seluruhnya di sini sebenarnya sepakat. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Nah, tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam. Jadi nggak rugi lagi.
2: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim.
3: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medannya.
2: Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakir mengatakan pihaknya akan meneruskannya kepada Kementerian ESDM, sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Dari RRI Medan, Indra Widyastuti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Pro3 ini, kami akan mengetengahkan topik terkait siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ya, baik, pendengar Pro3, musim kemarau tahun 2026 mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, di mana kondisi dari cuaca yang lebih kering, kemudian curah hujan yang menurun, serta meningkatnya suhu udara membawa sejumlah konsekuensi yang perlu diantisipasi bersama. Selain potensi kekeringan dan krisis air bersih, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau disingkat karhutla kembali menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap, hingga kerugian ekonomi. Dan tentunya menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, serta langkah-langkah mitigasi dan penanganan darurat. Di sisi lain, peran masyarakat dan organisasi lingkungan juga sangat penting, pendengar Pro3, dalam mendorong upaya pencegahan serta menjaga kelestarian ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Lalu, seperti apa proyeksi musim kemarau tahun ini dan seberapa besar potensi karhutla yang perlu diwaspadai dan bagaimana strategi pemerintah dan berbagai pihak dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tersebut? Dalam kesempatan kali ini, saya sudah bersama tiga narasumber yang terhubung secara virtual bersama kami. Akan langsung saya sapa dan perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami, Bapak Dr. Abdul Muhari, SSI MT, beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapusdatin BNPB. Bapak Muhari, ya, apa kabar Pak Muhari hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Berikutnya saya juga sudah terhubung dengan Mas Indra Syahnanda, Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat. Mas Indra.
3: Ya, Mbak Gia.
1: Ya, baik. Mas Indra, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung dengan EWS. Dan kami juga bersama dengan Bapak Teten Ali Mulku Engkun, PhD. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Bapak Teten, ya, beliau masih belum terhubung. Nanti kami akan coba sapa kembali. Pendengar, langsung saja kami akan mulai perbincangan untuk malam hari ini. Dan untuk mengawali, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Muhari selaku Kapusdatin BNPB. Pak Muhari, bagaimana BNPB melihat proyeksi musim kemarau di tahun 2026 dan wilayah mana saja, Pak, yang saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus?
2: Ya, untuk kemarau di 2026, memang di beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kita mendapatkan informasi dari BMKG bahwa ada potensi musim panas tahun ini itu lebih panas dari rata-rata musim panas dalam 20 tahun terakhir. Apakah itu sudah masuk dalam fase El Nino? Masuk dalam fase El Nino, tetapi prediksinya 2027 itu adalah peak El Nino-nya. Memang ada peneliti BRIN yang menyampaikan El Nino Godzilla, El Nino istilah yang menggambarkan bahwa mungkin El Nino di tahun ini lebih ekstrim dari sebelumnya, tetapi BMKG menyampaikan bahwa istilah sainsnya itu adalah El Nino itu apakah El Nino weak, moderate atau El Nino strong, dan tahun ini itu diprediksi masih dalam kategori weak hingga moderat. Tetapi terlepas dari itu, tentu saja kita di hilirnya, di bagian masyarakatnya, di bagian pemerintah daerahnya, di bagian implementasinya, BNPB bersama pemerintah daerah di bawah koordinasi Menko Polkam, kita sudah melakukan hal-hal untuk upaya kesiapsiagaan dan mitigasi, khususnya kalau menyangkut pit fire, kalau menyangkut pada pit forest, lahan gambut, itu kita sudah memiliki historis kejadian dan daerah-daerah yang dalam tanda kutip menjadi langganan karhutla karena ini berulang di lokasi yang lebih kurang kawasan kabupaten kotanya relatif itu-itu saja. Di 6 provinsi yang secara historis selalu memiliki kejadian pit fire yang signifikan, Riau, Jambi, Sumsel di Sumatera, kemudian Kalbar, Kalteng, Kalsel di Kalimantan. Tetapi ada kecenderungan di Sumatera sendiri, itu Sumatera Utara dan Aceh itu mulai intens juga karhutla meskipun lahan gambutnya tidak sebanyak di 3 provinsi tadi, termasuk di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur dan Utara juga dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dampak karhutla. Yang kita lakukan sejauh ini adalah memastikan bahwa alat perangkat personil dan anggaran di daerah itu sudah standby, sudah ready untuk operasi kesiapsiagaan. Dan sudah ada daerah yang menetapkan siaga darurat, Riau dan Jambi di Sumatera Selatan juga sudah menetapkan status siaga darurat, dan Kalimantan juga ada Kalimantan Barat yang sudah menetapkan status siaga darurat. Kita harapkan atensi di provinsi lain itu juga bisa segera menetapkan status siaga darurat supaya pemerintah pusat bisa menurunkan intervensi dalam penguatan pemerintah daerah dan melakukan hal-hal yang sifatnya preparedness atau mitigasi. Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah. Kita tahu di 2023, peak El Nino sebelum ini, itu di puncak musim kemarau di periode Agustus, September, Oktober 2023, itu ada 41 titik TPA, tempat pembuangan akhir sampah, yang mengalami kebakaran. Dan ini memadamkannya juga kadang lebih sulit daripada memadamkan api di lahan gambut. Karena apa? Karena tempat pembuangan sampah kita itu didominasi oleh sampah plastik. Dan sampah plastik ini kemudian kalau dia terbakar, itu sama menjalarnya bahkan sampai ke bawah. Dan kita tahu timbunan sampah di TPA-TPA ini kadang-kadang tingginya lebih dari 50 meter. Dan kalau kita siram dari atas, karena itu sampah plastik, apinya nggak tembus sampai ke bawah. Sehingga BNPB itu sangat-sangat mengingat sulitnya memadamkan api di tempat sampah ini sampai kita membangun kanal-kanal di samping timbunan sampah ini, dan itu sangat berisiko adanya longsoran sampah dan seterusnya. Tetapi hal utama yang perlu kita sampaikan adalah untuk kebakaran di Indonesia, baik itu lahan gambut maupun tempat sampah, itu tidak terjadi dengan sendirinya. 99% kebakaran lahan gambut dan tempat sampah itu pasti perbuatan manusia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini yang kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama melihat, menjaga, dan memperhatikan kondisi lingkungan masing-masing supaya hal-hal seperti ini bisa kita hindari. Kalaupun harus terjadi, itu segera dilaporkan supaya bisa kita ambil tindakan tanggap darurat yang cepat sebelum api meluas ke kondisi krisis yang sulit dipadamkan. Itu dulu, Mbak.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bapak Muhari, sebelum saya bergeser ke Pak Teten. Pak Muhari, berdasarkan data BNPB, apa saja potensi bencana yang paling sering muncul selama musim kemarau, Pak, selain kebakaran hutan dan juga lahan?
2: Selain kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sudah sampaikan ada kebakaran tempat pembuangan akhir sampah. Dan ada satu lagi itu kesulitan air bersih. Ini biasanya di daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di bagian tengah ke selatan. Jadi kalau Jawa Tengah itu DIY bagian ke selatan, Gunung Kidul, Kulon Progo, Kebumen, kalau di Jawa Timur itu Pacitan, Trenggalek, dan seterusnya sampai ke Banyuwangi. Ini biasanya mengalami kesulitan air pada saat puncak musim kemarau. Untuk ini pun, kita juga sudah melakukan koordinasi intensif bahwa hingga nanti masih ada awan-awan hujan yang bisa kita semai. Ini dalam beberapa waktu sesuai rekomendasi BMKG, BNPB terus melakukan operasi modifikasi cuaca yang tujuannya adalah mengoptimalkan volume tempat-tempat penampungan air, baik itu danau, waduk, empang, dan seterusnya, supaya nanti pada saat musim kemarau termasuk juga membasahi kawasan hulu das, supaya tetap ada air tanah yang kemudian mengalir ke sumur-sumur masyarakat. Kalau kemudian ini karena puncak musim kemarau ternyata kering nantinya, kita juga sudah menyiapkan skema-skema dukungan darurat untuk distribusi air bersih berbasis pada kabupaten kota di sekitar daerah terdampak. Di El Nino 2023, skema yang sama kita kembangkan, dan meskipun cukup banyak daerah yang mengalami kekeringan di tengah hingga selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi untuk distribusi air bersih ke masyarakat masih bisa kita optimalkan.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Muhari. Saya bergeser ke Bapak Teten. Baik, Pak Teten, tadi menindaklanjuti pemetaan risiko dari BNPB, Pak. Saat ini bagaimana kesiapsiagaan Jawa Barat dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, Pak Teten?
4: Ya, terima kasih. Tadi Pak Kapus menjelaskan bahwa memang sudah ada kajian risiko bencana ya, sharing dari pemerintah pusat melalui BNPB. Demikian pun juga secara detailingnya pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kajian risiko bencana ya. Beberapa langkah strategis yang sudah kami lakukan, kami diawali dengan pemetaan data-data terjadi berdasarkan sejarah terjadi kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan yang ada di Jawa Barat yang terdekat di tahun 2023. Nah, setelah itu kami melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota, dengan multi stakeholders ya, diantaranya dari pihak TNI Polri, kemudian BMKG, kemudian juga dari pihak dunia usaha juga kita libatkan. Kita melakukan rapat koordinasi memastikan ketersediaan yang pertama yang kita cek, setelah data kita cek, kemudian kita memastikan logistik, kemudian sarana deteksi dini dan protokol respon cepat untuk meminimalisir dampak kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan. Jadi kami membagi beberapa fokus yang kami lakukan. Yang pertama, wilayah dan pengawasan kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan. Jadi biasanya kejadian ini biasanya tidak jauh berbeda gitu ya, berulang, dan mungkin ada penambahan, bahkan ada pengurangan, tetapi sejarah gitu ya, data-data sejarah, histori seperti yang terjadi di beberapa kabupaten kota, diantaranya Cirebon, Indramayu, Majalengka, Karawang, Purwakarta, dan sebagian wilayah Bogor, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung. Ini kita lakukan intensitas, peningkatan intensitas dalam hal memantau sejauh mana sebetulnya ketersediaan air di wilayah tersebut gitu ya. Pemantauan ini dilakukan di area-area juga terkait dengan area-area yang wilayah perkebunan, lahan gambut, dan hutan yang cukup kering gitu ya. Kita juga melakukan strategi deteksi dini dan respon cepat. Jadi kita melihat dalam sebuah sistem yang dibuat oleh teman-teman Kementerian Keuangan yaitu SIPONGI, dan optimalisasi posko-posko pemantauan lokal melalui BPBD Kabupaten Kota di beberapa titik rawan. Nah, tim juga kita sudah sebar kolaborasi dengan teman-teman Kabupaten Kota dan kerjasama juga dengan teman-teman kewilayahan, baik itu dari camat, lurah, kepala desa, agar melaksanakan piket 24 jam ya, 1 kali 24 jam kali 7 lah, 7 kali 24 jam, lalu melalui di bawah koordinasi teman-teman kabupaten kota yang di dalamnya ada berbagai unsur relawan maupun dunia usaha gitu ya. Kami juga menitipkan gitu ya, menitipkan strategi-strategi bagaimana pemadamannya, termasuk termasuk alat-alat yang kemungkinan bisa mendukung dalam pemadaman api maupun kekeringan yang ada di kabupaten kota gitu. Kemudian langkah berikutnya yang kami lakukan tentu tadi fokus utama kita tidak bisa berdiri sendiri, betul tadi kata Pak Kapus, bahwa kita kolaborasi dengan berbagai unsur. Penglibatan kita, pemerintah daerah, kemudian masyarakat dan pemerintah desa, kemudian dengan dunia usaha, karena kejadian kekeringan ini, keterbatasan armada yang kita miliki, itu kita juga harus bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, diantaranya adalah dunia usaha, misalnya di perusahaan A biasanya memiliki tangki-tangki atau dari PDAM atau dari tempat-tempat yang lain yang bisa membantu kita dalam mengatasi masalah kebakaran lahan hutan maupun kekeringan. Kita juga call center kita di kabupaten kota maupun di media sosial kita aktifkan ya. Nah, dan pembelajaran tadi, pembelajaran dari penanganan musim kemarau sebelumnya, ini menjadi hal yang harus kita lakukan. Kejadian kebakaran lahan dan hutan, termasuk kebakaran lahan di dalamnya, kejadian kebakaran di Sarimukti menjadi pembelajaran kita. Makanya kemarin Pak Gubernur hari kemarin mengadakan kerjasama juga dengan teman-teman dari TNI Angkatan Darat untuk mengantisipasi datangnya kemarau maupun kebakaran lahan dan hutan dan maupun peningkatan intensitas yang terkait dengan El Nino ini sendiri, demikian.
1: Ya, sudah dijelaskan secara jelas oleh Pak Teten, tapi saya penasaran Pak, mungkin bisa memberikan tips bagi masyarakat, misal Pak, melihat secara langsung ada kebakaran lahan atau mungkin dalam kondisi kekeringan, apa saja yang perlu dilakukan? Mungkin yang pertama ini Pak, kebakaran lahan dulu, baru nanti ketika kekeringan itu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Tipsnya Pak?
4: Okay. Yang pertama dilakukan adalah jangan sekali-kali ya melakukan pembakaran yang sekecil apapun juga yang dianggap, misalnya ngebakar sampah agar cepat selesai gitu, karena ya jauh gitu ya, dan biasakan untuk jauh ke tempat pembuangan atau jauh ke lokasi, malas gitu ya, malas. Dan kita biasakan yang pertama melakukan pemilihan sampah dan mana yang harus dibuang di tempat sampah, sebagaimana mestinya, dan ini perlu keterlibatan dari teman-teman kewilayahan, RT, RW, kemudian desa dan kecamatan, ini harus kolaborasi bersama-sama. Kedua, jangan sekali-kali juga membuang puntung rokok yang masih menyala gitu. Jadi intinya sih sebetulnya pola hidup bersih dan sehat kita untuk membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Yang berikutnya juga karena di kita pola pemilihan terhadap sampah ini yang belum optimal dilakukan oleh teman-teman masyarakat yang ada, itu lakukanlah pemilihan secara baik dan benar, karena bagaimanapun juga bisa saja terjadi tidak dilakukan pemilahan terhadap sampah itu sendiri, misalnya ada limbah B3 yang rawan terjadi bencana gitu ya, kemudian bergesekan dengan sampah-sampah kering yang mudah terbakar nih, atau limbah-limbah yang lainnya. Nah, itu mungkin mengenai masalah kebakaran lahan dan hutan. Yang berikutnya terkait dengan masalah kekeringan, ya mulai sekarang memang kita biasakan menggunakan air seefektif mungkin, jangan sampai dibuang-buang sedemikian rupa. Kemudian juga siap untuk di daerah-daerah tertentu sebaiknya juga melakukan menyiapkan persediaan air, tapi juga harus dijaga terkait dengan masalah kesehatannya. Misalnya, contohnya ditutup gitu ya, supaya tidak terhinggapi oleh nyamuk sehingga menimbulkan dampak-dampak yang lainnya ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah apabila ada hal-hal yang kecil yang bisa menimbulkan bencana gitu ya, baik itu kekeringan maupun kebakaran, terkait dengan masalah kebakaran, padamkan hal-hal yang terkait sekecil apapun juga yang kemungkinan menimbulkan dampak kebakaran. Sedangkan untuk masalah kekeringan, kita di pemerintah provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan teman-teman kabupaten kota juga sudah melakukan distribusi terhadap alat-alat pengangkutan air gitu ya, di 27 kabupaten kota kami melalui dinas Perkim ya, Perumahan dan Pemukiman, sudah melakukan distribusi terhadap tangki-tangki yang apabila dimungkinkan terjadinya kebakaran. Dan kami juga berterima kasih kepada BNPB yang telah membuat sumur-sumur bor di beberapa titik yang rawan, di antaranya contohnya di wilayah utara Jawa Barat, di Indramayu dan di Pacirebon, yang notabene wilayah tersebut adalah rawan terhadap kekeringan. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Teten. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya bergeser ke Mas Indra Syananda, Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar. Mas Indra, kalau dari perspektif Walhi, bagaimana kondisi lingkungan saat ini, Mas Indra, bisa mempengaruhi meningkatnya risiko kebakaran dan hutan dan lahan ketika musim kemarau tiba, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, Mas?
3: Ya, baik. Terima kasih, Kak Gea. Kalau kita lihat kondisi lingkungan di Kalimantan Barat sendiri untuk saat ini gitu ya, saya mau tarik dulu nih di tahun 2015 bagaimana kebakaran kebakaran besar itu terjadi dan menciptakan kabut asap yang begitu dahsyat gitu ya, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura gitu ya, yang kemudian memberikan dampak yang begitu dahsyat terhadap rakyat di Indonesia, khususnya apalagi di Kalimantan Barat gitu, banyak yang mengalami gangguan pernapasan dan lain-lain. Jika kita mau lihat kondisi lingkungan hari ini, kondisi lingkungan kita dengan kejadian kebakaran hutan yang dan lahan yang terus berulang ini, kita bisa menilai kalau kondisi lingkungan kita sudah diambang kritis dan perlu adanya tindakan preventif atau pemulihan terhadap lahan-lahan tersebut. Mengapa saya bilang demikian? Karena kebakaran hutan dan lahan terus berulang dari walaupun tidak terlalu besar seperti yang di tahun 2015 gitu ya. Tetapi kondisi ini terus berulang dan kondisi ini selalu terjadi di kawasan ekosistem gambut di Kalimantan Barat gitu ya. Di 2025 kita menemukan setidaknya ada sekitar 8.000 hotspot yang ada di Kalimantan Barat gitu. 2025 itu periode Mei hingga Juli, itu kita itu titik hotspot yang kita akses dari website Sipolnyi Kemenhub gitu ya. Kemudian di tahun 2006 kebakaran berulang kembali gitu ya, itu kita temukan setidaknya ada 800 titik hotspot menggunakan satelit Terra Aqua di Kalimantan Barat, dan 500 titik hotspot itu berada di dalam kawasan hidrologis gambut. Nah, ini menandakan bahwasannya telah terjadi kerusakan ekosistem yang berlangsung lama di Kalimantan Barat itu sendiri. Itu kemudian menciptakan kerusakan lingkungan yang sampai hari ini itu tidak pernah terselesaikan dan tidak pernah terpulihkan. Kemudian jika kita melihat kebakaran yang berulang ini, itu tidak hanya melulu soal cuaca atau iklim gitu ya, tetapi ada kerusakan lingkungan kemudian yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini. Misalnya di Kalimantan Barat di 5 tahun terakhir itu deforestasi itu begitu masif gitu terjadi di Kalimantan Barat. Deforestasi yang terjadi ini kemudian memicu perubahan iklim yang cukup signifikan, kemudian Kemudian karbon yang terlepas ini kemudian memicu perubahan iklim yang sehingga menciptakan cuaca ekstrim yang terjadi saat ini gitu ya. Bahkan di saat ini gitu ya, walaupun masih terjadi hujan di dalam beberapa bulan ini, akan tetapi kebakaran masih terus terjadi di Kalimantan Barat dengan kondisi lingkungan yang sudah di fase kritis ini gitu ya.
1: Itu di Gambut ya Mas Indra ya, yang lumayan banyak tadi ratusan itu?
3: Iya, di 500 titik itu sebarannya di dalam kawasan hidrologis Gambut, 300 itu di luar kawasan hidrologis Gambut.
1: Nah kalau kita ketahui Mas Indra, Kalimantan Barat ini kan kerap menjadi salah satu wilayah yang terdampak karhutla ya. Sebenarnya kalau untuk faktor-faktornya apa saja yang menurut Walhi masih menjadi tantangan utama?

0: sebagai pengelola tata air gitu ya. Dan ketika gambut dan gambut itu ketika dibuka dia akan menjadi kering. Ketika dia menjadi kering, dia akan mudah terbakar tuh. Itu yang faktor-faktor itu yang terjadi di Kalimantan Barat. Jadi banyak sekali gambut-gambut yang rusak. Gambut di Kalimantan Barat itu setidaknya ada 2,8 juta hektar itu yang terdata di dalam kawasan hidrologis gambut gitu ya. Di luar kawasan itu masih belum terdata tuh, masih banyak gambut-gambut yang belum terdata. Di tahun 2025 ini, 2026 itu masih terjadi pembukaan di kawasan ekosistem gambut gitu ya. Sebenarnya faktor-faktor yang lainnya adalah kita mau bilang monopoli penguasaan lahan itu masih besar terjadi dikuasai oleh negara dan diberikan kepada korporasi. Itu yang kemudian yang menjadi faktor pemicu lahan-lahan gambut ini rusak dibuka dan tanpa diatur tata kelola lahannya gitu ya. Kemudian gambut itu menjadi kering dan mudah terbakar. Kemudian di tahun 2015 pemantauan kita melihat mas sampai sekarang gitu ya, pemberian izin di kawasan ekosistem gambut itu masih terjadi dan impunitas hukum terhadap korporasi itu selalu tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum gitu ya. Seharusnya di dalam peraturan pemerintah nomor 57 itu ketika perusahaan terbakar dia harus melakukan pemulihan itu, tetapi temuan kita di lapangan perusahaan itu tidak pernah melakukan pemulihan dan sebetulnya negara harus bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dan melakukan pembakaran terhadap lahannya dan tidak mampu menjaga tata kelola lahannya sebetulnya. Selain itu, faktor lainnya, pemulihan tidak pernah benar-benar serius dilakukan oleh negara. Di pasca kebakaran 2015, Presiden Joko Widodo membentuk salah satu badan namanya Badan Restorasi Gambut. Mereka memang melakukan pemulihan, membangun sekat kanal, membangun sumur bor, melakukan rehabilitasi terhadap lahan gitu ya. Tetapi mereka juga lupa bahwa perusahaan yang melakukan pembukaan terhadap gambut itu harus mengatur tinggi muka air tanah mereka terhadap lahan-lahan yang sudah mereka buka. Akan tetapi teman kita di lapangan itu tidak pernah diatur oleh para perusahaan gitu ya. Lahan-lahan gambut itu dibiarkan kering sama mereka. Dan tidak pernah ada peraturan aturan apapun. Nah sekarang Badan Restorasi Gambut itu sudah tidak ada gitu ya, kemudian diganti dengan BPEGM. Nah sampai sekarang kita belum tahu tuh tupoksinya BPEGM itu seperti apa nantinya, dan ini menjadi patut ditunggu lah sebetulnya.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya kembali ke Pak Muhari. Nah, tadi sudah dipaparkan terkait strategi pemerintah pusat. Nah, menghadapi ini ya Mas ya, musim kemarau juga karhutlah tidak hanya di Kalbar saja tapi di beberapa provinsi yang mungkin berpotensi untuk itu. Kalau Wali sendiri melihat efektivitas supaya pencegahan karhutlah yang selama ini dilakukan tuh seperti apa Mas? Apakah sudah sesuai atau mungkin ada penambahan-penambahan lagi?
0: Jika melihat kebakaran hutan yang terjadi di 2006 ini ya banyak terjadi di kawasan ekosistem gambut gitu ya sebetulnya. Baru-baru ini juga di tanggal 16 April 2006 itu pemerintah sudah menggelar apel kesiapsiagaan penanganan karhutla gitu ya di Kalimantan Barat. Nah dari pidato yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan itu setidaknya ada 25 ribu hektar karhutla yang luas karhutla yang ada di Kalimantan Barat periode Januari hingga 31 Maret gitu ya. Bahkan pemerintah juga sudah menyiapkan tuh helikopter, 4 helikopter dan lain-lainnya gitu ya, untuk siaga karhutla ke depannya gitu, karena kita akan menghadapi Gusi Lai Nilo tadi kan. Nah tetapi jika kita melihat dari persoalan karhutla yang terus berulang, sebetulnya pemerintah juga harus melihat tuh akar persoalan karhutla ini sebetulnya apa. Jika paparan saya tadi banyak terjadi karhutla di kawasan ekosistem gambut, berarti kan ada yang salah terhadap tata kelola gambut kita selama ini, dan ada kerusakan ekosistem yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini gitu ya. Kita selalu memberikan rekomendasi terhadap pemerintah gitu ya, pulihkan gambutnya misalnya, pulihkan gambutnya dan hentikan pemberian izin terhadap izin perusahaan di kawasan-kawasan ekosistem gambut gitu ya, karena gambut ini kan lahan yang rentang gitu ya. Karena ketika gambut ini tidak dibuka dan pulih itu gambut itu akan terus basah dan tidak akan mengering.

0: Nah, upaya pemerintah hari ini, pemerintah selalu bertindak reaktif terhadap karhutlah yang ada. Ketika ada karhutlah, mereka baru turun tuh untuk memadamkan. Jika kasus yang ada di Kalimantan Barat, itu kan kebakarannya di gambut. Gambut itu api tidak akan berada di permukaan lahan, dia akan lari ke dalam, dia akan masuknya akan ke dalam. Jadi ketika kita melakukan pemadaman di luar, apinya tetap berada di dalam tuh dan terus mengeluarkan asap gitu ya. Waktu itu Ketua BPBD Kalbar Pak Daniel bilang salah satu-satunya cara untuk memadamkan gambut kebakaran lahan di kawasan ekosistem gambut itu harus menggunakan suntik gambut, kata beliau. Dan itu dan mereka juga kekurangan alat gitu untuk melakukan pemadaman itu gitu ya. Selama ini kan pemerintah hanya melakukan ya pemadaman seperti biasa, modifikasi cuaca gitu ya. Tetapi persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan itu tidak pernah terselesaikan dan penegakan hukumnya tidak pernah ada gitu ya. Dan kemauan dan yang paling penting sebetulnya kemauan politik dari pemimpin daerah itu menjadi penting sebetulnya dalam penanganan kebakaran dan karhutlah yang ada gitu ya, untuk pencegahannya.
1: Oke, baik. Baik, Mas Indra, nanti kita lanjutkan lagi. Saya bergeser ke Pak Muhari, Kapusdatin BNPB Pendengar Pro 3. Pak Muhari, kalau tadi dipaparkan terkait hotspot di contoh di Kalimantan Barat nih, Pak. Lumayan nih ada 800 tadi. Sejauh ini bagaimana sistem peringatan dini dan pemantauan hotspot yang dimiliki BNPB, Pak, untuk mampu membantu pencegahan karhutlah?
2: Kalau sistem peringatan dini, pemantauan hotspot hingga saat ini yang kita pedomani dari BRIN, Kementerian Kehutanan dan BMKG, saya rasa sudah hampir nearly real time ya. Meskipun ada beberapa jeda waktu antara pengambilan citra satelit hotspot itu dengan visualisasi yang kita dapatkan, tetapi ini sudah bisa memberikan indikasi awal pada kita tentang daerah operasi per hari itu. Kemudian perkiraan, kita juga punya data tinggi muka air gambut dari Kementerian Kehutanan, dan ini juga di heads up di 1-2 minggu sebelumnya untuk melihat tinggi daerah-daerah mana saja yang tinggi muka air gambutnya sudah turun dari setengah meter dan seterusnya. Artinya informasi itu ada di situ. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa di Indonesia itu tidak ada hutan yang terbakar tiba-tiba begitu saja, seperti yang kita lihat misalkan di California, di Spanyol dan seterusnya. Kalau di Indonesia itu sepanas-panasnya temperatur itu tidak akan memicu terbitnya api alam atau gesekan yang menimbulkan kebakaran secara liar gitu, yang berasal dari alam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebakaran Indonesia itu pasti disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ini yang kemudian tadi saya sambung sedikit tentang Gakum. Gakum ini dari Kejaksaan, dari Satgas PKH, kemudian dari Kementerian Kehutanan sendiri, itu sudah berjalan. Apakah itu akan sangat efektif atau tidak, itu akan sangat tergantung pada informasi yang kita dapatkan dari masyarakat. Jadi bencana ini adalah urusan bersama. Jadi saya meng-highlight di situ, bencana adalah urusan bersama. Jadi mari kita berperan sama-sama, tidak kemudian menyerahkan sepenuhnya, tidak kemudian menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah lingkungan kita, ini hutan kita, ini gambut kita, apa yang bisa kita kontribusikan untuk mencegah kebakaran, mari kita lakukan sama-sama.
1: Oke, terakhir Pak Muhari, apa pesan BNPB Pak kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini Pak?
2: BNPB itu kita punya slogan simpel yang sangat-sangat efektif. Kita jaga alam, alam jaga kita. Gitu. Jadi ini adalah hal yang kita anut di BNPB dari dulu, dari almarhum Pak Doni Monardo. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Jadi sekali lagi, jika kita ingin mendapatkan solusi permanen dari satu bencana yang sifatnya hidrometeorologi, baik itu kering ataupun basah, maka satu-satunya cara adalah kita harus benar-benar mempreservasi ekosistem kita, mempreservasi lingkungan kita, dan kita jaga sama-sama.
1: Oke, itu saja Bapak Muhari.
2: Ya,
1: oke, baik, terima kasih Bapak. Nampaknya sedang ada di jalan ya Pak ya.
2: Ya.
1: Oke, boleh untuk mungkin undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Muhari atas waktunya Pak, karena Bapak dalam kondisi menyetir. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih Bapak Muhari, selamat malam Pak. Ya baik, demikian tadi untuk pesan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapusdatin BNPB Bapak Abdul Muhari terkait bagaimana ke depan masyarakat bisa berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, masih ada dua narasumber yang belum saya tanya begitu ya untuk kesiapsiagaan dan segala macamnya. Untuk Pak Teten terakhir Pak, adakah pembelajaran penting dari penanganan musim kemarau dan karhutla tahun-tahun sebelumnya yang kini diterapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tahun 2026 Pak?
3: Ya, pembelajaran penting terkait dengan karhutla, kebakaran lahan dan hutan ya, kalau di Jawa Barat banyaknya lahan ya. Ya, karena hutannya memang alhamdulillah sih ada sih beberapa hutan yang terbakar, tapi bisa cepat diatasi gitu ya. Pembelajaran penting itu tadi dari awal bagaimana kita menjaga alam tadi, kata Pak Kapus tadi, menjaga alam diawali dengan budaya kita ya, budaya kita tidak melakukan pembakaran sekecil apapun juga gitu, yang bukan pada tempatnya gitu, kemudian juga tidak membuang puntung rokok gitu ya, puntung rokok, kemudian membuang hal-hal yang lain di tempat pembuangan di manapun juga berada gitu, terutama di biasanya yang memicunya itu kan hal-hal sepele, misalnya ada yang biasanya ada pemulung atau yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membersihkan sampah di daerah TPS maupun TPA yang nggak kerasa gitu ya, membuang puntung rokok yang itu bisa menimbulkan kebakaran di lahan gitu ya, TPS dalam hal ini atau TPA kebakaran lahan. Demikian pun juga di pekarangan-pekarangan gitu ya, pekarangan-pekarangan biasanya kalau ada rumput kering yang persiapan yang kelihatan kering nggak bagus, ada saja sih inisiatif dari masyarakat biar cepat dibakar gitu, lama-lama ya terjadi juga kebakaran lahan dan hutan. Jadi jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang dianggap kecil, tetapi ini akan sangat berdampak besar. Kita harus jaga alam dan alam insya Allah akan menjaga kita. Demikian.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Teten. Terakhir untuk Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Mas, apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat, dunia usaha, pemerintah secara bersama-sama untuk bisa membangun sistem pencegahan karhutla yang lebih berkelanjutan?
0: Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya, saya suka nih slogannya teman-teman BNPB. Kita jaga alam jaga kita itu menjadi prioritas yang sangat penting lah gitu, menjaga alam gitu ya. Ya, memang jika kita lihat kebakaran terus berulang dan kerusakan ekosistem gambut yang masih terjadi di Kalimantan Barat, ya yang pertama pemerintah harus mendorong dan mempercepat gitu ya pengakuan terhadap budaya kelola rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan sumber daya alamnya. Mengapa demikian? Karena sekarang monopoli sumber daya alam itu masih dikuasai oleh negara gitu ya, dan hak-hak masyarakat atas kelola lahannya itu masih sangat berkurang. Dan mengapa itu menjadi penting? Supaya biarkan masyarakat yang menjaga dan mengelola sumber daya alam mereka gitu ya, karena mereka yang lebih paham gitu ya. Kemudian pemerintah kemudian harus melakukan audit dan melakukan evaluasi terhadap seluruh konsesi yang ada di yang berada dalam kawasan ekosistem gambut gitu ya, karena audit dan evaluasi ini menjadi penting ketika masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak taat terhadap aturan yang ada gitu ya. Pemerintah harus bertindak tegas atas itu, melakukan penegakan hukum yang semestinya gitu ya, bila perlu cabut izinnya ketika perusahaan itu mengalami kebakaran berulang dan berturut-turut gitu ya. Dan ini menjadi upaya penting lah untuk meminimalisir dan mitigasi karhutla supaya tidak berulang ke depannya. Okay. Kemudian kemudian pemulihan itu menjadi penting sebetulnya terhadap lahan-lahan yang terbakar berulang gitu ya. Kemudian meminta setiap usaha itu menjaga tata kelola lahan mereka dan mengatur tinggi muka air tanah di lahan mereka itu di sesuai dengan aturan PP 57 2016 yang udah ada gitu ya.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Indra dan juga Bapak Teten atas waktunya sudah berbincang bersama kami dan tentunya. Terima kasih Pak Teten, sekali lagi Mas Indra juga, dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 3 tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan. Demikian tadi untuk perbincangan kami bersama tiga narasumber dengan Bapak Dr. Abdul Mahari SSIMT selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Kapus Datin BNPB, kemudian Bapak Teten Ali Mulku Engkun PhD, Kepala Pelaksana BBBD Jawa Barat, dan Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar untuk topik siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi karhutlah. Semoga apa yang tadi sudah kami bahas bersama bisa menjadi tambahan wawasan baru untuk kita bisa menjaga lingkungan dan juga bersiap siaga menghadapi musim kemarau dan potensi karhutlah.
4: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengundang.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau melalui pengajuan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun proses tersebut masih menunggu penetapan status kekeringan oleh pemerintah daerah. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan pengajuan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kekeringan di wilayah yang berpotensi terdampak. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, pengajuan bantuan masih menunggu terbitnya surat keputusan Bupati tentang status kekeringan sebagai syarat utama untuk mengajukan dukungan penanganan kepada pemerintah provinsi. Menurut Muhammad Hozin, setelah status kekeringan ditetapkan, BPBD akan segera mengusulkan bantuan distribusi air bersih dan sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan masyarakat terdampak, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
2: Usulan yang ke provinsi, ya kita nunggu SK juga, karena usulan itu harus dilampiri SK. Dapat tidaknya ya tergantung provinsi, provinsi ada anggaran apa enggak, karena untuk tahun ini kan semuanya efisiensi.
1: Sementara itu, seorang warga Kecamatan Pangaringan, Abdul Garib, berharap pemerintah dapat segera menyalurkan bantuan apabila kekeringan mulai dirasakan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi selama musim kemarau.
3: Perlu minum, mandi, soalnya di sini itu masih kekeringan air. Nanti kalau, alhamdulillah kalau 3 hari 1 kali, alhamdulillah masyarakat di sini masih gembira.
1: Abdul Gadi menambahkan bantuan air bersih sangat membantu warga ketika sumber air mulai berkurang. Ia berharap koordinasi pemerintah daerah dan provinsi berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Demikian Harul Umam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanaman tembakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang baru capai 50%. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di Utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam mungkin, hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah Utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: BMKG akhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 Filipina. BMKG menyatakan peringatan dini tsunami pasca gempa bumi di Mindanao, Filipina telah berakhir. Gempa bumi yang terjadi pada Senin 8 Juni pukul 6:37 waktu Indonesia Barat ini berdampak tsunami di sebagian wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan gempa bumi ini terjadi pada koordinat 1,25 derajat lintang utara, 126,27 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Berdasarkan lokasi episenter dan kedalamannya, gempa ini berjenis dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik, thrust fault. Selanjutnya, sensor Tide Gauge di Tahuna mendeteksi ketinggian air setinggi 0,3 meter pada pukul 6:58 waktu Indonesia Barat. Disusul wilayah Paleleh yang mencatat ketinggian 0,45 meter pada pukul 7:34. lalu Tanjung Sidupa yang merekam 0,32 meter pada pukul 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti apa situasi terkininya, saat ini kami telah bersama penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata.
3: Wawancara Pro 3.
5: Mbak Ana dan pemirsa RRI.
4: Pak Bayu, mungkin dapat dijelaskan kembali nih, apa yang menjadi dasar BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 di Filipina?
5: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ana. Jadi, pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, peringatan dini tsunami oleh BMKG dinyatakan berakhir. Itu sekitar 3 jam lebih dari 38 menit. Jadi, setelah kami melakukan pemantauan alat ukur permukaan laut, ya, tide gauge, pasang surut, BMKG melihat bahwa sudah tidak ada lagi anomali muka air laut. Jadi fluktuasi muka air laut sudah kembali normal dan tidak membahayakan. Kemudian yang sebelumnya ada gelombang tsunami yang menerjang atau melanda beberapa wilayah itu sudah terlihat penurunan daripada amplitudo muka laut, sehingga akhirnya kita putuskan untuk mengakhiri peringatan dini tsunami ini.
4: Baik. Nah, Pak Bayu, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda yang satu ini ya, Pak Bayu ya.
5: Ya, baik.
3: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
4: Nah, Pak Bayu, tsunami kan ini sudah berakhir begitu ya, pasca gempa 7,7 di Filipina itu. Apakah masih ada potensi gempa susulan yang perlu diwaspadai masyarakat Indonesia ini, Pak Bayu?
5: Ya, sampai saat ini kami melakukan pengamatan dan analisis untuk gempa susulan atau aftershock. Sampai pukul 15 itu ada 60 gempa aftershock dengan range kekuatannya itu magnitude 3,6 hingga 6,7. Kemudian gempa ini juga ada satu yang dirasakan, dan kalau kita buat klasifikasi untuk magnitude di atas 5 ada 12 gempa. Nah, ini dimungkinkan masih akan ada gempa-gempa susulan dalam beberapa hari ke depan. Dan gempa tersebut bisa dimungkinkan di atas magnitude 5. Bahkan mungkin nanti ada yang dirasakan, meskipun gempanya berada di wilayah Filipina. Begitu, Mbak Ana.
4: Baik. Itu kenapa, Pak, gempanya ini dapat sampai dirasakan hingga wilayah Indonesia Timur? Apa penyebabnya ini, Pak?
5: Ya, pertama itu gempanya cukup besar, magnitude di atas 7 ya, atau tepatnya magnitude 7,7. Ini termasuk klasifikasi gempa besar. Kalau berada di wilayah daratan, itu akan menimbulkan kerusakan, apalagi gempanya dangkal. Kemudian yang kedua, gempanya itu berada di perbatasan dengan Indonesia, jadi tidak terlalu jauh dengan wilayah Indonesia di bagian yang berbatasan dengan Filipina seperti Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara gitu ya. Itu pasti akan merasakan gempa tersebut ya dengan magnitude 7,7. Kemudian ya cukup dangkal ya. Jadi memang spektrumnya memang tidak terlalu luas, tapi sampai ke Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Ada beberapa wilayah di sebagian Sulawesi Tengah juga ikut merasakan.
4: Baik. Nah, Pak Bayu, bagaimana ini BMKG menyeimbangkan kecepatan penyampaian peringatan dengan akurasi informasi supaya tidak menimbulkan kepanikan ini, Pak Bayu?
5: Ya, tadi kami mengirimkan informasi warning ya, atau peringatan dini tsunami ini 3 menit setelah gempa bumi. Jadi dapat dimaklumi bahwa gempa tersebut berada di wilayah Filipina, namun masih dalam wewenang National Tsunami Warning Center. Jadi karena beberapa kajian atau analisis kami atau alatan kami, gempa ini akan berdampak goncangan dan tsunami-nya ke wilayah Indonesia sehingga masuk ke dalam wilayah National Tsunami Warning. Nah, kenapa ini apa namanya itu kita tetap keluarkan, yaitu tadi karena ada dampaknya sampai ke Indonesia. Seperti itu.
4: Baik. Nah, Pak Bayu tadi disebutkan memang ada gempa aftershock juga ya. Ini diperkirakan sampai kapan, Pak Bayu? Hanya sampai besok sajakah atau bagaimana?
5: Ya, untuk aftershock ini bisa hingga seminggu lebih ya. Kalau dari beberapa kajian kami untuk gempa-gempa magnitude di atas 7, seperti sebelumnya tanggal 2 bulan April ya, tanggal 2 April itu gempa di Maluku Utara, perbatasan dengan Sulawesi Utara, magnitude 7,6 itu lebih dari 2 minggu. Namun ini karena gempanya di wilayah Filipina ya, atau berbatasan dengan, ya hampir berdekatan dengan Indonesia, ini mungkin yang akan terdampak itu ya sekitar kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Ini untuk sementara ya, dari analisis cepat. Nanti kami akan tetap melakukan pemantauan dan analisis lebih lanjut, dan kami akan informasikan hasil analisis ini ke masyarakat kira-kira berakhir usulannya sampai beberapa hari.
4: Baik, berarti indikator utamanya itu berakhir tsunami-nya atau tidak berdasarkan tadi tinggi permukaan air laut yang telah diamati BMKG, begitu ya Pak Bayu ya?
5: Ya, betul Mbak Hana. Jadi tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, iya. Bagaimana akurasinya? Ya, jadi kalau kita sudah, tadi kami sudah keluarkan dalam waktu kurang dari kurang lebih 3 menit ya, itu memang betul terjadi tsunami, jadi kita bisa anggap ini cukup akurat gitu ya. Kemudian dari pemodelan tsunami-nya pun masih masuk dalam level yang ancaman di bawah siaga ya, untuk dia ya kurang lebih 0,5 sampai 3 meter, kemudian tertinggi tadi kami catat 0,75. Kemudian kami pantau terus dan kami informasikan ke masyarakat, memang terkonfirmasi beberapa wilayah di Sulawesi Utara, Maluku Utara, kemudian di Sulawesi Tengah dan Gorontalo itu mencatat adanya tsunami tersebut ya. Kemudian setelah itu kita lihat ada peluruhan daripada amplitudo tsunami-nya sampai betul-betul berakhir dan tidak membahayakan ke masyarakat. Setelah itu kami akhiri daripada peringatan dini tsunami tersebut.
4: Baik. Pak Bayu mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat pesisir pasca pencabutan peringatan dini tsunami ini.
5: Ya, untuk masyarakat pesisir mohon tidak panik karena untuk gempa susulan akan tetap terjadi dalam beberapa hari ke depan. Mungkin tidak semuanya merasakan gempa tersebut ya, tetapi informasinya akan kami tetap update dan kita rilis untuk magnitude di atas 5. Dan masyarakat tetap memperhatikan berita dan informasi dari sumber yang terpercaya, dari BMKG maupun media-media yang terpercaya. Kemudian apabila ada bangunan yang sudah rusak secara struktur gitu ya, yang mungkin di sekitar Kepulauan Talaut gitu, itu mohon tidak menempati bangunan tersebut ya, karena bisa jadi gempa susulan setelah itu ya akan menimbulkan kerusakan lebih lanjut sehingga bisa roboh dan kerusakan lebih parah. Kemudian masih ada bahaya lanjutan juga dari longsor maupun batu yang jatuh yang berada di wilayah yang lereng ya. Bisa jadi pada saat gempa utama kemudian gempa-gempa susulan itu sudah berada di titik kritis, pada saat ada gempa susulan berikutnya bisa jadi akan ada terjadi longsoran ataupun batu yang jatuh. Kemudian tidak termakan isu hoax ya terkait prediksi gempa dan tsunami. Jadi biasanya setelah gempa besar kemudian ada peringatan dini tsunami, itu diikuti oleh isu-isu hoax ya yang terkait prediksi gempa pada hari tertentu, jam tertentu, kemudian ada tsunami yang besar yang akan melanda itu ya. Itu mohon tidak dipercaya karena sampai saat ini untuk prediksi gempa belum ada kajiannya bahkan di negara maju seperti Jepang maupun Amerika pun belum pernah mengeluarkan prediksi gempa dalam waktu yang tepat seperti itu.
4: Baik, Pak Bayu, semoga juga di sana semakin kondusif kembali begitu ya Pak Bayu ya, dengan pemantauan yang terus dilakukan oleh BMKG. Terima kasih nih Pak Bayu telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat, Pak Bayu.
5: Terima kasih.
4: Penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata, berbicara terkait BMKG akhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 Filipina.
3: Wawancara Pro 3.
6: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
7: Kami juga masih akan menyoroti terkait dengan gempa yang terjadi di Filipina dan berdampak terhadap beberapa wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pagi tadi. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat setelah kondisi dinyatakan aman. Pengakhiran tersebut menjadi dasar pelaksanaan asesmen lanjutan di wilayah terdampak.
8: Bisa menentukan.
7: Lalu mengapa gempa yang terjadi di Filipina bisa memicu peringatan tsunami hingga ke wilayah Indonesia dan faktor apa yang bisa menentukan suatu gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami atau tidak? Kita akan memperbincangannya bersama dengan pakar geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Dr. Amin Widodo. Iya, kita tahu baru saja terjadi gempa pagi tadi ya di Filipina 7,7 magnitudo, cukup besar sekali bisa dikatakan ya Pak Amin. Iya, kita tahu baru saja terjadi gempa pagi tadi ya di Filipina 7,7 magnitudo, cukup besar sekali bisa dikatakan ya Pak Amin. Secara umum bagaimana Bapak melihat karakter gempa ini sehingga akhirnya berdampak ke wilayah Indonesia juga?
9: Berurutan Filipina sama Sulawesi Utara itu gandeng sebetulnya statusnya kan daerah itu termasuk suatu kepulauan yang gempa berurutan demikian karena sampai ke Jepang sebetulnya sampai lempeng dari Pasifik dan daerah itu termasuk daerah yang rawan gempa sejak dulu dan itu karena di situ ada lempeng dari Pasifik yang menumpuk ke arah barat.
7: Jadi bicara soal posisi geografisnya juga Filipina, segaris lurus untuk itu ya Pak Amin terjadinya lempengan gempa. Oke, jadi bicara soal posisi geografisnya juga segaris lurus untuk itu ya Pak Amin yang terjadinya lempengan gempa. Sangihe ya. Oke. Apa sih sebenarnya BMKG menyebabkan kan sempat ini bisa memberitahukan adanya potensi gelombang tsunami bahkan yang tertinggi ada di Talengan Sangihe ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan tinggi gelombang ini bisa berbeda-beda di setiap wilayah?
9: Skalanya lebih dari kemudian 7 kalau diketahui gempanya itu terjadi di laut bergerak lempengnya tadi ke arah vertikal skalanya lebih dari 7 lebih dari 7 sebagai kemudian mekanisme bergerak lempengnya tadi ke arah vertikal maka kalau itu selalu diumumkan berdasarkan model tadi sebagai 7,7 tingginya di akan berpotensi tsunami di daerah Filipina sekian meter maka dia nanti akan berlambat menuju yang paling dekat itu yang paling tinggi nanti makin jauh makin gelombangnya makin rendah seperti itu.
7: Iya.
9: Model, jadi berdasarkan model.
7: Berdasarkan modelnya. Tapi kan masyarakat kadang suka menganggap ya kalau gempanya besar nanti pasti akan tsunami. Sebenarnya apa yang menjadi syarat utama sebuah gempa ini bisa memicu tsunami, Pak Amin?
9: Tadi sudah nomor satu gempanya 7, lebih dari 7.
7: Di atas 7 ya?
9: Ya, di atas 7. Magnitudenya di atas 7. Terus terjadi di laut.
8: Oke. Okay.
9: Jadi 7 kalau terjadi di darat ya nggak masalah. Tapi kalau dia terjadi di laut. Kemudian ada, tadi saya belum, di dasar laut itu bergerak ke atas. Jadi ada pergerakan vertikal. Tapi kan. Sehingga air lautnya itu karena kesesak tadi, maka dia menimbulkan tsunami tadi. Jadi okay. Seperti itu.
8: Jadi kalau tanda-tanda yang bisa dikenali masyarakat seperti apa Pak Amin?
9: Kalau tanda-tanda biasanya kalau gempa terkait gempa tadi tsunami biasanya sebelum terjadi gempa tsunami tadi airnya surut. Kan tadi di bagian tengah tempat kejadian gempa kan terjadi ada air laut naik.
8: Iya.
9: Begitu ya?
8: Iya.
9: Jadi di pantai kesedot ke tengah jadi seperti itu. Jadi okay. Ada yang surut. Nah, itu, nanti beberapa menit kemudian dia akan balik lagi, itu yang menimbulkan tsunami tadi.
8: Jadi awalnya surut dulu, kemudian ada patahan lempeng, kemudian beberapa waktu akan memicu adanya gelombang air ya ke arah pulau.
9: Jadi gimana? Patahan lempeng dulu yang vertikal tadi kan mendorong air laut ke atas.
8: Iya.
9: Nah, air laut yang di tengah tadi terdorong ke atas berarti kan di pantainya tersedot ke tengah, jadi seperti surut, jadi surut.
8: Oh, oke, okay. Nah, baik.
9: Itu kira-kira begitu, ya.
8: Ada tanda-tanda lainnya tidak, Pak Amin, selain itu?
9: Yang kadang-kadang malah yang lihat tadi nggak ada tanda-tandanya, jadi seperti yang terjadi waktu itu. Juni itu pernah terjadi tsunami di Banyuwangi, 94 ya. Itu juga nggak ada tandanya, jadi tahu-tahu tsunami aja.
8: Nah, itu bagaimana gitu. Tuh, Pak Amin?
9: Apalagi terjadinya malam, jadi memang ada hal yang memang yang kita betul-betul masih belajar istilahnya semua ini bagaimana mengetahuinya bahwa ini jadi tapi itu tadi kalau gempanya 7, skalanya 7 lebih dari 7 maka terus langsung dibuat peringatan dini tsunami tadi.
8: Okay.
9: Nanti kalau sudah dicek di lapangan nggak ada ya berarti diumumkan tidak ada atau ada cuman kecil misalnya gitu.
8: Iya, BMKG kan tadi juga sempat ya menyampaikan adanya potensi tsunami tapi kemudian dicabut pada pukul 10 pagi setelah kondisi dinyatakan aman. Apa yang membuat faktor-faktor itu akhirnya dicabut, Pak Amin?
9: Jadi kan tadi dari model sampai di sini sekitar 5 meter misalnya tingginya. Jadi,
8: iya.
9: Dan sampai di situ jamnya pun tahu. Jadi karena kecepatan gelombang tsunami itu kan misalnya 100 km per jam, maka ini sampai di daerah pantai Sulawesi Utara tadi sekian jam. Nah, jadi kalau sekian jam tidak terjadi perubahan sama sekali, alat-alat pantau gelombang tadi yang ada di pantai biasanya ada, itu tidak menunjukkan kenaikan, berarti ya memang bisa dicabut.
8: Oke. Okay. Gempanya cukup besar ya, 7,7. BMKG juga mencatat ada 20 gempa susulan. Seberapa banyak sih potensi untuk gempa-gempa susulan dari adanya gempa yang besar tadi, Pak Amin?
9: Sebenarnya ada gempa-gempa awal juga sebenarnya. Jadi ada gempa-gempa awal juga banyak di situ. Terus
8: kecil ya?
9: Jadi gempa yang besar.
8: Diawali dari
9: terus
8: kecil
9: dulu.
8: Terus
9: menurun lagi menjadi gempa-gempa kecil. Menurun-menurun sampai habis. Nah itu bisa hanya berlaku sebulan, tapi bisa juga setahun lebih, jadi keluar terus seperti itu. Saya sekarang Bawean yang 2024 dulu ya.
8: Oke.
9: Okay. Sekarang masih ada, jadi masih keluar walaupun tidak tiap bulan, tapi masih keluar, jadi di tempat yang sama. Jadi
8: yeah.
9: itu hanya menunjukkan bahwa daerah itu masih bergerak terus, jadi seperti itu. Ada yang mendorong terus.
8: Ya.
9: Jika dia rilis lepas, maka terjadi gempa, jadi seperti itu.
8: Akhirnya terjadi beberapa kali gempa susulan, meskipun magnitudonya tidak besar, tapi ada ya, Pak Amin.
9: Ya, betul.
8: Oke. Okay. Ya, kalau bicara tentang potensi bencana alam ya, Pak Amin, apakah di Indonesia ini ada beberapa wilayah yang patut diwaspadai juga untuk gempa, kemudian tsunami, seperti itu, Pak Amin, melihat dari geografis Indonesia secara umum ya?
9: Jadi kalau kita lihat ya di daerah tumbukan lempeng tadi, misalnya di sini yang terjadi di sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Jawa, sebelah selatan Bali, Lombok, NTT itu adalah daerah-daerah yang rawan gempa besar tadi yang bisa menimbulkan tsunami.
8: Oke.
9: Okay. Itu letaknya sumber gempanya itu ada sekitar 200 sampai 300 kilo dari pantai barat Sumatera, selatan Jawa. Jadi sekitar 200 sampai 300 kilo. Jadi di daerah itu. Kalau dilihat di Google Map itu kelihatan.
8: Nah, bagaimana
9: jadi warnanya itu? Lebih gelap. Nah, jadi di situ palung yang dikenal dengan palung. Karena dia tumbukan tadi menyebabkan daerah itu menjadi lebih dalam.
8: Jadi seperti itu. Oke. Nah, dengan potensi-potensi bencana yang kita harapkan tidak terjadi ya, bagaimana masyarakat agar menyikapi tidak secara panik tapi tetap waspada juga, Pak Amin?
9: Nah, tadi bukan tidak terjadi, bukan. Jadi ini ya, tinggal tunggu waktu memang iya. Jadi
8: tapi kita harapkan tidak,
9: masyarakat harus iya, menyiapkan diri.
8: Tetap ya, siap siaga juga ya.
9: Iya, harusnya
8: dengan segala diri. Kemungkinan.
9: Jadi nanti tanda-tanda tsunami, makanya itu tadi literasi seperti yang dilakukan dengan radio ini sangat penting. Jadi untuk memberi pengetahuan itu menjadi sangat penting sekali. Jadi atau latihan segala macam. Jadi misalnya Jepang tadi, karena dia sama seperti di Indonesia, dia dekat dengan tumbukan lempeng juga. Nah, dia selalu melatih masyarakatnya dari yang mulai dari TK sampai dilatih tiap bulan. Ada yang tiap setengah tahun, nah seperti itu. Jadi bagaimana cara evakuasi.
8: Termasuk di masyarakat pesisir ya, Pak Amin ya. Ini perlu juga untuk bagaimana mengedukasi ke tempat yang lebih aman ya, Pak Amin.
9: Iya, betul. Jadi karena di pesisir itu, kalau di pantai yang Jawa atau Bali itu kadang-kadang sudah ada kayak tembok apa namanya itu, kayak bukit kapur seperti itu. Nah, itu mestinya ditulis juga, ini daerah bisa untuk evakuasi tsunami. Jadi kalau di daerah pantai yang banyak pengunjungnya, misalnya di kan di gunung itu kan sekarang pengunjungnya wah banyak sekali.
8: Iya.
9: Jadi kalau mereka harus diberitahu ini kalau misalnya terjadi tsunami, tandanya tadi surut, ya larinya ya ke bukit yang paling dekat itu. Jadi memang mestinya harus ada petunjuk itu. Saya nggak tahu ada petunjuknya apa nggak, semoga ada sih.
8: Kalau saya temui di beberapa selatan Jawa, saya pernah ke sana, memang ada sih Pak. Jadi ada semacam rambu untuk bagaimana masyarakat bisa lari ke tempat yang lebih tinggi. Itu ada di sekitar selatan Jawa ya. Kalau di wilayah lainnya saya belum tahu, tapi semoga ada. Dan juga pemerintah concern terhadap ini. Tapi mungkin terakhir Pak, pesannya untuk masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi-informasi terkait dengan kebencanaan. Dan juga apakah menurut Anda BMKG sudah cukup baik untuk menginformasikan hal ini?
9: Sudah mulai membaik, tapi memang karena masyarakatnya itu kayaknya masih masih banyak perlu belajar lah.
8: Ya, literasi kembali ya.
9: Literasi tadi ya. Jadi kita memang sangat berharap dari media-media juga selalu menyuarakan, walaupun tidak ada gempa, mestinya begitu, jangan menunggu ada gempa.
8: Jadi, tetap harus ya.
9: Iya, terus jadi kan mereka kan menjadi
8: aware,
9: menjadi bagian habit
8: dari terlatih.
9: Terlatih menjadi refleks dari dia. Orang-orang Jepang, kenapa dia bisa selamat lebih banyak daripada tsunami di Indonesia itu kan korbannya sampai 200.000. Kan edukasi.
8: Iya.
9: Jadi kira-kira begitu.
8: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Amin atas waktunya di Radio Pro 3. Kita harapkan Indonesia tetap baik-baik saja ya. Tidak masyarakatnya lebih terliterasi untuk menghadapi segala bencana yang ada. Terima kasih. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dr. Amin Widodo.
3: Wawancara Pro 3.
10: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dan di Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan di Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Perairan Barat Sumatera Utara, Perairan Barat Bengkulu, Selat Sunda, Kalimantan Barat, Perairan Timur Kalimantan Utara, Teluk Bone, Laut Sulawesi, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, dan Laut Arafuru. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, di Selat Makassar, di Laut Banda, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Selanjutnya, potensi berawan hingga berawan tebal di Banjarmasin, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan sedang di Manado, kemudian potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Ambon. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau berkabut di Kendari dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Martina, mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Baik pendengar, selamat pagi, kami sapa Anda. Mudah-mudahan saya selalu di pagi ini. Mudah-mudahan yang sudah bangun di pagi ini langsung melakukan hal-hal yang positif ya. Lakukan hal-hal yang kecil namun bisa membuat kita lebih bersemangat ya. Kalau rebahan bangun tidur tentu akan membuat mata ngantuk dan tertidur kembali pendengar ya. Baik pendengar, semoga semangat selalu. Saat ini sudah pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Luqman ayat 12 sampai dengan 16 yang akan dibacakan oleh Eko Saputra. Kemudian akan dirangkaikan dengan lagu-lagu religi. Jelang kita ikuti Mutiara Pagi nanti pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sekarang sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Cara Ikhlas Menerima Takdir, yang akan disampaikan oleh Ustazah Sosialina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan ketetapan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Baik itu nikmat rezeki sehat, harta yang berkah, bahkan kondisi sakit pun yang membawa kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Karena dengan demikian bergugurlah dosa-dosa kita karena rasa sakit yang Allah berikan tersebut. Tidaklah ditemukan hal yang paling indah bagi seorang muslim yang beriman, yaitu ketika dia berada dalam kondisi kebaikan atau memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, dan ketika dia berada pada kondisi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sesempit apapun, dia terus beriman dan selalu berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tentunya harapan kita syafaat yang beliau curahkan kepada kita selalu kita dapatkan, terutama di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan mutiara pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema untuk kita bersama. Semoga ini menjadi hidayah bagi kita semua dalam menyingkapi takdir kehidupan, yaitu cara ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai takdir merupakan rukun iman keenam bagi umat muslim. Seseorang yang mampu menerima takdirnya dengan ikhlas menandakan bahwa ia memiliki tingkat keimanan yang tinggi. Karena sesungguhnya tidaklah Allah pernah salah dan tidaklah pernah Allah itu hilap dalam memberi takdir kepada hambanya. Karena Allah sendiri mensifati dirinya dengan kata Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Berarti tidak ada yang salah dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik itu sesuatu yang sangat dirasakan sempit atau susah oleh hambanya. Cuma yang salah adalah cara bagaimana hamba Allah itu menyikapi takdir tersebut. Kadang-kadang kita hilap, kita merasa kita tidak mampu untuk menjalani takdir tersebut. Kita merasa itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah tidak pernah salah dalam menempatkan takdirnya seberat apapun yang dirasakan oleh hambanya. Karena itu, yakinlah dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, manusia harus menerima takdir, sebab takdir merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah. Dalam buku Bersama Allah Meraih Takdir Baik karya Ahmad Suudi disebutkan bahwa ikhlas merupakan ujian terakhir bagi ikhtiar manusia, dan orang yang ikhlas memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja memisahkan orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita anggap baik. Dengan demikian kita dapat mengambil hikmah di balik takdir yang Allah berikan tersebut. Ataupun kita diuji oleh Allah dengan menunda kesuksesan yang sangat kita inginkan, maka
manusia harus mengukur derajat keikhlasan agar selalu ikhlas kepada takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebab sikap ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang selalu berprasangka baik kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa cara ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah kita harus yakin dan ridho terhadap takdir Allah. Umat muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana terindah dan terbaik bagi hambanya. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya, baik kemiskinan maupun kekayaan, sehat ataupun sakit, kegagalan ataupun kesuksesan, wajib diyakini sebagai pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebaikan atau keburukan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian bagi hambanya di dunia. Pada hakikatnya, keberkahan takdir didapatkan dengan bagaimana manusia menyikapinya. Apakah umat muslim dapat menerima dengan ikhlas dan ridho atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sebuah kaum maka dia mengujinya. Barang siapa yang ridho maka dia mendapatkan keridhaan, dan barang siapa yang benci maka dia hanya akan mendapat kebencian. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya cara kita untuk ikhlas menerima takdir Allah adalah dengan berpikir positif. Berpikir positif menjadi salah satu cara untuk menerima takdir dengan ikhlas karena dapat memberikan ketenangan hati. Berpikir positif akan membuat hati lebih bersemangat dan membantu mengembalikan atau mengambil keputusan tepat dalam setiap urusan yang dihadapi. Berpikir positif akan membuat umat muslim menerima takdir tanpa penyesalan atau harapan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Dibanding berharap atau berandai-andai kembali ke masa lalu untuk mengubah takdir, umat muslim dianjurkan untuk mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat begini, tentu begini, atau begitu, tentu akan seperti ini dan seperti itu." Jadi tidaklah baik bagi kita sebagai umat muslim berandai-andai untuk mengubah sebuah takdir yang sudah terjadi. Alangkah lebih baik dan akan lebih tenang jika kita menerimanya dengan berpikir positif dan ikhlas. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya cara kita untuk menerima takdir dengan ikhlas adalah selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Takdir merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapinya, umat muslim wajib memohon pertolongan kepadanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sabar dan salat. Jangan pernah tinggalkan salat ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu merasa tidak berdaya. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan saat ini sudah pukul 5.42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat pagi. Kami sapa Anda, semoga semangat selalu. Dan untuk Anda, semoga hari ini kita bisa melakukan yang terbaik lah ya. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat dan sehat. Meskipun cuaca tidak menentu, saat ini sering turun hujan. Dan untuk wilayah Sempang dan sekitarnya lagi dalam keadaan kondisi mendung ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita semua untuk memulai aktivitas. Nah pendengar, agar lebih semangat lagi, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda jelang kita ikuti Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejak-kejik-kejak besok.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan, pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Engkau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa engkau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Eh, okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak telur gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku tu tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Baiklah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Ini Gurindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu Melayu untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini, dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.

informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Sari berita, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Natuna hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren penurunan. Sementara berita lainnya, penggunaan buah dan sayur lokal untuk MBG di Kabupaten Natuna sudah dimulai diterapkan namun belum sepenuhnya optimal. Dari Sempang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar, kami sampaikan berita pertama, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Natuna hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini menjadi kabar baik sekaligus hasil dari berbagai upaya pencegahan dan edukasi yang terus dilakukan oleh jajaran satuan lalu lintas Satlantas Polres Natuna. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi melalui Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Tony mengatakan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
1: Pak, itu bagaimana Pak untuk korban atau juga kejadian lalu lintas di daerah kita hingga saat ini untuk tahun ini mengalami peningkatan atau penurunan Pak?
2: Alhamdulillah untuk tahun ini penurunan. Penurunan untuk kecelakaan sudah menurun. Jadi kita mengimbau kepada masyarakat mengantisipasi rawannya kecelakaan ini untuk bertertib lalu lintas.
1: Upaya dari lantas sendiri Pak, mungkin agar hal kecelakaan tersebut semakin minimalisir Pak, di daerah itu apa saja yang dilakukan Pak?
2: Alhamdulillah kita selama ini sudah melakukan himbauan kepada pihak-pihak sekolah, masyarakat seputaran Natuna, baik usia dini, anak-anak TK, anak-anak SMP, SMA, semua kita sudah himbau masalah ketertiban berlalu lintas. Ya.
0: Menurutnya, keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan kesadaran seluruh pengguna jalan dalam mematuhi aturan dan etika berkendara. Ia mengimbau masyarakat agar senantiasa tertib berlalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta mematuhi rambu-rambu dan ketentuan yang berlaku demi mencegah terjadinya kecelakaan. AKP Erwan menegaskan bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas dapat dicegah apabila pengendara memiliki disiplin yang tinggi saat berada di jalan raya. Faktor kelalaian dan kurangnya kesadaran seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Dan untuk meningkatkan kesadaran tersebut, Satlantas Polres Natuna secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di berbagai kalangan. Program edukasi keselamatan berlalu lintas tidak hanya menyasar pengendara dewasa, tetapi juga diberikan kepada para pelajar sejak usia dini. Kegiatan tersebut dilakukan di sejumlah sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. AKP Erwan menjelaskan bahwa korban kecelakaan lalu lintas yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh santunan dari Jasa Raharja. Selain itu, korban juga dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui program yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, informasi mengenai perlindungan dan jaminan sosial bagi korban kecelakaan perlu diketahui masyarakat agar proses penanganan korban dapat berjalan lebih cepat dan tepat ketika terjadi musibah di jalan raya. Kasat Lantas berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga terkait, serta seluruh lapisan masyarakat dapat terus terjalin guna mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Kabupaten Natuna. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan, angka kecelakaan diharapkan terus menurun sehingga keselamatan masyarakat dapat semakin terjamin. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Bintara Pembinaan Teritorial Angkatan Udara Babinterau Lanut Raden Sajat serta David Suprianto hari Minggu kemarin melaksanakan pengamanan dan monitoring kedatangan penumpang KMP Bahtera Nusantara di Pelabuhan Ranai, Penagi, Jalan Tanjung Payung, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan proses kedatangan penumpang melalui jalur laut berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kehadiran Babintrau di pelabuhan merupakan bagian dari pembinaan teritorial udara sekaligus bentuk kepedulian TNI AU dalam mendukung aktivitas masyarakat di wilayah Natuna. Dalam pelaksanaannya, Serka David Suprianto berkolaborasi bersama personel UPT 4 Kepulauan Riau, Syah Bandar Wilayah Kerja Ranai, Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Natuna, Polairut Polres Natuna, Kantor Karantina Natuna, Babinsa, serta Babin Potmar, Posal Penagi. Sinergi lintas instansi tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus kedatangan penumpang. Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menekankan kepada seluruh personil agar senantiasa hadir di tengah masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme, kepedulian, serta semangat pengabdian dalam setiap pelaksanaan tugas. Pelaksanaan kegiatan tersebut berada di wilayah supervisi Kepala Dinas Teritorial, Kadister Lanut Raden Sajat, Kolonel ADM Marsal terus mendorong personil untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergi bersama instansi terkait dalam mendukung keamanan wilayah. Melalui kehadiran Babintrau di lapangan, Lanut Raden Sajat terus mengimplementasikan semangat TNI ampuh, yaitu adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis sebagai wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan negara serta mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Natuna.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Mendengar penggunaan buah dan sayur lokal untuk MBG di Kabupaten Natuna sudah mulai diterapkan, namun belum sepenuhnya optimal. Pasokan dari petani lokal sering kali tidak mencukupi dan harga produk belum selalu sesuai permintaan MBG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Syazali, menjelaskan bahwa meskipun belum optimal, pemanfaatan produk lokal tetap berjalan. Hal ini penting untuk mendukung pasokan bahan pangan dan menjaga keseimbangan ekonomi lokal.
4: Semangka untuk buah-buahan. Ya, dan juga ada juga itu melon ada juga, tapi yang semangka lah yang tren sekarang ini yang lebih diminati dan juga ada harga yang sesuai lah dengan SPPG itu sendiri.
0: Beberapa produk lokal mulai menunjukkan tren positif dan digunakan dalam MBG. Menurut Wan Syazali, semangka menjadi buah paling diminati saat ini, diikuti melon karena pasokan lebih stabil dan harganya sesuai kebutuhan. Wan Syazali menambahkan peningkatan penggunaan produk lokal diharapkan bisa memperkuat kerjasama antara petani dan mitra MBG. Dengan begitu, pasokan pangan terjaga sekaligus mendorong perekonomian lokal. Baik, pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Depresort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Informasi selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
5: Keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dev Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Natuna Dev Resort atau NDR menggelar kegiatan pasar sore pada 6 hingga 7 Juni 2026 di kawasan Natuna Dev Resort. Kegiatan tersebut menghadirkan playground anak, pojok baca, permainan edukatif, hingga berbagai tenan jajanan yang ditujukan sebagai ruang rekreasi keluarga di akhir pekan. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna melalui penyediaan buku-buku bacaan yang layak dan bermutu bagi anak-anak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengatakan konsep literasi yang dipadukan dengan ruang bermain menjadi langkah positif untuk mendekatkan anak-anak dengan buku. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi alternatif edukasi keluarga di tengah masih terbatasnya ruang bermain anak di Natuna.
4: di masa libur ini sambil berjalan-jalan bertemu dengan keluarga, tapi tidak lupa juga meningkatkan minat baca dan literasinya di stan yang disiapkan oleh NDR. Nah, yang saya dengar itu disiapkan di aula pertemuannya, jadi sangat besar di sana tempatnya, jadi sangat nyaman.
5: Sementara itu, Marketing Officer Natuna Defresot Herda mengatakan pasar sore tersebut menjadi kegiatan perdana yang digelar pihaknya dengan konsep hiburan keluarga dan literasi anak. Ia menyebut antusias masyarakat cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda tahunan.
1: Sejauh ini program-program di NDR adalah spesialnya untuk orang dewasa. Jadi kami sekali ini ingin membuka ruang dan peluang juga untuk anak-anak, karena di Indonesia sendiri literasi harus menjadi nomor satu sebagai tonggak untuk anak-anak supaya mereka bisa tahu tentang dunia dan memperluas wawasan dari mereka sendiri.
5: Selain menghadirkan wahana bermain dan ruang literasi, pasar sore tersebut juga diisi dengan berbagai aktivitas sosial dan hiburan keluarga. Kegiatan diharapkan mampu menjadi ruang alternatif bagi masyarakat Natuna untuk menikmati waktu libur bersama keluarga dalam suasana edukatif dan ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu, pendengar, Natuna Dive Resort juga menghadirkan konsep wisata yang lebih terbuka bagi masyarakat dengan menghadirkan berbagai kegiatan bersama UMKM lokal guna mengubah pandangan bahwa menikmati fasilitas resort tidak harus mahal, namun tetap bisa mendapatkan pelayanan yang baik hanya dengan biaya puluhan ribu rupiah. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan wawancara reporter Erik Muhammad dengan marketing officer Natuna Dive Resort, Rispa Herda Des Nita.
6: Dalam rangka apa sebenarnya dari NDR itu sendiri?
1: Sebetulnya tidak dalam rangka apa-apa, karena kita melihat anak-anak sekolah yang sepi kegiatan, dan sebetulnya tempat-tempat hiburan untuk anak-anak di Natuna sebetulnya masih minim gitu kan. Cuman kami melihat peluang bagus, jadi kami membuka pasar sore. Di dalamnya juga tidak hanya anak-anak nih yang senang, karena orang tuanya juga bisa sambil jajan, dan kami juga menggandeng beberapa UMKM yang biasanya berjualan di Pantai Tiwang dan beberapa yang sudah punya ruko juga. Jadi kami mengajak untuk gabung bersama kami di pasar sore di Natuna Dive Resort seperti itu.
6: Baik, apakah ini dari kali pertama atau memang setahun-setahun sebelumnya sudah digadakan dengan tema yang sama atau seperti apa?
1: Untuk pasar sore di Natuna Dive Resort ini adalah pertama kali. Sebelum-sebelumnya belum pernah, dan setelah ini adalah hari pertama, kami melihat respon positif dari masyarakat sekitar. Jadi sepertinya ini akan kami pertimbangkan untuk menjadi agenda rutin tahunan seperti itu.
6: Kenapa nih mengambil tema ada kaitannya dengan literasi untuk anak?
1: Karena sejauh ini program-program di NDR adalah spesialnya untuk orang dewasa. Jadi kami sekali ini ingin membuka ruang dan peluang juga untuk anak-anak, karena di Indonesia sendiri literasi harus menjadi nomor satu sebagai tonggak untuk anak-anak, yang supaya mereka bisa tahu tentang dunia dan memperluas wawasan dari mereka sendiri. Oleh karena itu kami pergi dan meminta izin kepada Dinas Perpustakaan, itu langsung disambut baik oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Bapak Erson. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau karena sudah membantu dan mensupport untuk kegiatan ini. Kami diberi beberapa alat-alat playground, kemudian diberi buku juga untuk menunjang acara ini supaya sukses seperti itu.
6: Bagaimana nih terkait dengan sosialisasinya, ruang masarannya terkait dengan kegiatan ini? Apakah antusias dari masyarakat seperti apa?
1: Untuk hari pertama kami mengeluarkan flyer terkait pasar sore. Ini cukup baik diterima oleh masyarakat sekitar karena kami cukup memasarkannya hanya melalui media sosial. Media sosial kami di akun resminya Instagram Natuna Dive Resort, kemudian kami memberikan juga beberapa flyer ke rekan-rekan dekat kami, kemudian ke beberapa tamu-tamu yang sudah menjadi jalinan kerjasama kami. Kemudian kami juga memberikan flyer-flyer ini kepada sekolah-sekolah. Cuman bentuknya adalah online seperti itu. Untuk cetakan flyernya ini hanya dibagikan kepada tenan-tenan atau UMKM yang bekerja sama. Jadi mereka memberikan hard copy-nya kepada pelanggan-pelanggan mereka, seperti itu. Kalau announcement-nya ada pasar sore nih di Natuna Dive Resort, seperti itu. Tapi memang kebanyakan pemasarannya hanya melalui media sosial saja.
6: Kalau untuk terkait dengan keterlibatan UMKM di sini, ada berapa UMKM yang terlibat?
1: Untuk UMKM sendiri ada 4 yang terlibat, kemudian ada dari NDR juga untuk UMKM-nya. Selebihnya mereka menitipkan kepada salah satu yang hadir di sini, tenannya gitu.
6: Baik, apakah dari UMKM sendiri juga dipungut biaya terkait dengan tempat dan sebagainya?
1: Untuk UMKM sendiri kami sudah melakukan negosiasi sebelumnya terkait penyewaan tempat saja, tapi selebihnya mereka dipersilakan untuk berjualan di sini sebanyak-banyak mungkin produk mereka, namun kami hanya menekankan untuk produk yang boleh masuk ke dalam pasar sore hanya maksimal di 10.000, seperti itu, karena kami menggunakan pembayarannya sistem kupon, jadi kuponnya bisa ditukarkan di meja registrasi atau di kasir kami, jadi siapapun yang ingin jajan di dalamnya harus menukarkan dengan kupon tersebut, seperti itu.
6: Terkait dengan wahana atau gerai anak, apa aja yang ada di sini?
1: Untuk permainan anak-anak itu yang pertama ada playground yang disupport langsung dari perpustakaan daerah, kemudian ada istana balon, kemudian ada kolam pancingan ikan mainan itu, dan ada penjual balon juga, seperti itu.
6: Baik, untuk harapannya ke depan gimana ya?
1: Untuk harapannya ke depan adalah berhubung pasar sore ini adalah pasar sore pertama yang kami adakan di dalam resort, semoga ke depannya NDR menjadi salah satu pengusung pasar sore yang berbasis literasi untuk anak-anak, dan anak-anak juga suka di sini, dan kami ingin memperbaiki mindset tentang masuk ke resort harus mahal, yang sebetulnya adalah tidak perlu mahal untuk bisa datang ke resort sebetulnya. Jadi kami membuka pasar sore ini dengan harapan orang-orang supaya lebih mengetahui tentang Natuna Dive Resort ini seperti ini. Di Natuna ada loh Natuna Dive Resort namanya, dan tidak perlu ratusan ribu, cukup beberapa puluh ribu aja sudah bisa masuk dan bisa mengakses semuanya, seperti itu.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Natuna hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren penurunan. Penggunaan buah dan sayur lokal untuk MBG di Kabupaten Natuna sudah mulai diterapkan, namun belum sepenuhnya optimal. Akhirnya, Pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, saat ini stop pukul 6.23 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kami hadirkan berita daerah untuk Anda hari ini ya. Dan selanjutnya kami mohon perhatian Anda karena ada sebuah berita kehilangan atau berita kececeran yang kami terima dari Fitra Andriansyah ya. Pendengar, telah hilang atau tercecer dompet berwarna biru dongker pada Senin 8 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di sekitar kawasan Jalan Air Batu atau Pring. Dompet tersebut berisikan KTP atas nama Fitra Andriansyah, kemudian SIM A, SIM C, STNK, kartu ATM, dan sejumlah uang tunai. Bagi yang menemukan dompet tersebut dimohon menghubungi 0812-9034-3001 atau 0822-6164-2774 atau bisa juga diantar langsung di RRI Ranai di Desa Sempang ya. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan dalam acara Info Publik pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Selain itu, Anda juga kami berikan kesempatan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda dengan menghubungi kami di nomor WA atau telepon di 0811-7033-669. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar, sudah pukul 6.42 menit waktu Indonesia Barat. Ya, ini ada sebuah informasi untuk Anda, yang mana Puskesmas Ranai ini menjalankan cek kesehatan gratis di sekolah. Nah, jadi pendengar, untuk cek kesehatan sekarang ini memang agak lebih dipermudah ya. Selain secara online, ini pihak petugas kesehatan juga dengan sistem jemput bola seperti yang dilakukan oleh Puskesmas Ranai. Nah, pendengar, Puskesmas Ranai menjalankan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di sejumlah sekolah dan instansi melalui inovasi Si Kerapu Natuna. Dan program tersebut dilakukan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelajar di wilayah Kabupaten Natuna. Dan pendengar, kegiatan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan mendatangi langsung lokasi sekolah maupun instansi pemerintahan. Jadi melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dasar secara gratis tanpa harus datang ke puskesmas. Nah, jadi pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kondisi kesehatan dasar seperti edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, dan kesehatan tersebut juga menjadi langkah pencegahan agar kondisi kesehatan masyarakat dapat dipantau secara berkala. Nah, baik pendengar, jangan lupa untuk selalu cek kesehatan kita, karena dengan mengetahui masalah kesehatan sejak dini, maka akan lebih meringankan biaya finansial kita untuk melakukan pengobatan ataupun penanganan selanjutnya. Dan pendengar, perlu kita ketahui juga bahwa program cek kesehatan gratis tersebut ini juga mendapat respons positif dari masyarakat dan juga dari pihak sekolah, dan kegiatan tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan secara rutin di berbagai lokasi di Kabupaten Natuna. Dan pihak Puskesmas sendiri berharap melalui kegiatan tersebut kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat, dan selain itu pelayanan kesehatan yang lebih dekat diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Baik pendengar, sudah pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: gantung kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.